0: Sudirman Said selaku Ketua Bidang Organisasi PMI menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
1: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
0: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
1: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan, pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
2: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
0: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
4: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di 3 provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
5: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
4: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
5: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
4: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
5: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
6: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah melampungan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
5: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
7: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
5: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
8: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
9: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
10: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Silakan Bribtu Eklesia.
13: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Ayo kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Informasi cuaca.
5: Kembali lagi dari kawasan liburan nomor 3 Makassar. Ditemani saya Arvan di ruang dengar Anda pagi hari ini. Kita update dulu perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dari media info BMKG pagi hari ini. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari diperkirakan berawan. Berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Endrekang, Luwu Timur, Luwu Utara. Untuk dini hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu berkisar antara 17 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 49 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara ke arah timur dengan kecepatan 11 hingga 46 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Pinrang, Bulukumba, Goa, Parepare, Sidrap. Siaga potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Kepulauan Selayar. Awas potensi angin kencang di wilayah Maros, Jeneponto, dan Takalar. Waspada potensi udara panas di wilayah Luwu Utara, Luwu, Wajo, Sidrap, Bone, Takalar, Makassar, Maros, Pangkep, dan Kepulauan Selayar. Siaga potensi udara panas di wilayah Goa, Pinrang, Luwu Timur.
6: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
7: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
6: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
7: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
8: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita.

0: Dimanapun Anda berada, kami kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi update berikutnya. Dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ibu Andi Israwati Tenri, ya. Dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menginformasikan laporan perkembangan harga-harga komoditi pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Tenri.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Apa kabar Ibu Tenri?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Seperti apa ini data-data yang terhimpun pagi hari ini yang bisa diinformasikan untuk informasi perkembangan komoditi pangan di Provinsi Sulawesi Selatan? Silakan Ibu Tenri selengkapnya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu para pemirsa RRI Makassar. Kembali lagi pada hari ini bersama saya Andi Israwati Tenribau dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun perkembangan harga pangan pokok strategis tingkat konsumen Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 31 Agustus 2026 yaitu untuk beras premium seharga Rp14.834 dengan harga terendah di Kabupaten Jeneponto yaitu Rp13.500 dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar seharga Rp16.333. Adapun untuk beras medium seharga Rp12.745 dengan harga terendah di Kabupaten Bantaeng seharga Rp12.000 dan harga tertinggi di Kabupaten Luwu Utara Rp13.500. Untuk beras SPHP dengan harga Rp12.053 yang harga terendahnya di Kota Parepare seharga Rp11.600 dan harga tertinggi di Kabupaten Baru Rp12.500. Untuk beras medium untuk non SPHP berada di harga Rp13.503 dengan harga terendah di Kabupaten Bantaeng seharga Rp12.000 dan harga terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar seharga Rp14.600. Untuk jagung tingkat peternak sendiri seharga Rp6.246 dengan harga terendah di Kabupaten Bantaeng seharga Rp5.333 dan harga terendah di Kabupaten Baru dengan harga Rp8.500. Untuk kedelai biji kering yang impor seharga Rp11.716. Untuk harga terendahnya berada di Kota Makassar seharga Rp9.950 dan harga tertinggi berada di Kabupaten Sopeng seharga Rp13.500. Untuk bawang merah berada di harga Rp34.654 dengan harga tertinggi di Kabupaten Bantaeng seharga Rp25.000 dan harga terendah di Kabupaten Selayar harga tertinggi di Kabupaten Selayar Rp41.667. Untuk bawang putih bonggol sendiri seharga Rp37.305

0: dengan harga terendah di Kabupaten Sidenreapang seharga Rp33.857 dan harga tertinggi di Kabupaten Luwu seharga Rp43.333. Untuk cabai merah keriting seharga Rp40.365 dengan harga terendah berada di Kabupaten Bantaeng seharga Rp30.000 dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu dengan harga Rp50.000. Untuk cabai merah seharga Rp41.533 dengan harga terendah di Kabupaten Wajo dengan harga Rp35.000 dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu Utara seharga Rp50.000. Untuk daging sapi murni berada di harga Rp130.869 dengan harga terendah berada di Kabupaten Goa seharga Rp115.500 dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu seharga Rp150.000. Untuk cabai rawit merah sendiri berada di harga Rp56.500 dengan harga terendah berada di Kabupaten Sinjai dengan harga Rp40.000 dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu Timur Rp75.000. Untuk daging ayam ras seharga Rp27.912 dengan harga terendah berada di Kabupaten Wajo seharga Rp21.000 dan Kabupaten Tanah Toraja dengan harga Rp38.000. Untuk telur ayam ras berada di harga Rp26.110 dengan harga terendah berada di Kabupaten Sinjai seharga Rp22.500 dan harga tertinggi berada di Kota Palopo seharga Rp30.957. Untuk gula konsumsi berada di harga Rp18.589 dengan harga terendah di Kabupaten Nrekang seharga Rp16.700 dan harga tertinggi di Kepulauan Selayar Rp20.000. Untuk minyak goreng kemasan berada di harga Rp22.700 dengan harga terendah di Kabupaten Bantaeng dengan harga Rp21.000 dan harga tertinggi berada di Kepulauan Selayar dengan harga Rp26.667. Untuk minyak goreng curah berada di harga Rp18.583 dengan harga terendah Rp16.000 dan harga tertinggi berada di Kabupaten Pinrang Rp22.000. Untuk tepung terigu curah berada di harga Rp9.243 dengan harga terendah berada di Kabupaten Bone Rp8.000 dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar seharga Rp11.000. Untuk minyak kita berada di harga Rp16.389 dengan harga terendah di Kabupaten Sidenreapang seharga Rp15.583 dan harga tertinggi Kabupaten Bulukumba Rp20.000. Untuk tepung terigu kemasan berada di harga Rp11.475 dengan harga terendah berada di Kabupaten Bantaeng seharga Rp10.000 dan harga tertinggi berada di Kabupaten Toraja Utara seharga Rp13.500. Untuk ikan kembung seharga Rp48.464 dengan harga terendah di Kepulauan Selayar seharga Rp28.000 dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu dengan harga Rp70.000. Adapun ikan tongkol berada di harga Rp40.833 dengan harga terendah di Kabupaten Sidrap seharga Rp26.833 dan harga tertinggi berada di Kabupaten Luwu seharga Rp60.000. Untuk ikan bandeng berada di harga Rp36.302 dengan harga tertinggi di Kabupaten Sinjai seharga Rp22.500 dan harga tertinggi di Kabupaten Jeneponto seharga Rp55.000. Untuk garam halus beredium berada di harga Rp10.013 dengan harga terendah di Kabupaten Sinjai seharga Rp5.000 dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar seharga Rp14.667. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk sumber data yaitu panel harga pangan Badan Nasional bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi informasi pantauan harga komoditi pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda.
2: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
3: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
4: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
2: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
4: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
2: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
4: Nah, macam tuh baru elok.
2: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
3: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
5: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
6: Bu, mau mainan.
5: Nanti dulu.
7: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
5: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
7: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
5: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
7: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
5: Ih, apa sih? Sok tahu.
8: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
2: Okay, 3, 2, 1.
3: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
4: Bentar.
3: Kenapa?
4: Kok tiba-tiba jadi bule?
3: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
4: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
3: Ya kan, biar kelihatan keren gitu.
4: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
3: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
4: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
3: Enggak sih.
4: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
3: Iya juga ya.
4: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
3: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
4: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
0: Makassar pagi ini.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, serta pemirsa program 1 RRI Makassar dimanapun siaran kami dapat Anda tonton juga ini ya, melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Dan di kesempatan pagi ini masih ditemani saya Arvan di ruang dengar Anda. Sesi kita dalam dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi edisi Senin 31 Agustus 2026. Sedari pagi tadi kita membahas terkait bagaimana pembagian desil ya. Nah, kali ini kita lebih spesifik ke polemik pembagian desil ini bersama narasumber-narasumber terkait di bidangnya, akan mendapatkan informasi seperti apa sih sebenarnya desil ini dan hal-hal lainnya yang mungkin masyarakat perlu ketahui ya. Dan bersama saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar ya, yaitu Bapak Papinta SSI, Ketua Tim Statistik dari BPS Sulawesi Selatan ya, sudah bersama kita di studio Pro 1 RRI Makassar, dan insya Allah akan mendapatkan banyak hal penjelasan di kesempatan pagi hari ini, baik itu terkait apa yang menjadi komentar atau mungkin pertanyaan dari masyarakat yang sedari pagi tadi kita sudah buka melalui line interaktif ya. Baik, saya langsung menyapa beliau dulu nih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Papinta.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat-sehat selalu.
5: Sehat juga Pak ya. Terima kasih nih waktunya langsung menyempatkan hadir bersama kami di studio ya.
6: Ya.
5: Oke. Baik, Pak Papinta, kita dialog dulu mungkin terkait polemik pembagian desil nih ya yang kita bahas pagi ini. Nah, mungkin kepada masyarakat atau mungkin dari masyarakat juga nih masukannya secara interaktif dari pagi tadi kita mengangkat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengerti atau belum paham bagaimana penetapan desil ini, dan ada beberapa program mungkin dari BPS, dari Dinas Sosial ya, terkait pendataan masyarakat ya yang akan tergolong di desil-desil ini. Nah, kemudian berdampak kepada yang mana masuk program bantuan pemerintah. Nah, itu yang banyak ya mengklaim atau mungkin masuk ke kami keluhan-keluhannya. Nah, saat ini kita bisa membahasnya lebih luas nih Pak ya. Baik, mungkin awalnya kita bahas dulu nih. Desil ini sebenarnya apa sih Pak? Pak Vina? Mungkin masyarakat perlu tahu dulu ya.
6: Ini sebenarnya bermula dari tahun 30 Oktober 2004 ya, pada perintah dari Pak Presiden bahwa Presiden memberi arahan kepada BPS di bawah koordinasi Bappenas untuk melakukan pemadanan data ya, pemadanan data untuk menghasilkan data tunggal sosial ekonomi. Kemudian apa tugas dari BPS dari perintah dari Presiden tersebut, yaitu di Impres, terbitlah Impres nomor 4 tahun 2025 di mana bahwa BPS mempunyai tugas menetapkan sumber jenis dan pedoman integrasi data sosial ekonomi nasional, menerima dan mengintegrasikan data by name by address dari KL untuk menghasilkan data tugas data tunggal nasional. Nah, dalam hal ini pada versi sekarang, versi terakhir sudah ada 18 KL yang memberi masukan terhadap data DTSN ini. Nah, kemudian menyusun data tunggal sosial ekonomi nasional yang akurat, terkini dan terpercaya ya, mengelola data tunggal untuk keperluan strategis termasuk pemutakhiran dan pengamanan data, menyerahkan pemanfaatan data kepada kementerian terkait sesuai dengan peraturan undang-undangan. Jadi data dari hasil yang telah dikelola oleh BPS itu diserahkan kepada 3 KL ya. Kemudian melaporkan pelaksanaan integrasi dan kepada Presiden dan secara berkala atau secara kebutuhan. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa data tunggal DTSN ini merupakan gabungan dari 3 data besar ya sebenarnya. Jadi bukan murni satu data, jadi gabungan dari 3 data besar, yaitu data registrasi dan sosial ekonomi Reksosek yang dimana dikelola oleh Bappenas, kemudian data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola oleh Kemensos, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE. Nah, dari ketiga data itu kemudian dikelola menjadi satu, dipadankan menjadi satu sehingga menjadilah yang namanya DTSN. Nah, terkait dengan pemeringkatan desil, DTSN itu kan jadi perlu diketahui masyarakat secara menyeluruh ya, bahwa desil itu bukan menunjukkan tingkat kemiskinan seorang, tapi merupakan urutan apa namanya? Jadi penduduk Indonesia itu seluruhnya, baik dari yang terendah sampai yang tertinggi, diurutkan menjadi 10 peringkat yang dinamakan desil. Nah, itu diurutkan dulu, diurutkan dari tingkat kesejahteraannya dari yang terendah sampai yang tertinggi, sehingga terciptalah menjadi 10 desil, di mana seluruh penduduk Indonesia dibagi menjadi 10. Tentunya nggak sama rata ya, karena mungkin ada yang mengelompok dalam satu tingkat kesejahteraan. Jadi perlu dipahami masyarakat bahwa desil bukan menunjukkan tingkat kemiskinan masyarakat, itu terutama tentang desil dulu Pak.
5: Jadi data itu atau desil ini pengelompokan yang bukan hanya datanya itu dari BPS saja Pak ya?
6: Iya betul.
5: Tapi dari beberapa dinas terkait ya, dinas sosial dan sebagainya. Betul. Yang dari data Bappenas keluarannya.
6: Reksosek dari Bappenas, terus P3KE dari, ada dari P3KE, terus ada lagi dengan dari mana tadi? BKKBN. Nah,
5: okay.
6: Sekarang ini Pak, yang terakhir versi yang ketiga itu sudah memasukkan dari berbagai sumber, dari 18 KL yang ada dimasukkan jadi satu, diolah sehingga menjadilah peringkat desil yang
5: peringkat
6: sekarang.
5: Peringkat desil ini.
6: Termasuk kemarin gurun cek PLN masuk juga. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh KL-KL yang berhubungan dengan masyarakat, yang ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat akan dimasukkan ke dalam BPS. BPS di sini tugasnya memeringkatkan Pak, dia mengelola data yang ada.
5: Peringkat ya.
6: Kemudian diperingkatkan menjadi 10 peringkat yang tadi, yang sekarang disebut dengan desil.
5: Baik, kalau dari BPS sendiri Pak, apa indikator yang dinilai atau diambil datanya di masyarakat yang dilakukan?
6: Untuk apa ini? Untuk pemeringkatan Pak?
5: Iya.
6: Ada. Sekarang itu sampai 41 variabel.
5: Ada variabel.
6: Ada 41 variabel yang digunakan untuk memeringkatkan desil ini Pak. Jadi tidak
2: tidak hanya beberapa, tapi 41 variable itu yang dikelompokkan menjadi misalnya kondisi perumahannya bagaimana. Kemudian sumber air yang dipakai untuk minum apa? Okay. Itu masuk juga, Pak. Terus bahan bakar, energi yang dipakai itu menggunakan apa? Masuk juga. Kepemilikan aset. Ya, itu salah satu dari variabel yang untuk melakukan pendesilan itu, Pak. Kemudian daya dan konsumsi listrik juga mempengaruhi. Kemudian komposisi keluarga juga mempengaruhi, Pak. Komposisi keluarga itu misalnya jumlah keluarganya berapa, kan itu tentunya beda, Pak, ya. Anggota rumah tangga yang jumlah rumah tangganya 2 dengan 5 kan beda, gitu. Itu maksud juga. Terus jenjang pendidikan juga mempengaruhi dalam rangka pemeringkatan desil, penentuan desil, ya. Kemudian status pekerjaan juga sangat berpengaruh, kemudian kesehatan dan disabilitas juga terpengaruh. Nah, semua itu dari beberapa yang saya sebutkan tadi itu dirinci menjadi 41
5: poin
2: kategori ya variabel.
5: Ada 41 variabel, cukup banyak. Ya, apakah itu sudah mengakomodir semua data yang diperlukan atau diantaranya saja nih 41 ini?
2: Maksudnya semua, Pak.
5: Jadi, sudah semuanya?
2: Sudah semua. Jadi semua sendi-sendi kehidupan. Wah. Masuk ke dalam itu. Mulai dari kepemilikan aset banyak. Itu mulai punya motor, punya sepeda, televisi. Itu masuk semua di situ. Masuk dalam kepemilikan aset. Termasuk unsur kesehatan juga, kan. Masuk kesehatan, masuk di unsur disabilitasnya itu masuk. Jadi insya Allah sudah masuk, sudah mencakup semua dari sesuatu yang bisa untuk mengkategorikan seseorang menjadi tingkat kesejahteraan sebagaimana, itu sudah masuk dalam 41 variabel tersebut.
5: Oke. Jadi memang segitu banyak ya. Karena mengapa saya tanyakan ini, ada masyarakat kita di wilayah Pinrang tadi yang bertanya, mengapa saya sampai ditanyain berapa kali ganti oli motor dan sebagainya gitu ya. Daya listrik iya. Tempat usahanya, karena dia punya usaha pengelasan dan sebagainya. Ternyata masuk semua memang ya,
2: masuk faktornya. Masuk semua. Termasuk ya pokoknya segala sendi kehidupan lah, Pak, diusahakan untuk masuk. Kalau tuh mungkin ini baru sekarang ya, kemungkinan untuk periode ke depan kalau ada masukan dari masyarakat atau dari MMS ya, masyarakat form statistik, bisa juga berubah itu variabelnya, misalnya bisa menambahkan itu. Tapi kayaknya 41 ini sudah kondisi yang paling
5: klop lah. 90% sudah memenuhi.
2: Iya, sudah memenuhi 41 variabel ini. Walaupun nanti kemungkinan masih ada perubahan, kita kan enggak tahu, Pak, ya. Misalnya ada apa, tapi yang jelas 41 ini sudah, saya rasa sudah cukup sekali untuk mewakili pengurutan desil itu.
5: Nah, untuk pengurutan desil ini kan apakah dilakukan update-nya setiap tahun atau secara berkala?
2: Untuk update setiap saat, Pak.
5: Setiap saat,
2: ya. Jadi masyarakat pun sebenarnya bisa melakukan update mandiri. Jadi
5: banyak juga yang nanya soal itu, Pak.
2: Gimana, ya, misalnya nih? Lewat aplikasi Cek Bansos juga ada, Pak. Cek Bansos itu membuka aplikasi, yaitu namanya Cek Bansos, yang bisa diunduh di Play Store. Ya, itu masyarakat bisa istilahnya usul sanggah itu. Misalnya, Pak, ya.
5: Sanggah ya, benar-benar, Pak, ya.
2: Misalnya saya
5: data yang ditetapkan saya merasa enggak sesuai itu ya.
2: Bahkan untuk orang lain juga bisa, misalnya tetangga saya seharusnya nggak dapat nih, kenapa kok dapat itu? Asal kita tahu datanya, kita bisa menyanggah bahwa harusnya si A ini nggak dapat karena dia sudah posisi yang desil tinggi, sudah kaya, kenapa dapat? Kita bisa, Pak, melalui aplikasi Cek Bansos ini. Terus selama itu kita juga bisa mengajukan diri sendiri, misalnya saya harusnya dapat nih, kenapa nggak dapat? Nah, kita bisa usul melalui Cek Bansos juga. Nah, di samping Cek Bansos ada juga namanya operator SIGNZ.
5: Ada operator.
2: Operator SIGNZ itu diadakan di desa. Jadi ada namanya musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Jadi di situ dirembuk, ini seharusnya dapat ini. Nanti bisa diusulkan ke Kemensos, kemudian nanti akan dilakukan ground check oleh teman-teman PKH untuk dimasukkan ke data. Kemudian ada juga BPS membuka namanya kanal cek DTSN. Nah, tapi ini BPS membuka kanal cek DTSN itu hanya menyediakan alatnya saja, Pak. Yang melakukan updating itu masing-masing pribadi. Jadi masing-masing pribadi, ini bukan BPS melakukan pendataan, Pak, ya, tapi memberikan aplikasi, memberikan alat untuk melakukan
5: pemutakhiran data sendiri. Mandiri ya.
2: Ya, mandiri, tapi harus ada syarat-syaratnya, Pak, di situ, Pak. Ada syarat-syaratnya, ketentuan dan syarat berlaku. Pertama harus ada tanda tangan dari Pak Lurah atau Pak Desa. Kalau tidak tanda tangan Pak Lurah Badan Desa tidak bisa masuk ke aplikasi cek di desa ini. Tapi ini sifatnya mandiri Pak ya, bukan BPS yang melakukan, tapi BPS hanya menyediakan alatnya saja Pak.
7: Berarti untuk hal seperti itu perlu koordinasi dengan pemerintah ya, desa ya?
2: Iya, harus harus pengetahuan dari kepala desa. Jadi tidak, okelah kita ngisi, tetapi kalau tidak ada tanda tangan dari Pak Desa nggak bisa masuk.
7: Karena disertakan surat itu.
2: Disertakan suratnya. Jadi kalau toh memang nggak semena-mena ngisi juga Pak, jadi harus ada persetujuan dari Pak Desa. Tentunya Pak Desa kan diharapkan tahu kondisi masyarakatnya Pak.
7: Misalnya,
2: oh ini cocok memang, oh ini nggak bisa. Disitulah perannya kepala desa nanti untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu bisa layak untuk memperbaiki datanya atau tidak gitu.
7: Oke. Itu untuk desa, termasuk dari untuk kota. Kalau kota, wilayah kota juga?
2: Iya, sama.
7: Sama
2: untuk kelurahan juga. Kalau wilayah kota ke kelurahan tentunya. Itu kalau menurut dari kanal cek DTSN Pak ya. Tapi kalau dari aplikasi lain bisa langsung Pak. Bisa. Kalo misalnya di cek bansos,
7: bisa langsung.
2: Ya. Bisa langsung.
7: Karena nanti itu justru sebaliknya dari sana nanti yang akan ngecek ke lapangan ya.
2: Data ini kan setiap hari diupdate Pak ya. Bisa suatu waktu Pak ya. Tetapi pemeringkatannya itu dilakukan 3 bulan sekali Pak. Jadi BPS itu mengumpulkan data dari setiap hari yang masuk itu nanti di triwulan ketiga, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 akan disatukan, dikompil baru diperingkatkan lagi. Sehingga perubahan pemeringkatan data itu terjadi setiap 3 bulan sekali. Walaupun kita memasukkan data setiap hari.
7: Jadi artinya masyarakat yang terdampak nih Pak ya. Banyak yang melaporkan bahwa ada perubahan desil sehingga dia keluar dari bantuan itu dan sebagainya, dari pemerintah dan sebagainya. Berarti dengan melakukan sanggahan, butuh proses, insya Allah kan triwulan berikutnya
2: terproses.
7: Baru bisa keluar hasil peringkatannya.
2: Iya betul.
7: Nah seperti itu ya, jadi tidak serta-merta Pak ya.
2: Tidak serta-merta, walaupun sekarang udah kadang-kadang masyarakat bilang, saya udah berubah data, betul, saya kok belum berubah. Iya, belum.
7: Minggu lalu belum,
2: tapi menunggu 3 bulan kemudian 3 baru bulan berubah. Karena proses pemeringkatan itu kan tidak mudah, Pak. 297 juta itu juta harus diproses update dengan 41 variabel, itu kan rumit, Pak. Makanya harus pemeringkatan itu dilakukan 3 bulan sekali itu.
7: Jadi kemudian juga tadi ada yang bagaimana mengaitkan. Nanti kita buka line interaktif juga nih ya. Bersabar dulu nih pendengar-pendengar kita ya. Mumpung nanti ada Pak Pinta di sini yang bisa menjelaskan kepada Anda mungkin ya soal desil ini lebih spesifik lagi. Baik. Jadi 3 bulan ya Pak akan diupdate terus. Nah kemudian ini memang benar adanya bila mana ada survei begitu Pak ya dari di lapangan. Memang ada beberapa indikator yang cukup banyak yang harus Anda jawab. Karena itu merupakan bukan hanya dari BPS punya poin gitu ya, tapi itu juga masukan dari masyarakat ya.
2: Iya betul.
7: Dari beberapa ini jadi akan berkembang dan bahkan dianggap sudah memenuhi cukup semuanya nih 41 ini. Nah kemudian keakuratan ya. Nah untuk masyarakat yang penghasilannya tidak tetap seperti petani, nelayan, buruh harian begitu ya, ketidakakuratan data desil ini itu bisa diupdate, tadi sudah dijelaskan Pak Pita ya, secara mandiri ataupun mungkin ke perangkat desa atau perangkat lurah, kecamatan dan sebagainya bisa dikoordinasikan begitu Pak ya.
2: Iya betul.
7: Mekanisme pengaduan sendiri tadi sudah jelas ya. Nah kemudian upaya apa sih yang dilakukan oleh BPS saat ini Pak untuk memperbaiki akurasi data desil agar boleh dikata polemik-polemik ini bisa terjawab begitu Pak?
2: Sebenarnya
7: selain kerja keras tadi bilang data kan dari, begitu banyak ya.
2: Dari peraturan kan sebenarnya BPS itu kan dalam hal desil ini hanya memelihara data, hanya menjaga menjaga kualitas data dan memperingatkan. Tapi dalam hal pengumpulan data tidak hanya terpaku pada BPS. Jadi Sama, ada beberapa, semua masuk Pak ya.
7: Iya.
2: Nah, tugas intinya BPS itu adalah memperingatkan, menjaga kualitas data, memelihara data. Tapi untuk data isiannya data kan tergantung dari pengisian dari masyarakat masing-masing Pak ya. Jadi oleh karena itu saya mengimbau Pak, kalau misalnya, misalnya Pak ya, di masyarakat ada survei dari BPS, misalnya ada namanya survei, segala survei lah, tolong diberi dengan jawaban yang benar gitu, karena itu sangat berpengaruh terhadap apa saja, berpengaruh kepada data pribadi, berpengaruh pada perekonomian nasional, berpengaruh pada apapun. Tapi kalau masyarakat menjawabnya itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan, tentunya kan tidak bisa memberikan gambaran sesungguhnya. Misalnya sekarang pemerintah BPS lagi melaksanakan sesi ekonomi misalnya ya, sesi ekonomi sekarang. Nah, tolong di masyarakat itu juga menjawab apa namanya, sesuai dengan apa adanya itu. Misalnya punya pekerjaan apa, dijawab dengan sebenarnya. Jangan menutup-nutup, jangan menjawab yang tidak sesuai, karena semua itu kan pasti ada impact-nya Pak ya. Kalau jawaban kita benar, tentunya nanti berbalik kepada masyarakat juga bahwa analisanya akan benar itu, analisanya akan bagus. Tapi kalau jawabannya itu tidak sesuai misalnya, tentunya akan bias Pak ya. Nah, di dalam sisi ekonomi itu kan juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan di samping usaha ada data rumah tangga juga. Nah, itu perlu diisi dengan baik juga supaya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di masyarakat. Apapun itu kan kalau ada survei dari BPS tapi teman-teman di daerah menjawabnya dengan sesuai dengan kondisi, insya Allah akan baik semuanya Pak, baik dari bisa dibaca dari segalanya Pak. Tapi kalau jawabannya bias, tentu akan tidak sempurna juga, karena misalnya yang lagi hot dengan industri ekonomi misalnya, kalau misalnya dalam satu rumah tangga itu menjawab saya cuma punya 2 usaha padahal punya 3, itu kan sudah menutupi kesimpulan yang ada Pak, bisa menutupi struktur ekonomi suatu daerah gitu. Misalnya yang dulu yang di pedesaan ya, misalnya di sini harusnya pedesaan ini potensinya produksi tanaman tebu atau apa kopi misalnya.
7: Iya.
2: Tapi jawabannya itu tidak mengarahkan ke kopi misalnya. Oh, ke perkebunan tapi nanamnya sawah. Akhirnya kan harus potensi yang seharusnya wilayah itu menghasilkan kopi tidak tergambarkan. Karena itu semua hasil analisa itu semua dari jauh.
7: Data yang diberikan.
2: Iya betul, data yang diberikan. Kalau datanya benar ya insya Allah juga benar gitu.
7: Jadi perlu peran masyarakat juga ya.
2: Betul, peran masyarakat sangat penting Pak, karena semua data berawal dari masyarakat.
7: Oke, baik. Kita mau berinteraktif ya. Bagi Anda pendengar yang bergabung silakan di 0821-3333-9440 ya. Kita berbicara bersama Pak Papita SSI, Ketua Tim Statistik dari BPS ini. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arpang.
7: Iya, selamat pagi. Pak siapa nih, di mana?
8: Pagi, Junedi, Makassar.
7: Pak siapa, Pak?
8: Pak Junedi.
7: Oh, Pak Junedi. Kecil sekali suaranya, Pak Junedi.
8: Iya, ini. Iya.
7: Pak Junedi di Makassar, ya. Kita bersama dengan Pak Papintana ini, Ketua Tim Statistik dari BPS. Ada yang ingin ditanyakan, Pak Junedi?
8: Iya, saya bertanyakan ini masalah desil ini.
7: Masalah desil, oke.
8: Masalah desil ini, karena saya terkena, Pak, desil 5.
7: Terkena?
8: Desil 5.
7: Desil 5?
8: Iya.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya... baru 2024 itu.
7: Data yang keluar di 2026 ini Anda dikelompokkan di desil 5.
8: Iya, betul.
7: Oke. Okay.
8: Jadi ini
7: dan sebelumnya Anda sudah disurvei Pak Junedi?
8: Belum.
7: Belum.
8: Ya tidak pernah sampai survei.
7: Oke. Terus apa, kenapa dampaknya Anda ke desil 5 ini terdampak apa nih Pak Junedi?
8: Saya tidak tahu lah bagaimana, karena saya pekerjaan saya ini Bung Arpang ini masuknya pengamen gitu. Itu saya heran. Oh, kalau desil 5 itu kata termasuk orang berada. Itu di sini saya komplain Bung Arpang ini karena saya kemarin telepon Bung Alpi yang ini dari perusahaan ini namanya cara terkait kaya terjadi
9: Ya, terus ini bagaimana ke depannya pemerintah bisa memperhatikan penyandang disabilitas.
7: Oh, disabilitas, baik.
9: Ya, nah, itu saja.
7: Baik.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Bapak Pinta, ini salah satu masyarakat Kota Makassar nih, Pak Junedi, ya. Beliau ini penyandang disabilitas, begitu ya. Dia baru tahu kalau dia terdata di Desi 5 nih, kelompok masyarakat dengan kondisi pas-pasan ya, atau menengah ke bawah.
6: Ya.
7: Nah, sementara yang pertanyakan itu, kenapa bisa saya di situ? Dan bagaimana sebenarnya surveinya atau mungkin pengelompokan ini, apakah ada yang khusus juga nih bagi mereka nih yang penyandang disabilitas seperti Pak Junedi yang berusahanya itu hanya sebagai pengamen jalanan, pendapatannya pas-pasan seperti itu. Apakah ada pengecualian atau memang harus memang tetap ikut surveinya di lapangan gitu?
6: Sebenarnya ya, makasih ya Mas Pak Junedi.
7: Pak Junedi.
6: Pak Junedi sebelumnya sudah didata SE belum ya?
7: Belum itu ya. Dia.
6: Belum ya.
7: Oke. Okay. Memang ada pendataan juga ya?
6: Ada ya, iya. Begini, salah satu unsurnya tadi adalah disabilitas. Jadi disabilitas juga ada poinnya untuk menghitung DSL itu. Kemungkinan saya nggak tahu seperti apa ya, karena kan pemeringkatan itu kan pusat ya.
7: Iya.
6: Jadi yang penting data-datanya itu sesuai. Tentu disabilitas punya peringkat juga, Pak. Disabilitas itu sesuatu yang memang disendirikan, punya nilai lebih untuk menambah pemeringkatan itu, Pak. Karena memang kita fokus juga ke yang disabilitas. Tapi kemungkinan saya nggak tahu ya kondisi datanya bagaimana, harus dilihat dulu, Pak. Kondisinya seperti apa, misalnya. Beliau disabilitas, kemungkinan ada keluarga lain yang bisa menunjang beliau gitu. Jadi kita belum tahu, gak? Kita harus tahu juga kondisi seperti apa sebenarnya.
7: Oh, oke. Okay.
6: Memang tidak disabilitas ada nilai plus, tapi kan tidak semua disabilitas sendiri, Pak ya.
7: Iya, iya.
6: Biasanya ada keluarga lain, betul. Ada ini yang ikut mensuplai atau dia ikut di mana gitu. Jadi kita
7: di dalam kakaknya biasanya ya.
6: Iya, harus dilihat dulu, harus dilihat dulu kondisi secara menyeluruhnya.
7: Jadi seperti itu.
6: Ya.
7: Jadi agak berbeda memang bila hidup sendiri dan mungkin bernaung di kakak yang ada keluarga yang
6: betul
7: masih bisa membackup ya.
6: Betul.
7: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya Pak Junedi ingin membuat sanggahan seperti tadi atau apa, ingin mempertanyakan itu bisa juga.
6: Bisa juga. Semua bisa, Pak. Semua bisa. Jadi baik melalui kanal Cek DTSN maupun melalui kanal operator XCNG ataupun melalui aplikasi Cek Bansos juga bisa. Tergantung yang mana suka bisa ditempuh jalur itu.
7: Atau tapi ya itu bisa berkomunikasi ke kelurahan mungkin ya,
6: iya,
7: Pak ya.
6: Betul,
7: biar
6: betul.
7: Dibantu ini karena biasanya ada betul. Akses yang tadi
6: ya walaupun tetap aja ya, walaupun perlu diingatkan sekali lagi bahwa desil itu akan berubah setiap 3 bulan sekali.
7: 3 bulan.
6: Jadi walaupun sudah masuk sekarang belum tentu juga desil langsung berubah. Jadi harus menunggu versi berikutnya. Yang sekarang kan kemarin di bulan Juli ya, mungkin kemungkinan yang berikutnya di bulan November mungkin. Saya lupa.
7: Yang jelas bisa ini ya, agar nanti datanya bisa berubah, terupdate, ya dilaporkan gitu.
6: Iya, betul.
7: Oke, baik. Ada lagi yang bergabung ini. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Oke. Pak Aldi di Pinrang ya.
10: Ya, Pengaparan Lembang.
7: Oke. Baik, kebetulan sekali nih Pak Aldi. Kita bersama Pak Pinta dari BPS. Ada yang ditanyakan Pak Aldi?
10: Ya, ditanyakan ini ada beberapa penerima ini yang boleh dikatakan namanya hilang.
7: Namanya hilang. Hilang gimana maksudnya?
10: Maksudnya di data ya, di tunai itu ya, menerima tunai, tapi dia masih dapat beras, lapangan.

0: beda nih sampai sampai di apa namanya Bentima. Ah, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ini pendamping menyalahkan kementerian ini, kenapa katanya ini yang mengobok-obok ini, nah, asli data itu dari desa, dari dusun seperti itu ya. Padahal timnya ini kementerian, salah satu kementerian ini tidak pernah ada turun sampai ke desa-desa. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa sampai terjadi seperti ini, ada tidak connect begitu kan?
1: Koneksi laporan data ya.
0: Ya, saya kira itu saja. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, koneksi dari beberapa data yang ada di lapangan nih, sehingga mengakibatkan merasa kerugian ini masyarakat, Pak. Gimana?
2: Maksudnya koneksi yang semacam apa ya?
1: Misalnya dari data, misalnya dari dinas sosial, dari BPS, ya tidak sinkron, sehingga yang menghasilkan data dia harus keluar dari penerima bantuan. Nah, bahkan di lapangan saling menyalahkan katanya untuk PKH-nya atau petugasnya gitu. Nah, kenapa ini Pak bisa terjadi?
2: Oke, sebenarnya apa ya? Semuanya data ini kan sekarang berbasis dengan NIK.
1: NIK ya.
2: Iya, jadi semua data sekarang berbasis dengan NIK. Nah, kalau ada pemutakhiran, biasanya yang paling diambil adalah pemutakhiran yang paling terakhir. Karena dianggap yang paling mutakhir kan terakhir. Jadi kalau ada pemutakhiran yang paling terakhir, data yang awal ini biasanya akan terhapus. Karena dengan harapan ya, kan kita BPS percaya kepada masyarakat untuk dengan harapan bahwa data yang terakhir itu adalah data yang paling valid, yang paling benar. Kenapa? Karena kesejahteraan itu kan berfluktuatif Pak ya. Kadang-kadang kita dapat rezeki naik.
1: Terus tiba-tiba ada macam.
2: Tapi kadang-kadang kita dapat
1: PHK misalnya.
2: PHK, kemudian kita dapat bencana di PHK. Akhirnya kan ekonomi kan turun. Nah, data kan turun naik. Data kesejahteraan itu tidak stabil ya. Kadang-kadang tiba-tiba naik perekonomian, kadang-kadang perekonomian turun, misalnya terjadi bencana atau apa, kebakaran dan sebagainya. Nah, oleh karena itu data yang dipakai adalah data yang terakhir. Siapa tahu habis di data sekarang tiba-tiba dia dapat rezeki tinggi, kan berubah. Atau sebaliknya
1: pas ke survei gitu.
2: Pas ke survei kemudian dapat rezeki tinggi kan berubah lagi dari data yang sebenarnya. Datanya, oleh karena itu data itu yang dipakai adalah yang terakhir melihat kondisi itu. Jadi sebenarnya kita sering tumpuk, tapi data yang terakhir yang dipakai, data yang paling dengan harapan bahwa datanya benar ya Pak ya. Kita berasumsi bahwa masyarakat sudah paham sehingga masyarakat mengisi dengan data yang paling benar sehingga data yang terakhir itu dianggap data paling benar sehingga tidak saling menumpuk.
1: Ya. Iya. Oke, jadi memang hasil yang keluar itu hasil survei terakhir atau data terakhir. Jadi
2: diharapkan itu diharapkan yang paling mutakhir gitu.
1: Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam Pak.
1: Iya, dari siapa Ibu? Di mana?
3: Iya, dengan Ines dari Sulbar.
1: Ines di Sulbar, jauh banget ini,
3: iya,
1: Ibu
3: Pak.
1: Ines. Ada yang ingin ditanyakan ini? Kita bersama dengan Pak Pitana dari BPS Sulsel. Iya.
3: Jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak tentang kan keluarga saya.
1: Keluarganya Ibu Sinta.
3: Petani.
1: Petani.
3: Iya. Okay. Iya. Keluarga saya petani desil 4.
1: Tadinya desil 4.
3: Kemudian ini ada penaikan desil. Jadi terancam ki tidak bisa dapat bantuan, Pak. Sedangkan tuh kehidupan tadi anu sehari-hari itu masih butuh bantuan. Kurang jadi bagaimana caranya supaya mengubah desilnya kayak mungkin bagaimana data-datanya, pengurusan data-datanya Pak. Terima kasih. Okay,
1: baik. Waduh, satu lagi nih Ibu Sinta ya, melaporkan keluarganya nih di Sulbar nih. Gimana Pak petani tadinya desil 4 tiba-tiba berubah naik katanya jadi desil 5. Terancam. Nah, apakah memang seperti itu Pak? Misalnya begitu otomatis desil 5 orang terancam gitu. Karena stigma masyarakat seperti itu kayaknya. Begitu ini sudah langsung.
2: Nah, ini perlu dipahamkan juga masyarakat Pak ya. Sebenarnya
1: ya, saatnya kita pahamkan dulu Pak.
2: Iya, BPS itu tidak menentukan siapa yang dapat bantuan. BPS itu hanya menyediakan data.
1: Data aja.
2: Ini loh datanya gitu. Nah, nanti yang berhak memberikan bantuan itu KL-KL yang bersangkutan, misalnya Kemensos bantuan ini, mereka bisa memanfaatkan data BPS, untuk memberikan bantuan. Jadi pertama-tama yang memberi BPS tidak berwenang untuk memberikan bantuan.

0: bantuan atau tidak menentukan siapa yang dapat bantuan. Betul. Jadi hanya menyediakan data. Terus terkait dengan perubahan desil, kan dari awal sudah saya sebutkan tadi bahwa kita itu di data awal itu dari 4-3 sumber utama ya. Iya. Yang tadi Reksosek, DTKAS, dan PTKKE. Nah tentunya dari 3 data itu kan pasti ada yang berbeda ya. Misalnya Reksosek itu ada 22 variabel, DTKAS itu kalau nggak salah 8 variabel nggak salah. Jadi beda variabelnya sehingga kemungkinan masih ada kesalahan yang mungkin terjadi, yang namanya extraction error atau insertion error itu. Jadi oleh karena itu bisa terjadi kesalahan. Nah, kenaikan desil ini desil 4 ke desil 5 kemungkinan ada pemutakhiran. Pemutakhiran yang menyebabkan terjadi peningkatan desil atau penurunan desil. Dan perlu dijelaskan lagi bahwa kita tidak bisa merubah desil, Pak. Yang bisa adalah perbaikan data. Jadi BPS itu tidak bisa merubah desil. Desil itu berdasarkan pemeringkatan melalui komputer ya, komputerasi. Jadi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki data tentunya, memperbaiki data sesuai dengan kondisi lapangan. Kondisi sebenarnya tidak sehingga kalau ada perubahan desil yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan seperti tadi, bisa mengajukan perubahan, perbaikan data namanya, Pak. Jadi bukan berubah desil. Jadi kalau teman-teman misalnya mendatangi cek bansos misalnya, itu tidak merubah desil, tapi memperbaiki data.
1: Data.
0: Iya, memperbaiki data. Desil itu yang menentukan adalah pemeringkatan tadi, masuk di desil mana. Jadi kalau sudah data berubah, otomatis kan tergantung. Tergantung dari pemeringkatan itu masuk di mana. Kalau memang desilnya kecil, tentunya dia pasti akan masuk ke desil di bawah juga. Tapi kalau memang hasil pemeringkatan itu dia berada di desil 5 misalnya, tentu pasti akan berada di situ. Karena yang meningkatkan itu adalah by system ya, by system. Jadi perlu diingatkan lagi kepada masyarakat bahwa BPS tidak bisa merubah desil, tapi dia hanya bisa memperbaiki data yang ada. Desil berubah karena perubahan data.
1: Jadi sekali lagi BPS hanya menyiapkan datanya.
0: Menyiapkan datanya.
1: Nah, dan sistem nanti yang akan memperingkatkan
0: gitu ya. Betul.
1: Nah, jadi sehingga bila ada seperti itu silakan melakukan pengupdatean data ulang.
0: Betul.
1: Ya, dan itu terbuka ya.
0: Terbuka.
1: Tadi ada caranya dan sebagainya, cek bansos ataupun mungkin langsung di kelurahan, ke desa, pemerintah desa dan sebagainya. Nah, dari data itu nanti per triwulan akan terupdate lagi dengan sistem yang ada.
0: Betul.
1: Keluarlah Anda di desil mana.
0: Betul. Gitu ya.
1: Betul. Ya. Yang mungkin ada juga pertanyaan bahwa ada yang dari desil 4 tiba-tiba masuk ke desil 9, desil 10 gitu. Ada yang viral-viral nih. Ya, itu apakah memang dari data atau memang kalau hal-hal seperti itu yang sangat signifikan memang perlu penelusuran ke bawah atau gimana, Pak?
0: Mestinya ya perlu pengecekan ya, tapi kan itu belum tahu ya. Seharusnya sebenarnya kalau ada begitu bisa masyarakat bisa lapor, bisa mengisi, ya jalur yang tersedia sekarang ya tiga itu, Pak. Yeah. Yang masyarakat bisa memanfaatkan ketiga jalur itu. Jadi jadi bisa jalur yang cek bansos, operator CNC atau cek DTSN. Bisa memilih salah satunya untuk merubah ya namanya. Sesuatu pasti belum ada kesempurnaan ya. Nah, untuk menyempurnakan itu masyarakat bisa update dirinya sendiri gitu.
1: Update diri secara mandiri.
0: Iya.
1: Ya. Wah, menarik sekali ya. Jadi memang ini memang kalau BPS sendiri saat ini memang tengah melakukan survei, Pak.
0: Sensus ekonomi. Iya, betul.
1: Itu berlangsung saat ini atau
0: berlangsung berakhir nanti tanggal 31 Agustus.
1: Hari ini. Itu berapa lama kemarin, Pak? Ini.
0: 2,5 bulan, Pak. Cukup
1: 2,5 bulan.
0: Iya.
1: Seluruh Sulawesi Selatan. Itu langsung turun ke lapangan.
0: Jadi door to door harusnya, Pak. Door to door didatangi. Oleh karena itu masyarakat yang belum didata sensus ekonomi kalau bisa melapor ke kami, nanti bisa kami datangi untuk didata. Karena ini penting sekali, Pak. Sekali lagi sensus ekonomi itu untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah. Jadi kalau kita tahu struktur ekonomi satu wilayah, pemerintah itu bisa mengambil kebijakan gampang itu loh. Misalnya, oh ternyata di daerah Pinang itu potensinya adalah padi.
1: Yeah.
0: Nah, nanti kalau toh ada tanda petik bantuan ya, misalnya oh bisa fokus ke pertanian produksi padi gitu. Misalnya ke mana ya? Polman misalnya, Endekang misalnya potensi bawang merah gitu. Nah, nanti bisa bantuan itu bisa langsung mengarah ke satu titik, oh bawang merah saja gitu, misalnya gitu. Tapi kita harus tahu datanya dulu, makanya data dengan sensus ekonomi. Nah, diharapkan masyarakat menjawab sensus ekonomi itu dengan secara baik gitu, Pak.
1: Oke. Baik. Satu lagi ya, mungkin sudah ada yang bergabung ini ya. Mungkin di sesi ini. Siapa nih? Halo.
2: Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dari siapa, Pak? Di mana?
2: Samuel.
1: Pak Samuel. Pak Samuel di mana, Pak Samuel?
2: Di Toraja.
1: Oh, di Toraja. Toraja mana nih, Pak Samuel?
2: Di Tanah Toraja. Yang biasa rekam mau di
1: Tanah Toraja. Oke.
2: Kemarin dia seperti nama asli.
1: Oh, nama aslinya Pak Samuel di Tanah Toraja. Ray alias Ray Nali. Oke. Baik, saya bersama Pak Pintana dari BPS. Kita berbicara soal polemik desil. Apa yang ingin ditanyakan ini, Pak?
2: Ini saya juga saya mau tanya anu ini.
1: Iya.
2: Kan saya juga ini penyandang disabilitas kan.
1: Oke.
2: Dan saya tinggal bersama dengan orang tua. Dan ini orang tua sudah lanjut usia umur 70-an lebih atau mau.
1: Kayaknya.
2: Dan karena saya dapat bantuan sosial tapi masuk ke BPNT.
1: Ya.
2: Dan setelah diperlakukan ini
1: desil.
2: Namanya desil. Saya keluar dari bantuan sosial. Ya. Nah, pernah diajukan di dinas sosial. Katanya itu dinas sosial nanti disurvei, nah sampai sekarang tidak ada.
1: Oke.
2: Itu yang mau sampaikan.
1: Baik. Baik, Pak Samuel, nanti kita tanyakan langsung dulu ke Pak Pintanan ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Samuel.
2: Oke, terima kasih
1: mengapa. Iya, udah ini dari Tanah Toraja lagi monitor juga kita nih di FM ya. Beliau juga sama penyandang nih, maaf ya, keluar juga nih karena di penerapan data di desil nih. Apa seperti tadi bilang ini dari dinas sosial ya.
0: Iya.
1: Apakah ini memang datanya kepake juga?
0: Oh iya, semua data yang
1: sama berarti ya.
0: Iya. Kalau dari dinas sosial itu kan maksudnya ke pusdatinnya pusat ya, sosial ya.
1: Iya.
0: Ya, itu setiap 3 bulan sekali itu BPS mengambil data dari pusdatinnya sosial.
1: Oh, berarti memang ada data itu juga.
0: Iya, kan kalau yang berhubungan dengan sosial itu dia masuk ke servernya pusdatin sosial dulu, dikumpul di sana dulu. Pas mau dilakukan pemeringkatan baru BPS mengambil.
1: Oke.
0: Okay. Baru diperingkatkan itu pasti masuk, insya Allah masuk itu datanya, yang walaupun yang berdata sosial yang ini masih masuk insya Allah.
1: Oh, jadi kayak tadi ya jelasannya bahwa terupdate-nya nanti
0: triwulan
1: berikutnya.
0: Betul.
1: Okay. Jadi berarti ada memang pemeringkatan begitu tadi keluar langsung ke begitu desil langsung tidak dapat lagi bansos, sudah melapor ke dinas sosial. Nah, nanti BPS yang ngambil ya data itu ya.
0: Setiap 3 bulan sekali.
1: Jadi setiap
0: pas mau di pemeringkatan, biasanya 2 minggu sebelum dilakukan pemeringkatan,
1: baru ditarik.
0: Data ditarik dari pusdatinnya sosial ke BPS untuk dilakukan proses pemeringkatan.
1: Baik. Nah, intinya sekarang masyarakat bagaimana mengupdate data itu ya.
0: Iya, betul.
1: Begitu Pak ya. Jadi baik yang mungkin tadi mengalami seperti Pak Samuel, Pak Junedi, diharapkan memperbarui datanya secara mandiri ataupun mungkin melalui pelaporan ya, karena Pak Pintar yang menjelaskan bahwa tidak serta-merta ini butuh waktu ya,
0: butuh waktu,
1: dan itu pengupdatannya 3 bulan sekali.
0: Oke.
1: Nah, di kesempatan ini Pak, mungkin yang ingin disampaikan lagi nih kepada masyarakat pentingnya pemutakhiran data dan juga terakhir hari ini ya surveinya juga
0: hari ini
1: terakhir ekonomi
0: terlambat ya. Pak.
1: Berarti 3 bulan lagi itu juga terupdate juga ya.
0: Iya, insya Allah terupdate juga dengan hasil sensus atau survei.
1: Oke. Apa yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat terkait carut marut yang dirasakan begitu ya terkait pembagian desil ini, sebagai perwakilan dari BPS menjelaskannya seperti apa nih kepada masyarakat, Pak?
0: Oke, makasih. Perlu diketahui bahwa pertama-tama saya mengimbau kepada masyarakat ya, supaya setiap ada survei BPS itu tolong diberi jawaban dengan sebaik-baiknya, dan tolong petugas kami diterima karena semua itu terkait dengan baik kebijakan pemerintah maupun secara tidak langsung akan berpengaruh kepada masyarakat juga. Yang kedua adalah terkait dengan DTSN, BPS hanya tugasnya memelihara dan memeringkatkan dan menjaga kualitas data. Jadi tidak serta-merta mengumpulkan. Kemudian yang ketiga, BPS tidak menentukan siapa yang menerima bantuan, siapa, tetapi hanya menyediakan data. Nah, terkait bantuan diserahkan sepenuhnya kepada KL yang akan menyalurkan bantuan tersebut. Kemudian BPS tidak mempunyai data by name by address. Setelah data diolah akan diserahkan kepada KL-KL yang memerlukan. Di sini adalah Kemensos, Bappenas dan Kemenko PM. Jadi pada dasarnya BPS tidak mempunyai data. Jadi kalau ada yang bertanya data atau by name by address ke BPS, pasti dijawab tidak ada karena memang tidak punya. Demikian. Terima kasih.
1: Tidak punya tapi menyediakan datanya.
0: Iya. Untuk KL, untuk yang KL. Tiga itu, Pak. Okay. Tapi tidak berhak untuk mengeluarkan data.
1: Baik. Terima kasih nih Pak Papintana untuk kehadirannya di kesempatan pagi hari ini menyapa pendengar masyarakat kita yang bertanya. Bahkan ini mungkin masih banyak nih, tapi waktu juga yang membatasi kita nih, soal bagaimana pembagian desil ini dan peran BPS di dalamnya, tadi sudah dijelaskan. Dan mudah-mudahan data dari hasil survei DTSN terbaru ini bisa akurat begitu, Pak ya?
0: Semoga. Ya, semoga, kita mengharapkan begitu.
1: Baik. Dan terima kasih tentunya untuk masyarakat yang sudah mensupport begitu, Pak ya, kegiatan ini. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan topik-topik menarik lainnya dan perkembangan tema-tema kita yang berhubungan dengan BPS untuk masyarakat nanti kita akan hadirkan lagi di Prosater Makassar. Terima kasih dan pendengar serta pemirsa, Anda bisa tonton kembali penjelasannya, mungkin bila mana ada yang terlewatkan bisa didengar lagi atau dinonton kembali di kanal YouTube Prosater Makassar bersama Pak Bintana dari BPS Sulawesi Selatan sudah hadir bersama kami. Saya Arvan dan rekan saya pamit undur diri. Ada PA kita juga nih, Ibu kita dan juga Pak Papintana sekali lagi dan krunya dari BPS sudah hadir di Prosatori Makassar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda dimanapun berada. Kebersamaan kita di rangkaian acara Makassar Pagi ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Saya akhiri. Sebentar ada rekan saya, Rizna Supratio yang akan menemani Anda dari siang hingga jelang sore nanti. Tetap semangat untuk segala aktivitasnya. Sampai jumpa.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.
2: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Di hari Senin ini 31 Agustus 2026 kami akan hadir menemani Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI. Tentunya nanti akan bergabung bersama dengan RRI Bone. Silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami untuk memberikan masukan ataupun laporan Anda di 0821-3333-9440 ataupun juga melalui WhatsApp kami di nomor yang sama 0821-3333-9440. Dan beberapa pekan yang lalu para pendengar yang bergabung bersama kami juga telah memberikan laporannya, beberapa juga telah tersampaikan dan juga terjawab. Kami hubungkan dengan dinas terkait untuk bisa menjawab keluhan ataupun persoalan Anda. Jadi silakan untuk bergabung di 0821-3333-9440.

0: masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.
1: Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung dengan rekan Imran dari RRI Bone. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Imran.
2: Halo.
1: Tidak terdengar.
3: Waalaikumsalam, okay. Risna.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, apa kabar Makassar?
1: Makassar kabar baik, masih dengan kondisi yang panas dan berdebunya tentu.
3: Sama dengan Bone pun juga demikian. Di saat seperti ini kita memang sangat merindukan hujan ya, Risna ya.
1: Iya benar, merindukan hujan ya. Hujan aja dirindukan kita kapan?
3: Baik. Okay.
1: Gimana nih?
3: Kita tentu seperti biasa mengajak pendengar, masyarakat untuk bergabung. Betul. Menyampaikan keluhan seputar pelayanan publik atau hal-hal yang mungkin berjalan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku, boleh sampaikan ke kami. Benar. Di nomor
1: 0821-3333-9440.
3: Oke, dan nanti akan kami fasilitasi untuk bisa mendapatkan konfirmasi. Betul. Tanggapan dari pihak terkait atau stakeholder terkait.
1: Iya, kalau update dari Bone nih, ada hal apa kira-kira yang terjadi beberapa waktu belakangan? Barangkali ada persoalan-persoalan atau kabar baik.
3: Ini sebenarnya persoalan yang masih rentetan dari banyak persoalan yang terjadi di Bone dalam sebulan terakhir.
1: Apakah itu?
3: Yang pertama, sampai hari ini antrean BBM masih terjadi dan masih panjang. Meskipun kemudian pemerintah Kabupaten Bone melalui Bupati Bone juga sudah membuat satgas yang melibatkan unsur TNI Polri, kemudian Satpol PP untuk menjaga setiap SPBU, memastikan tidak ada kecurangan, tidak ada penyimpangan BBM bersubsidi dan segala macam. Tapi entah kenapa antriannya masih meluber sampai ada sekilo kayaknya, Rizda.
1: Wah,
3: dan itu luar biasa itu sekali.
1: Wah, kalau sampai sepanjang itu antriannya,
3: sepanjang dan itu
1: sudah terjadi berminggu, berhari-hari nih, harus segera ditindak.
3: Sudah berbulan-bulan sepertinya.
1: Oh, bahkan berbulan-bulan. Yeah. Wah, oke.
3: Okay. Makassar aman.
1: Makassar juga terakhir ya, saya mendapatkan informasi dari rekan yang juga menjadi pengguna bahan bakar ini, fosil, bahan bakar fosil, mengatakan bahwa memang di beberapa SPBU terjadi antrean panjang, didominasi dengan kendaraan roda 4, roda 6, kendaraan yang besar gitu kan, truk-truk tronton gitu, itu banyak, sehingga efeknya lagi apa, berdampak ke kelancaran lalu lintas karena SPBU-nya dekat dari jalan raya gitu kan. Antriannya sampai mengular sepanjang.
3: Dan itu yang membuat miris lagi, bahwa dampak dari kesulitannya masyarakat memperoleh BBM, khususnya Pertalite yang bersubsidi ya. Itu adalah memberikan peluang gitu kepada para pedagang untuk menjual Pertalite eceran seharga Rp20.000 per botol. Per
1: botol, saya nggak tahu. Sudah mencapai Rp20.000 per botol.
3: Iya, betul. Rp20.000. Biasanya kan 13.000 ya untuk eceran ya.
1: Benar.
3: 13.000 kemudian naiknya 15, sekarang sudah 20.000 per botol. Per botol itu belum tentu 1 liter.
1: 1 liter. Loh, benar. Kan ukurannya beda juga nih kan.
3: Oke. Jadi kasihan sekali masyarakat akhirnya jadi korban gitu.
1: Benar. Jangankan yang dihitung per botol ya, yang pakai mesin pun kalau yang bukan di SPBU Pertamini gitu kan kadang beli berapa kayak aduh dikit banget.
3: Iya, makanya
1: kayak baru jadi, di ini.
3: Tapi sebenarnya juga kalau kita pikir-pikir ya, Bupati juga sudah memberikan respon yang cepat loh untuk menanggapi keluhan ini. Bahkan beliau sidak beberapa SPBU secara langsung, memastikan bahwa penyaluran BBM subsidi berjalan dengan baik. Tapi tetap aja gitu, entah kenapa. Dan bahkan beliau juga sudah menelpon apa nama istilahnya kalau di Makassar ya, Petra Niaga, Pak Petra apa gitu.
1: Oh iya, Petra Niaga regional gitunya ya.
3: Iya, dan katanya kuotanya aman sebenarnya.
1: Nah, jadi, itu kuotanya aman, tapi di lapangan ternyata masih ada antrean mengular gitu.
3: Panjang gitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Sudahlah, semoga segera teratasi begitu ya, kita doakan saja.
1: Amin, harus segera teratasi.
3: Nah, selain itu, saya akhirnya Risna memilih menggunakan Pertamax. Kalau Pertamax lancar, makanya saya enggak bingung.
1: Benar.
3: Kenapa sih orang
1: tidak
3: pakai enggak juga gitu. Maksudnya gini, Riz. Ngapain kita ngantri lama?
1: Okay.
3: Sementara pemerintah juga udah menyiapkan Pertamax gitu.
1: Iya, kan ini kalau Pertamax juga sebenarnya lebih mudah karena antriannya enggak panjang.
3: Iya, betul.
1: Mengefisiensikan waktu juga, apalagi untuk orang-orang yang sibuk gitu kan. Atau juga Pertalite kan ini subsidi kan ya.
3: Iya.
1: Peruntukannya kan juga untuk masyarakat lain yang memang butuh untuk bahan bakar subsidi.
3: Makanya saya itu agak-agak miris melihat mobilnya keren gitu ya.
1: Bener.
3: Tapi ngantrinya dari pagi sampai siang loh, ngapain?
1: Ngapain?
3: Tinggal melintir ke pompa bensin yang ada Pertamax-nya kan udah selesai.
1: Udah selesai. Olar. Betul.
3: Tapi beda-beda ya, setiap orang kan punya prinsip yang berbeda-beda ya, Risna ya.
1: Iya.
3: Tapi ada anggapan yang ngomong gini.
1: Gimana?
3: Bahwa ini sebenarnya trennya sama ketika premium dulu mau hilang. Jadi seperti ini, jadi tiba-tiba kuotanya berkurang, lalu kemudian premium hilang dan diganti dengan Pertalite. Nah, masyarakat kemudian juga mengaitkan ini, jangan juga ini sebenarnya strategi pemerintah untuk kemudian menghilangkan Pertalite dan menggantikannya dengan bahan lain.
1: Jenis gitu. Lain gitu ya.
3: Jenis
1: oh,
3: lain.
1: Patternnya terbaca. Kurang lebih gitu. Jadi ada asumsi-asumsi yang gitu. Belum berdasar sebenarnya, tapi ya
3: itu betul. Oh, kalau seperti ini kan kadangnya masyarakat bisa aja kan mengambil asumsi yang berbeda-beda gitu ya.
1: Benar.
3: Itu dia yang terjadi di lapangan.
1: Oke. Ini tunggu dulu. Tadi ada yang ingin bergabung bersama kami, Pak Iwan.
3: Boleh, silakan.
1: Pak Iwan di Parepare, boleh coba kembali Pak Iwan di 0821-3333-9440. Oke, kita terima terlebih dahulu telepon beliau. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Mbak Risna.
1: Selamat pagi, Pak Iwan.
2: Pak Iwan Parepare ini.
1: Iya. Ada laporan apa ini, Pak Iwan?
2: Ini beberapa hari yang lalu ya, saya pernah angkat, tapi kayaknya belum ada klarifikasi ini terkait dengan Pertamina ini ya. Sama dengan apa yang dibahas dengan Mbak Risna dengan di Bone ini ya.
1: Iya, rekan Imran.
2: Protes kita ya, Pak Imran ini. Yang mana beberapa hari yang lalu itu masalah antrian di setiap SPBU itu ya, menunggu solar. Ini betul-betul ini apakah pemerintah sebenarnya ini pemerintah daerah dan provinsi ini tutup mata dengan persoalan ya yang dihadapi oleh kita masyarakat, dan ini malah ada yang korban jiwa sudah ini.
1: Sampai
2: mana lagi
1: korban jiwa?
2: Iya, korban jiwa dari laka lantas ya. Bukan main gitu Mbak Risna ya. Mobil-mobil panjang itu dengan besi semua itu ya. Tanpa ada tanda-tanda kalau itu ditabrak orang. Iya, apalagi kalau naik motor itu tidak dilihat itu besinya yang hantam kepala, sudah biar pakai helm.
1: Di Parepare sudah terjadi berapa lama antrean bahan bakar?
2: Sudah ini. Iya.
1: Sudah berapa lama
2: sudah
1: terjadi?
2: Lama ini, Mas.
1: Oh.
2: Sudah banyak. Malah di jalur keluar daripada dinas pemadam kebakaran juga orang antar di situ. Saya bilang, kemana ini? Pemikirannya orang ini. Musim kemarau lagi ini, kemudian jalur pemadam ini kayak dipersempit jalanannya.
1: Oh, okay.
2: Ya tolong-tolonglah, yeah. Serius lah. Artinya janganlah membuat masyarakat ini membuat mau marah sebenarnya dengan keadaan ini. Mm. Cari solusinya lah. Nggak, tolong cari solusinya ini. Provinsi sebenarnya harus turun ini.
1: Baik.
2: Iya, Polda ini harus turun ini. Jangan terlalu harap nih polsek-polseknya mengawasi ini barang ini masalah permainan-permainan SPBU ini, permainan Pertamina ini, Mbak.
1: Iya, Pak Iwan.
2: Karena selalu mengatakan bahwa aman-aman ya kalau Pertamina. Di sisi lain, SPBU mengatakan kuota permintaan kita, orderan kita tidak pernah dipenuhi. Di sisi lain, ada juga SPBU lain mengatakan bahwa ada juga temuan bahwa tidak masuk akal ya. Sebuah mobil itu menggunakan barcode-nya satu hari full kebutuhan bahan bakarnya hanya satu hari kemudian masuk lagi, berarti itu pasti akan dikeluarkan itu isinya, Mbak Aris, tidak perlu antri lagi untuk barcode hari ini lagi.
1: Jadi, iya.
2: Jadi saya lihat begini, bukan hanya pengawasan fisik saja, tetapi memang ini ada pengawasan di sistem pengawasan digitalnya, kan ini tercatat, Mbak Aris, melalui barcode ya. Ini bukan jadi satgasnya, ini memang bukan satgas kepolisian aja, tetapi satgasnya ini satgas yang melek IT yang bisa mendeteksi dan menganalisis bahwa oh ini kendaraan tidak masuk akal ini, kenapa bisa berhari-hari atau kenapa bisa dua kali dalam satu hari masuk di sebuah SPBU. Dan kalau IT, sistem AI itu yang dikontrol, digital dikontrol, ini kan bukan hanya SPBU dia bisa baca itu, Mbak.
1: Iya.
2: Dia bisa baca bahwa oh ini pernah juga masuk di SPBU begini. Kenapa saya katakan begini? Ada pernah kasus ini, Mbak Arisna. Mobil teman ini rental di Parepare, tapi ditemukan ini mobil masuk di daerah Palopo ya, daerah Padang Sapa di situ. Itu terbaca dari hasil pembacaan barcode bahwa ini mobil jam segini hari ini ada di SPBU ini mengisi bahan bakar. Dilacak itu mobil, di akhirnya mobil itu ditemukan. Berarti bisa dilacak, ini namanya barcode, bahwa ini sekian kali dipakai dalam satu hari. Jadi satgas ini yang kita harapkan bukan fisiknya.

0: Iwan di Parepare, ternyata Imran ya, dari penjelasan Pak Iwan tadi ada sudah terjadi laka lantas, kemudian juga beliau menceritakan ada kendaraan yang bukan hanya sekali datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar, dan tadi juga beliau menyoroti mengenai penggunaan barcode itu sendiri yang berharapnya beliau ini bisa dilacak untuk mengetahui para pengguna kendaraan yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan bahan bakar yang bukan untuk peruntukan untuk dirinya sendiri, tapi ada kepentingan-kepentingan lainnya gitu ya. Oke, baik. Kita telah mencatat yang menjadi laporan dari Pak Iwan di Parepare. Kita akan segera juga untuk terhubung dengan pihak terkait untuk menjawab. Kalau dari penjelasan Pak Iwan tadi juga dari Patra Niaga sendiri ya, Patra Niaga Regional, memang mengatakan bahwasan dari segi jumlah untuk bahan bakarnya ini iya mencukupi, tapi ketika melihat fakta di lapangan terkadang memang agak kontradiktif begitu Imran ya.
1: Betul. Dalam beberapa bulan terakhir memang penggunaan bahan bakar itu meningkat karena masyarakat Bone itu khususnya petani juga menggunakan Pertalite gitu ya, bersubsidi untuk bahan bakar pompanisasi di sawah mereka.
0: Oh iya gitu ya. Iya.
1: Termasuk kemudian juga penggunaan solar dan gas LPG.
0: Gas LPG betul.
1: Iya. Jadi itu yang kemudian juga menjadi salah satu faktor kenapa ada penambahan penggunaan dan permintaan bahan bakar begitu ya. Karena memang di musim kemarin ini kan sawah harus diairi gitu ya.
0: Betul.
1: Nah jadi orang-orang yang tadinya hanya mungkin menggunakan solar mulai kreatif menggunakan bahan bakar lain, karena solar mungkin agak semakin sulit dicari, pilihlah Pertalite atau kemudian gas LPG.
0: Gas LPG.
1: Makanya sekarang juga menjadi persoalan, gas LPG juga mahal di sini, 40 ribuan.
0: Sudah menyentuh angka 40 ribu.
1: Iya, yang harga 3 kilo itu.
0: Wow. Aduh. Terkejut sebenarnya.
1: Sampai speechless ya, Arisna ya.
0: Speechless saya, 40 ribu benar dari yang saya tahu terakhir harganya di kisaran 25.000, 28.000, ternyata sudah 40.000. Oke, kita kembali menerima telepon berikut ini ya.
1: Okay.
0: Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risna.
0: Iya, waalaikumsalam, Bapak. Dengan siapa di mana?
2: Di Eribone.
1: Iya, Bapak.
0: Silakan, Pak. Ada
2: laporan di Desa Pelangiseng, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Sopeng.
0: Oh iya. Siapa, Pak? Pak Jaya ya.
1: Oh, Pak Jaya, baik Pak Jaya, silakan.
0: Silakan, Pak.
2: Laporan kami di sini masalah air bersih karena pipa yang dipasang dari tahun 2014 sampai 2026 tidak ada yang mengalir sampai sekarang ini, Mbak Risna.
0: Iya. Baik.
2: Sepertinya anggota dewan tutup mata dalam hal ini.
0: Iya, Pak Jaya, ini laporannya kan sudah masuk ya di perjumpaan kita yang sebelumnya, dan tim kita pun masih mengusahakan untuk bisa terhubung dengan pihak-pihak pemangku kebijakan atau pemerintah yang ada di Kabupaten Sopeng itu sendiri. Terima kasih banyak ya Pak Jaya untuk follow up-nya. Untuk Bapak mengetahui bagaimana progres dari laporan yang telah masuk, tapi kita juga masih mengusahakan, apalagi ini mengenai distribusi air PDAM ya Pak ya, yang sudah bertahun-tahun tidak berjalan atau tidak beroperasi begitu, sehingga masyarakat di Desa Palangiseng juga harus mengambil air dengan jarak sejauh kurang lebih 1 km begitu ya Pak Jaya ya.
2: Iya betul Mbak Risna.
0: Iya, baik, terima kasih Bapak ya. Kita akan
2: terus. Mbak Isna, Andi Prandi, RRI Bone.
1: Baik.
2: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Jaya.
0: Terima kasih.
1: Lagi lagi memang terkadang tim kita menemukan berbagai tantangan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Termasuk kesulitan untuk mendapatkan konfirmasi.
0: Nah.
1: Entah itu alasan sibuk, rapat dan segala macam. Sehingga tugas kita sini kan adalah memfasilitasi pendengar masyarakat untuk mendapatkan konfirmasi. Dan tantangannya di situ,

0: Dan kita sudah cari, tapi nggak ada yang mau berkomentar, lalu kemudian sulit untuk bisa mendapatkan jawaban begitu.
1: Betul, dan kita pun terus mengusahakan dan mengupayakan untuk bisa terhubung dengan pihak terkait begitu ya, setidaknya memberikan jawaban gitu.
0: Dan masalah-masalah yang disampaikan oleh pendengar kita itu semuanya krusial. Pertama
1: krusial.
0: Air.
1: Betul.
0: Itu air itu sumber kehidupan, lalu kemudian bahan bakar. Mereka nggak bisa kemana-mana gitu kalau nggak ada bensinnya, nggak ada pertalite-nya, nggak ada gasnya dan segala macam. Jadi memang, aduh, saya tuh berharapnya ke depan di usia 85 tahun Indonesia merdeka, kita sudah tidak lagi mempermasalahkan masalah air, kelangkaan BBM, gas LPG. Kita nggak lagi mempermasalahkan masalah kesehatan yang mahal, pendidikan yang sulit, tapi semuanya sudah beres gitu.
1: Sudah
0: ya.
1: Beres.
0: Aduh.
1: Gimana ya, kayak gimana caranya untuk bisa hal-hal mendasar itu sudah diakses secara merata, didapatkan dengan sangat mudah, dengan harga yang juga terjangkau, bukan menjadi hal yang mahal, apalagi mewah, karena kita setiap hari membutuhkan hal tersebut. Bagaimana masyarakat bisa survive sejauh ini ketika dihadapkan dengan kondisi yang wah serba menantang sih sebenarnya, menantang.
0: Challenging banget.
1: Challenging,
0: gitu ya.
1: Challenging, benar.
0: Makanya kita masyarakat itu tidak menuntut yang neko-neko gitu ya. At least yang premier aja deh, yang pokok aja dulu,
1: pokok
0: gitu.
1: Pokok aja dulu.
0: Air terpenuhi, mudah gitu. Bahan pokok semuanya serba ada. Jadi udah simpel itu kok.
1: Betul.
0: Tapi itu pun juga sepertinya masyarakat masih banyak yang mengeluhkannya.
1: Iya. Wah, jujur sedih.
0: Iya, sedih. Kita bagian dari bangsa ini dan tugas kita bersama untuk bisa memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik begitu ya.
1: Iya.
0: Dan di sini kita bukan mengkritisi tapi mengingatkan gitu ya, bahwa ada loh hak-hak yang harus dipenuhi. Hal dasar yang harus dipenuhi.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Dan juga kan hak yang harus dipenuhi ini harus dibarengi dengan tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk berkontribusi kepada negara juga gitu kan.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Masyarakat juga udah banyak kok yang bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, tapi ternyata haknya masih banyak juga yang belum terpenuhi.
0: Betul. Termasuk kemudian gini, saya juga merespon gitu ya, keputusan pemerintah provinsi Sulsel yang kemudian membatalkan kenaikan pajak kendaraan.
1: Oh ya.
0: Jadi tadinya kan memang ini menjadi kabar yang cukup menyesakkan dada ketika di tengah kondisi indis ekonomi. Pemprov ingin menaikkan pajak kendaraan gitu ya, tapi kemudian di cancel, dibatalkan. Tapi jangan bahagia dulu karena ternyata akan ada 12 retribusi baru yang akan di-launching oleh Pemprov untuk kemudian bisa meningkatkan pundi-pundi APBD kita.
1: Nggak jadi dinaikkan pajaknya tapi retribusinya lebih banyak lagi dan hampir mirip sebenarnya.
0: Jadi kita nantikan saja gitu ya, Riz ya.
1: Baik. Ini tadi juga ada yang sempat ingin bergabung ya, bisa bergabung bersama kami nih di 0821-3333-9440. Masih ada waktu beberapa menit lagi dalam perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Dan kalau di Makassar sendiri ya, Imran tadi kan sudah update bagaimana kondisi di Kabupaten Bune. Kalau di Makassar sendiri, saya mengamati yang sempat menjadi bahan untuk laporan masyarakat dan banyak dikeluhkan itu kemarin mengenai ruas jalan. Ruas jalan Legend Hertasning yang pada saat itu sangat amat tidak layak begitu, apalagi menjadi salah satu jalan yang dilalui oleh masyarakat baik dari Goa ke Makassar maupun dari Makassar ke Goa. Nah, kemudian sekarang sudah diperbaiki dan masih dalam proses pengerjaan, tapi di tengah-tengah proses pengerjaannya pun muncul permasalahan-permasalahan baru, kemacetan yang luar biasa mengular, kemudian juga jalur-jalur yang ditutup untuk menghindari kemacetan yang lebih parah lagi. Jadi kami di sini meminta untuk kepada masyarakat, sabar dulu ya, sabar gak apa-apa, sebentar lagi akan selesai nih jalurnya, besok kita akan melewati jalan yang halus, yang mulus, gak apa-apa sekarang kita macet-macetan dulu, bisa cari alternatif lain untuk masyarakat ini, bisa lewat Todopuli, tembus di Antang juga boleh, atau lewat Todopuli, tembus di jalan Waduk Pampang juga boleh. Iya benar. Terus juga kalau mau lewat dari Malengkeri bisa terus lagi ke jalan Patumasa, itu bisa tembus juga ke Kabupaten Goa gitu ya. Kita bersabar aja dulu.
0: Betul, betul.
1: Baik.
0: Jadi semua akan terbayar gitu pada waktunya ya.
1: Iya.
0: Saya sepertinya gini, Aris, kita perlu belajar dari negara-negara maju seperti China ya, yang bagaimana mereka membangun infrastruktur dalam waktu yang sangat cepat.
1: Betul.
0: Jadi ada sebuah tayangan begitu yang menggambarkan bagaimana sebuah jembatan itu dibangun hanya dalam waktu satu hari saja dengan teknologi yang canggih, kemudian SDM yang memadai. Mereka bisa membangun sebuah jembatan dengan begitu cepat gitu ya, terstruktur gitu dengan baik. Kalau kita kan hanya membuat jalan beraspal saja, pengerukannya 2 minggu Betul. Dibiarkan terbengkalai,
1: menghambat gitu, lagi masyarakat.
0: Pengerasannya 2 minggu, pengaspalannya 2 minggu.
1: Benar.
0: Ini yang kayaknya perlu kita ubah gitu, mindset kerjanya gitu ya.
1: Betul. Iya, memang kalau mau di-comparing ke Cina juga kayaknya terlalu jauh. Kita yang se-Asia Tenggara aja deh ya, Malaysia, ya,
0: tapi
1: Singapura.
0: Tapi gak ada salahnya kan kalau kemudian kita bermimpi gitu.
1: Benar.
0: Kita harus bisa punya goal seperti itu, seperti China dan lain sebagainya.
1: Setuju. Nah, ini juga informasi dari pengarah acara kami mengenai laporan antrean panjang SPBU di Kabupaten Bone juga sudah sedang diusahakan untuk bisa terhubung dengan pihak terkait ya. Ini dari Humas Pertamina sendiri.
0: Oke.
1: Dan informasi atau feedback dari beliau ini akan diteruskan terlebih dahulu ke grup untuk bisa ada yang mewakili menjawab persoalan antrean di Kabupaten Bone. Kita nantikan pokoknya ya. Jika tidak terjawab hari ini, nanti di hari Rabu pasti akan terhubung.
0: Bukan Kabupaten Bone saja, tapi beberapa wilayah di Sulsel, Parepare, tadi Pak Iwan juga.
1: Menyampaikan. Betul. Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, Imran ya. Akan menemani Anda pendengar dalam perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Tetap bersama kami. Kita jeda terlebih dahulu untuk pesan-pesan berikut ini.
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
3: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
4: Tunggu dulu, Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
3: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
4: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
3: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
4: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
3: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
4: Nah, itu baru keren. Ingat, Menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.
1: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, dan juga rekan Imran dari RRI Benih. Imran?
0: Iya, Rizna.
1: Baik. Ini pada perjumpaan kita di Halo RRI untuk hari Senin 31 Agustus 2026 kita cukupkan karena sudah lewat 52 menit ini waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan terima kasih banyak pendengar juga pemirsa bagi Anda yang tadi bergabung bersama kami. Halo RRI akan menemani Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat.
0: Baik, yang paling penting adalah kita harus segera mengkonfirmasi permasalahannya Pak Jaya. Ini sudah lumayan lama ini ya.
1: Betul.
0: Terkait dengan air ya. Semoga ada konfirmasinya di Sopeng ya.
1: Baik. Terima kasih banyak Imran,
0: terima kasih Rizna.
1: Iya, sehat
0: selalu.
1: Sampai
0: jumpa lagi. Selamat juga untuk saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar juga pemirsa atas perhatian Anda. Kami cukupkan perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Rizna Supratio beserta rekan Iman dan juga rekan pengarah acara kami Nila yang telah membersamai Anda di Halo RRI pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
6: Berubah apaan?
5: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
6: Dipisah? Apanya?
5: Ya, sampah.
6: Hah? Sampah?
5: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
6: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
5: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
6: Kalau sisa makanan?
5: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
6: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
5: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
6: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
5: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru.

0: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Makassar.

0: Makassar siang ini. Makassar siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita dalam dialog pengarus utamaan gender untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi akun sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube pendengar yang sudah akan melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Pengarus utamaan gender pada siang hari ini kita akan mengangkat topik terkait dengan perempuan pesisir dan dampak krisis air bersih. Di kondisi seperti saat ini musim kemarau panjang atau yang juga sempat santer disebut sebagai El Nino Godzilla menghadirkan tantangannya luar biasa bagi masyarakat utamanya dalam akses air bersih. Bahkan juga ternyata fakta di lapangan masih banyak masyarakat kita yang belum mendapatkan akses air bersih yang baik sejauh ini padahal kita sudah berada di tahun 2026. Dan telah hadir di studio Pro 1 dua narasumber kita yang akan kita ajak berbincang lebih lanjut ya. Kita spesifik akan mencari tahu bagaimana sebenarnya kondisi dari akses aksesibilitas ke air bersih bagi masyarakat pesisir. Ada Ibu Husnani yang merupakan bagian dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia atau KPPI Kota Makassar dan juga ada Ibu Ida yang juga merupakan anggota dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia KPPI Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu, selamat siang.
3: Selamat siang, waalaikumsalam, selamat siang.
2: Selamat siang. Masya Allah, ada Ibu Ida dan juga Ibu panggilannya Ibu Nani ya?
3: Iya.
2: Ibu Nani, boleh. Gimana kabarnya hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah.
4: Sehat. Alhamdulillah.
2: Perjalanan ke sini tadi aman Jidi?
3: Aman. Terkendali.
2: Masya Allah. Terima kasih banyak sebelumnya ya telah hadir di studio Pro 1 pada siang hari ini. Kita bakalan membahas lebih lanjut ini mengenai perempuan pesisir dan dampak krisis air bersih. Tentunya untuk bisa memberikan gambaran begitu Ibu Toh untuk teman-teman di luar sana pendengar kita dimanapun berada, sebenarnya bagaimana ini kondisinya di wilayah pesisir untuk mendapatkan air bersih sejauh ini begitu. Boleh diceritakan ya dari wilayahnya Ibu Ida, Ibu Nani juga. Silakan saya dari Ibu Ida terlebih dahulu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ida. Kami dari Jalan Sultan Abdullah 1, Kelurahan Buloa, Kecamatan Talok. Yang lebih tepatnya kami di pesisir. Ya, kami mau menyampaikan bahwa ini memang kami dari sejak kami tinggal di daerah Buloa itu, lebih tepatnya di RT 8 RW 2, kami memang tidak pernah tersentuh oleh namanya air bersih, apalagi titip jaringan PDAM. Ya, bahwa kemarin itu banyak yang beredar di media-media bahwa di Buloa itu sudah mengalir airnya. Memang di sini di Buloa itu terdiri memang ada 27 RT terdiri dari 6 RW. Cuma ada 2 RW yang tinggal di pesisir. RW 2 dengan RW 5. Dan kami di sini memang kami tidak pernah tersentuh air bersih. Dan kami itu cukup jauh untuk mengambil air dan mengantri sampai berjam-jam. Bahkan kami membeli air cukup mahal untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari.
2: Oke, okay. Yeah. Jadi Ibu Ida sendiri setiap hari harus menempuh jarak yang jauh. Berapa kilometer kira-kira?
4: Kalau untuk air minum sih sekitar 2 kiloan. Tapi kalau untuk keperluan hari-hari itu air sumur.
2: Air sumurnya
4: itu sekitar 300 meter. Ya, dan kalau di saat kemarau seperti ini, kita harus mengantar itu basah setengah hari yang atau sampai sehari yang baru bisa dapat. Ya, jadi bahkan itu kami di sana itu cukup memang perempuan itu sangat sangat menderita sekali namanya air bersih.
2: Jadi memang setiap harinya yang menjadi aktivitas rutin adalah mengantri air itu ya Ibu. Itu setiap hari dilakukan.
4: Setiap hari.
2: Apalagi sekarang musim kemarau semakin sulit ya.
4: Apalagi ini sekarang ini makin sulit ini.
2: Tadi karena juga dijelaskan kalau untuk mendapatkan air bersihnya pun membayar cukup mahal.
4: Cukup mahal.
2: Berapa?
4: Biasanya itu kalau air minum itu 1000 kalau per jergen kalau kita pergi ambil, tapi kalau diambilkan sama orang itu 5000 sampai 10000 per jergen.
2: Dan satu minggunya itu bisa habis berapa jergen untuk air minumnya?
4: Bisa sampai 10 sampai 15 jergen. Karena kami juga di dalam satu rumah itu ada tinggal ada 3 per kakak satu rumah, ada juga 2 kakak, jadi kita membutuhkan air banyak.
2: Betul yang disebutkan, menantang memang ya ternyata kondisi bagi masyarakat pesisir itu sendiri, bahkan untuk akses air bersih pun masih sangat terbatas. Kalau dari Ibu Nani sendiri, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani dari Kelurahan Talo. Kalau seperti yang Ibu Ida bilang, hampir sama dengan apa yang saya rasakan juga di sana. Di Kelurahan Talo itu ceritanya saya mulai tinggal di sana itu tahun 2000-an. Sempat merasakan yang namanya ada pipa PDAM masuk. Tapi saya pernah, tapi itu pun dulu malamnya baru kami bisa mengambil air ya, mengalir itu pipanya, anunya, airnya. Terus kalau sampai sekarang ini sudah lebih 20 tahun itu tidak mengalir, karena memang pipa jaringan PP itu sudah kami cabut. Daripada kami bayar beban terus, lebih baik diangkat saja. Itu prinsip kami di sana. Jadi ada sekitar 71 pelanggan di sana itu angkat meteran.
2: Ya
3: terkait dibilang air bersih. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari sih kami itu mengambil dari air sumur gali. Ada sumur tua di sana itu, kebetulan di sana itu kan ada kerajaan sejarah.
2: Raja
3: Talo di sana katanya, konon katanya itu meninggalkan sumur itu. Yang sumur itu tidak berhenti airnya. Ada terus. Disitulah semua warga-warga itu mengambil air di situ pada waktu sebelum ada yang bantuan sumur bor ini.
2: Jadi sebelumnya menggunakan sumur tua tersebut, lalu ada bantuan sumur bor.
3: Tapi sampai sekarang itu sumur tua masih kita gunakan.
2: Gunakan juga.
3: Iya, masih banyak yang warga yang menggunakan, karena bagusnya itu kenapa banyak, karena gratis.
2: Tapi ada antrian juga atau?
3: Ada, tetap ada antrian kalau di situ. Karena sampai banyak biasa juga antrian sampai 10 lebih gerobak. Karena kami itu menggunakan gerobak air. Yang satu gerobak itu isinya sekitar 8 jergen, 8 sampai 10 jergen. Yang jergen satunya itu, satu jergen itu 20 liter. Jadi kamilah para ibu-ibu, para perempuan yang berjuang untuk itu.
2: Dan setiap hari dilakukan?
3: Di setiap hari
2: dilakukan. Tapi itu gratis ya Ibu ya?
3: Kalau di sumur timba tadi itu gratis.
2: Gratis.
3: Tapi untuk pengambilan di sumur bor itu
2: dikenakan biaya.
3: Dikenakan biaya.
2: Berapa biayanya?
3: Kalau biayanya itu biasa 3000 per gerobak.
2: 3000 per gerobak.
3: Tergantung berapa dalam satu gerobak itu tergantung berapa cerigen, yang di atasnya kadang 5000, kadang 3000 gitu.
2: Kalau untuk air minumnya bagaimana?
3: Kalau untuk air minumnya itu beda lagi. Biasanya kan air PDAM. Biasanya itu kadang ada yang ambil di sekitar 1 sampai 2 kilo jaraknya, jarak tempuhnya.
2: Jadi seperti itu ya. Jadi baik Ibu Ida maupun Ibu Nani, ternyata memang meskipun ada sedikit perbedaan begitu dari aksesnya, tapi ya sama-sama ini mengalami hambatan juga kesulitan begitu ya. Kalau selama ini Bu berhitungannya puluhan tahun ya, dengan kondisi yang seperti demikian, apa yang menjadi harapan besarnya begitu? apakah juga sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa mendapatkan akses air dengan sangat mudah atau seperti apa ini?
4: Ya, harapan kami itu pemerintah betul-betul turun melihat dan memberikan bukti nyata, jangan cuma janji-janji. Mm-mm. Karena selama ini kami sering dijanji-janji, tapi sampai sekarang belum ada terrealisasi. Ya, minimal kalau memang tidak bisa memasukkan jaringan PDAM, mm-mm, minimal sumur bor lah dibikinkan di daerah kok.
2: Oke. Ya, begitu. Kalau dari Ibu Ida seperti itu ya, keinginannya sumur bor bisa ada di daerahnya begitu. Kalau dari Ibu Nani sendiri, apakah juga sempat diberikan janji yang sama juga atau bagaimana nih?
3: Kalau masalah janji ya pastilah itu. Mm-hmm. Pada waktu mereka berkampanye itu ya janji terus. Kalau saya itu sempat dijanji untuk dibentangkan pipa jaringan PDAM untuk masuk ke wilayah kami. Karena harapan saya itu bagaimana caranya PDAM bisa masuk kembali ke wilayah saya. Iya. Karena kan kalau dipikir air sumur dalam tadi itu ya, biasanya kan ada kendala, karena diurus pakai perorangan itu biasanya, ada pengelolanya, pakai mesin apa segala macam. Kalau PDAM kan biasanya kita bayar berapa pemakaian, kita bayar langsung begitu, jadi langsung diminum juga, dikonsumsi. Kalau air bor kan biasanya tidak, cuma untuk kebutuhan sehari-hari saja. Yang saya itu harapan saya yang saya mau mudah-mudahan itu air PDAM bisa sampai jaringan pipanya lagi kembali ke wilayah saya.
2: Ini sebenarnya sudah menjadi hak dari ibu-ibu sekalian ya untuk bisa mendapatkan akses air bersih. Ini kan hal paling mendasar begitu. Apalagi kalau dari ceritanya setiap hari harus mengantri, harus membawa dengan jumlah yang tidak sedikit. Aduh, itu pasti sangat berat ya setiap harinya begitu kan. Nah, kemudian dengan bergabungnya Ibu Ida dan juga Ibu Nani di KPPI Kota Makassar sendiri, hal apa nih yang sudah dilakukan? Kemudian juga ada program apa yang telah dijalankan sehingga bisa membantu, memudahkan ibu-ibu untuk mendapatkan akses air bersih?
4: Kami sudah audes di mana-mana, mulai dari Pak Wali sendiri yang waktu itu hari kampanye dia menjanjikan air bersih, dengan Pemprov, kami sudah audes segala macam, dan kami juga sudah bergabung organisasi-organisasi, tapi sampai sekarang belum. Kami tuh harapan tak mau memutar keran di dalam rumah. Memang sih sekarang BPBD itu setiap hari mengantarkan air, tapi kami juga cukup jauh dari titik lokasi mobil tangki ya. Jadi harus juga walaupun panas kita keluar membawa gerobak, membinti jerih untuk mengambil air begitu.
2: Okay.
4: Ya lumayan sih karena kami sudah diberikan air gratis begitu. Tapi kami harapan tak itu mau mutar keran.
2: Aduh, baik. Kalau dari Ibu Nani sendiri ini seperti apa?
3: Kalau saya itu selama gabung masuk di ini
2: KPPI.
3: KPPI, alhamdulillahnya itu. Tapi sebelum kita ini ada namanya koalisi.
2: Koalisi
3: Prima. Karena kami tuh perempuan, ibaratkan tidak mungkinlah kami tuh berjuang sendiri. Tapi butuh bantuan. Sebelum itu juga, sebelum saya bergabung di KPPI juga itu, saya kan awalnya di dari Paras. Perempuan pejuang air bersih yang dari Talo. Awal mulanya itu saya sedikit berbicara masalah Paras ini. Kebetulan pada waktu itu ada masuk Walhi yang sebelumnya kami bergabung di KPPI, kami juga ada Walhi yang memberikan kami melihat bagaimana perempuan-perempuan di sana itu sangat merasakan tidak adanya air bersih. Disitulah kami dibangunkan serasa dari mimpi yang begitu panjang. Akhirnya datang masuklah dari KPPI untuk membantu juga kami, karena kami itu masih berproses melakukan hal-hal yang tadinya kami tidak sama sekali tidak tahu apa
5: apa bagaimana. Kami kan sebagai ibu rumah tangga itu cuma taunya di dapur tok saja, mengurus anak-anak. Mm-hmm. Dan alhamdulillah setelah kami masuk bergabung di organisasi ini juga, kami dibawa audiens ke mana-mana, contohnya ke PDAM.
6: Oh iya.
5: Di dinas PDAM ada ke Bapeda. Terus dinas PU Kota Makassar, terus juga sempat ke DPRD DPRD kota juga. Ya. Begitu. Yang saya tuh sangat gembira sekali, senat sekali, karena biasanya itu kami tidak pernah menginjakkan kaki di kantor-kantor instansi ya.
6: Baik-baik.
5: Setelah
6: Ibu, ya.
5: Kami ada gabung di sini, alhamdulillah kami bisa. Yang kedua itu urusan kedua ya, menginjak bisa menginjakkan kaki ke apa kantor-kantor yang
6: instansi
5: yang
6: tersebut.
5: Iya. Yang pertamanya itu kegembiraannya bahwa kami bisa meminta langsung istilahnya ke seperti di dinas PDAM untuk mensuplai. Waktu itu saya permintaan saya itu kalau memang jaringan perpipaan belum bisa dibentang ke utara kota itu terutama Talok, saya itu maunya untuk dikasih suplai air tangki saja dulu.
6: Nah,
5: untuk sementara.
6: Dari proses audiensinya yang dilakukan Ibu Nani,
5: ya,
6: apa luarannya? Apa yang sudah didapatkan?
5: Alhamdulillahnya itu saya sudah diantarkan dari PDAM itu mobil tangki, air tangki. Setiap saya minta, alhamdulillah sudah diantarkan. Terus kemarin juga karena saya sekali berjuang ya, istilahnya saya selalu mau membuka jalan bagaimana caranya saya bisa mencari jalan lain lagi kecuali PDAM ya.
6: Oh,
5: jadi ya, jadi saya lagi dapat kemarin akses dari PMI karena kebetulan sekarang itu ada istilahnya tanggap darurat di musim krisis sekarang ini, krisis air bersih. Saya itu mendapatkan jaringan masuk ke PMI, alhamdulillah ya, dikasih untuk diantarkan suplai air juga.
6: Oh, oke, okay. Seperti itu ya. Baik dari Ibu Ida maupun Ibu Nani yang dilakukan ketika bergabung di KPP ini adalah melakukan audiensi. Bahkan tadi juga Ibu Nani sendiri menjelaskan kalau merasa senang karena bisa langsung begitu ya, dalam tanda kutip mengadu, menceritakan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, bagaimana kondisinya di lapangan, karena memang terkadang kalau tidak secara langsung seperti itu agaknya sulit untuk bisa yang ada di atas kita melihat ke bawah itu seperti apa kondisinya.
5: Betul.
6: Walaupun dari yang dijelaskan sama ya, bantuannya atau luarannya adalah dengan adanya mobil tangki air. Tapi seperti yang Ibu Ida jelaskan, ingin memutar kran di dalam rumah, berarti belum bisa menjadi dikatakan sebagai solusi yang jangka panjang. Ini masih jangka pendek, karena yang diharapkan adalah bisa teraliri setiap hari begitu ya. Oke, baik. Ibu, kita akan jeda terlebih dahulu. Nantinya masih akan dilanjutkan obrolan kita pada siang hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih melanjutkan perjumpaan kita dalam dialog pengaruh utama gender pada siang hari ini. Masih bersama dengan Ibu Ida dan juga Ibu Nani yang telah bercerita dan juga menjelaskan bagaimana kondisi dari masyarakat yang berada di wilayah pesisir dalam mengakses air bersih. Ternyata memang masih sangat banyak tantangannya. Nah, ternyata tadi kita sudah sempat ini ya, Ibu Ida, Ibu Nani cerita-cerita juga kalau bukan hanya bantuan berupa distribusi air dari tangki, mobil tangki begitu kan, baik dari PMI maupun dari instansi lainnya, tapi juga pernah ada pemasangan jaringan pipa PDAM. Namun ternyata tidak berjalan. Boleh diceritakan Ibu Ida bagaimana kondisinya?
2: Baik. Kami itu di KPPI berjuang ada 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kalukubodoa, Buloa, sama Telo. Terus kemarin Pak Wali itu menjanjikan kilometer dalam satu kelurahan itu 100 kilometer. Dan alhamdulillah yang sudah terpasang sekarang itu adalah Kalukubodoa. Namun yang paling mirisnya di sini karena setelah pemasangan di Kalukubodoa itu dia mengalir cuma adanya Pak Wali ya datang untuk meresmikan. Setelah 1 hari 2 hari kemudian air itu tidak mengalir lagi. Dan yang lebih ininya karena walaupun air tidak mengalir, beban tetap dibayar setiap bulan. Ya, dan waktu itu kalau kita pesan melalui tangki, ya dia PDAM itu tidak melayani yang kilometernya anunya nomor pelanggannya itu tidak aktif. Yang dia layani itu dia antarkan air tangki itu yang
1: nomor
2: aktif,
1: pelanggannya
2: ya,
1: aktif.
2: Nomor pelanggannya yang aktif ya.
1: Itu kapan dipasangkan?
2: Kapan mulai dari

0: ada, belum ada hasilnya sampai sekarang.
1: Belum ada respon lebih lanjutnya.
0: Tidak ada respon, ya.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari Bu Nani sendiri bagaimana? Apakah juga sudah ada pernah dilakukan hal yang sama atau berbeda ini?
2: Kalau sebenarnya kalau dari Kelurahan Taluk itu kami kan juga apa diminta dulu untuk mendata warga yang mau dipasangkan secara gratis kilometer. Tapi saya serahkan data dulu itu, terus sampai sekarang tidak ada. Saya hubungi pihak PDAM, jawabannya itu ibu masih belum ada dana
1: untuk itu. Oke, ya. Seperti
2: terus,
1: itu.
2: Terus kalau membentang di pipanya di Kelurahan Taluk itu belum, memang belum ada sampai sekarang.
1: Belum ada.
2: Terus pengukuran juga belum ada. Ya, iya, okay. Belum ada.
1: Baik, ya. Jadi seperti itu ya. Ada perbedaan kondisi kalau dari Ibu Ida di wilayahnya sudah sempat dipasangkan.
0: Oh,
1: hanya
0: saya... bukan di wilayah kami, di wilayah Kalukubodoa.
1: Di wilayah Kalukubodoa.
0: Kalau kami di Boloa itu sudah diukur jaringan PDAM, tapi sampai sekarang belum juga terlaksana.
1: Oh begitu, jadi sama-sama ternyata belum pernah mendapatkan ini ya,
0: belum.
1: Pemasangan jaringan
0: yang sudah pipa. Dapat ini Kalukubodoa,
1: tapi itu tidak berjalan juga.
0: Ya itu juga tidak mengalir airnya.
1: Oke, baik. Nah, kemudian ini saya juga pengen tahu ya Ibu Ida, Ibu Nani, dari kondisi yang seperti demikian dijalankan selama bertahun-tahun, pasti akan ada dampak lain yang mengikut. Iya kan, apa yang dirasakan dari aktivitas yang setiap hari harus mengantri air, mengangkat dan lain sebagainya?
0: Iya, karena kalau kami kan kita itu ibu rumah tangga, banyak sekali kerjaan. Mm-mm. Jadi bahasa kita libatkan anak-anak pergi mengantri air. Jadi kalau anak-anak mengantri sampai berjam-jam, akhirnya biasa telat sekolah, lambat sekolah, jadi tidak masuk lagi. Besok lagi baru dia masuk sekolah. Dan ini memang dampaknya, ini anak-anak memang biasa tidak masuk sekolah gara-gara itu air.
1: Oh iya, okay. Begitu. Baik. Jadi memang ini untuk antri airnya tuh selalu pada pagi hari ya?
0: Iya, pada pagi hari karena kita butuh air pada pagi hari.
1: Dan
0: karena mau mencuci, iya, mau memasak, mau mandi, apa segala macam.
1: Oke, okay. Kalau Ibu Nani yang dirasakan?
2: Kalau saya sendiri tuh dampaknya itu karena masih belum adanya akses untuk, maksudnya belum ada akses yang lebih baik lagi. Jadi otomatis itu kami para ibu-ibu lebih, waktunya lebih banyak untuk mengurus air. Karena sekiranya kan semua permasalahan di dalam rumah itu pasti harus menggunakan air. Mulai kita bangun itu pasti kita sudah air dulu yang kita cari. Karena bangun sholat dulu pastilah kita mencari air. Sampai anak-anak mau mandi ke sekolah, masak segala macam. Nah itu waktunya kita kan terbuang juga untuk pergi mengantri air di suatu tempat pembelian air itu. Ya begitu. Nah di sana itu di wilayah saya itu hampir rata-rata perempuan-perempuan yang menjadi beban kerjanya lebih besar. Karena mereka yang mencari, membeli, mendorong sampai ada air itu di rumah. Jadi kalau ditanyakan mungkin masalah bagaimana, sebesar bagaimana ya, sebesar itu tadi pengorbanannya itu ibu-ibu di sana tuh lebih besar. Karena beban kerja lebih bertambah lagi. Mana lagi pekerjaan di rumah yang mau diselesaikan, mengantar anak sekolahnya, mengambil airnya. Akhirnya biasa kadang juga mereka itu mengalami rasa sakit.
1: Nah iya, dari segi kesehatannya ini seperti apa? Ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan beban berat yang diangkat juga setiap harinya bisa jadi sama atau lebih berat lagi. Kalau dari Ibu Nani apa keluhan-keluhannya?
2: Kalau di wilayah Taluk itu pernah itu ada seorang ibu perempuan itu kasihan dia itu bilang bahwa dari saya masih gadis sampai sekarang saya itu masih ambil terus air, sampai ada cucu masih ambil air terus. Akhirnya saya lihat itu mungkin karena pengaruh selalu dorong gerobak ya, akhirnya itu ibu-ibu itu bungkuk karena kondisi selalu ibaratkan selalu posisinya untuk mendorong gerobak itu, ya dikondisikan begitu setiap harinya.

0: mungkin itu pengaruh terbesarnya
1: dari segi kesehatan adalah mengubah postur tubuh.
0: Mengubah postur tubuh, terus juga mereka itu banyak mengalami kayak yang namanya sakit bagian badan tuh,
1: iya,
0: karena pinggang, dada, mengangkat air, tangan, kan itu 20 satu cergen 20 liter itu kan lumayan.
1: Wah, lumayan. Berat. Itu kalau iya, dipakai buat nge-gym juga sudah jadi ini berotot, tapi kan ini sesuatu yang memang menjadi aktivitas sehari-hari,
0: iya,
1: dan kalau dilakukan setiap hari pasti dampaknya lah.
0: Makanya itu kalau perempuan-perempuan di sana itu ya kuat-kuat. Karena mereka yang mengerjakan semua setiap hari.
1: Iya.
0: Bapak-bapaknya pergi kerja ya, kasihan juga kalau bapak-bapaknya lagi yang ini pergi ambil air sementara mereka di rumah.
1: Kalau Ibu Ida, bagaimana dari segi kesehatan selama menghadapi tantangan akses air ini, apakah juga sudah terasa atau juga ada contoh yang pernah kita lihat?
2: Kalau masalah sakit itu
1: sakit sekali.
2: Iya, sakit sekali. Karena biasa banyak anak-anak itu kalau pergi mengambil air panas-panas, biasa itu flu, panas dingin, atau biasa BAB begitu. Kalau apalagi kalau orang tua baru satu kali itu pergi mengambil, badannya sudah sakit atau bagaimana. Jadi banyak itu di sana di daerahku tidak bisa jalan, mungkin karena pengaruh mendorong koroba itu mulai dari sekian lamanya sampai bercucu-cucu sampai sekarang. Jadi biasa anak-anak cucuku sendiri bilang, kapan kita berakhir penderitaan ini mengambil air terus.
1: Iya.
2: Karena biasa kalau capek disuruh juga biasa dia bilang, wah capek tak itu sering setiap hari kita ambil, sudah diambil dibuang lagi sudah begitu seterusnya.
1: Baik, jadi memang persoalan air bersih ini memunculkan persoalan yang lebih kompleks lagi, mulai dari kemungkinan bahkan sudah ada juga ya yang anak-anak harus bermasalah sekolahnya karena harus membantu orang tuanya untuk mengambil air, kemudian juga dari segi kesehatan ini tentunya sangat berpengaruh, apalagi dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Apalagi tadi ternyata ada sudah tergambar ya bagi anak-anak di wilayah baik itu Ibu Ida dan juga Ibu Nani ini, mereka akan menghadapi kondisi yang sama begitu. Pertanyaan besarnya itu kan harus sampai kapan?
2: Sampai kapan?
1: Harus sampai kapan hal tersebut terus terjadi?
2: Nah, begitu sulitkah pemerintah memberikan kami air bersih di daerahku? Karena masalahnya kalau di setiap pemilihan kami juga dilibatkan, kenapa hak-hak dasar kami tidak diberikan begitu?
1: Betul. Apalagi ini sudah menjadi hal paling mendasar. Air itu adalah kebutuhan paling mendasar. Setiap aktivitas sehari-hari itu pasti membutuhkan air. Dan jika itu masih kesulitan untuk didapatkan, pasti aktivitas lain pun akan terhambat begitu ya. Oke, kita doakan, kita juga akan terus support ibu-ibu melalui KPPI dan juga ibu-ibu pesisir di luar sana yang masih berjuang untuk mendapatkan haknya, bisa memutar keran di dalam rumah ya Ibu Ida ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga ini proses audiensi yang dilakukan membuahkan hasil dan melalui dialog ini juga bisa menjadi salah satu channel bagi ibu-ibu untuk bisa lebih didengar lagi suaranya dan ada solusi konkret begitu ya. Baik, dan di penghujung perjumpaan tidak terasa kita sudah berbincang selama lebih kurang lebih 50 menit ya. Kalau dari Ibu Ida dan juga Ibu Nani sendiri, harapannya tadi kan sebenarnya isinya juga harapan-harapannya harapan besar sebenarnya tapi lebih lanjutnya ya untuk kedepannya ini apa yang akan dilakukan lagi dari KPPI, kemudian juga program-program apa yang telah disiapkan atau yang sedang berjalan ini boleh dijelaskan, minta support juga dari masyarakat yang lain untuk sama-sama satu suara begitu kan biar bisa lebih kuat lagi begitu.
0: Betul.
1: Silakan.
0: Kalau harapan saya terbesar itu ya itu tadi memutar keran, begitu bangun kita memutar keran di dalam rumah. Ya, terus mungkin semua warga atau masyarakat yang ada di utara kota terutama tiga wilayah ini itu harapan terbesarnya. Karena kenapa? Di sudah 20 tahun lebih ini kami tuh merasakan sekali ini dampaknya kekurangan air bersih ini. Jadi harapan terbesarnya mudah-mudahan juga apa yang kami perjuangkan ini bisa betul-betul warga juga bisa mendukung kami, terutama kalau ada PDAM masuk itu biarkanlah kami menyalurkan, janganlah ada sampai ada gangguan-gangguan di lapangan begitu penyalurannya sampai harus mau saya yang harus kendalikan itu. Ini kami juga KPPI organisasi, kami juga ini bisa mencari di mana kami bisa mendapatkan akses untuk meminta air bersih. Janganlah pihak yang dibawa untuk menghalangi kami, karena kami juga ini punya hak juga untuk mendapatkan itu. Jadi sekiranya bantulah kami untuk memperjuangkan air ini, karena kalau cuma ibu-ibu pesisir itu terutama KPPI yang maju, tidaklah mungkin untuk ada keberhasilan. Jadi itu kami cuma menggerakkan saja sebagai perempuan pesisir. Jadi ceritanya bantulah juga kami untuk melihat itu, hal itu, supaya semua menjadi lebih baik ke depannya begitu. Baik. Mungkin itu harapan terbesar saya.
1: Ya. Ibu Ida silakan.
2: Ya, kalau masalah harapan itu, harapan kami memang itu untuk memutar keran supaya cucu-cucu kami itu tidak menderita,
1: tidak merasakan hal yang sama
2: alami sekarang ini sampai saat ini. Itu, dan saya juga mau itu selama kami bergabung di KPPI, saya itu mau mulai dari RT RW ke Palura itu mensupport perjuangan kami supaya apa yang kami perjuangkan cepat teralisisasi.
1: Amin. Begitu, ya Rabbal Alamin. Baik, kita doakan ya. Dan juga tentunya ini tadi ada penjelasan lebih lanjut, ada program yang juga sedang dijalankan ya. Ini program yang membantu juga bagi masyarakat yang ada di wilayah pesisir untuk bisa mendapatkan akses air bersih yang sudah berjalan hampir 2 tahun, 1 tahun 5 bulan ya. Dan lebih tadi yakni programnya diberi nama Spark, yang merupakan assistance and support for vulnerable women to improve clean water and sanitation service and an equitable and inclusive reproductive health system. Jadi ini fokusnya memang untuk peningkatan layanan air bersih, sanitasi, persampahan, dan kesehatan reproduksi yang adil serta inklusif bagi perempuan dan juga kelompok rentan. Ini juga kita support, semoga programnya terus berjalan dan bisa mengajak perempuan-perempuan di wilayah pesisir untuk bisa aware mengenai kesehatan reproduksinya, kemudian juga ya isu air bersihnya juga tetap tersampaikan. Terima kasih ya, Ibu Nani, Bu Ida, sehat ya, selalu.
0: Amin.
1: Dan audiensi yang dilakukan membuahkan hasil, bantuannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini kata memutar keran dalam rumah tuh akan saya ingat terus sih. Karena simple sebenarnya, tapi pesan yang tersirat itu sangat luar biasa di dalamnya. Sehat selalu. Kami akhiri ya, kita cukupkan perjumpaan pada siang hari ini. Terima kasih banyak pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. Dialog pengaruh utamaan gender kami cukupkan. Pada akhirnya, saya Rizna Supratio dan juga rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinam yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kehilangan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga sekarang udah mulai jauh, terus fokus sama itu.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
2: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
1: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
2: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
1: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
2: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
1: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
2: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
1: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Makassar siang ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Makassar siang ini.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pada siang hari ini kami akan menemani Anda untuk menghadirkan rangkaian informasi dari portal berita resmi kami rri.co.id. Di hari Senin, ini masih di bulan Agustus ya, tepatnya 31 Agustus 2026. Sepertinya bulan Agustus ini berlalu agak sedikit melambat ya, karena juga banyak aktivitas yang dilakukan di bulan Agustus ini, mulai dari memperingati kemerdekaan dan juga aktivitas-aktivitas lainnya, giat-giat yang dilakukan. Pasti pendengar juga merasakan hal yang sama. Gak apa-apa, besok kita udah masuk 1 September, bulan baru, besok semangat baru tentunya. Nah, sekarang musim kemarau nih masih berlangsung. Kita juga tidak bosan untuk mengingatkan pendengar memperhatikan kondisi tubuhnya, asupan makanannya, pola hidup, dan juga bagaimana agar bisa meminimalisir ancaman dari penyakit di musim kemarau ini. Salah satunya itu kemarin kita juga sempat bahas mengenai ISPA ya, baik itu demam, kemudian juga flu, batuk, itu perlu kita perhatikan. Nah, ternyata memang di musim kemarau ini bukan hanya dampak terhadap diri kita secara pribadi, tapi dampak lainnya itu adalah potensi terjadinya kebakaran. Di Kota Makassar juga sudah beberapa kasus kebakaran terjadi dan semoga tidak bertambah. Nah, kali ini kita akan menghadirkan informasi seputar kebakaran juga, lebih tepatnya kebakaran yang terjadi di Pontianak, di mana menyebabkan kasus pneumonia yang meningkat menjadi 20% imbas dari kabut asap karhutlah itu sendiri. Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Kalimantan Barat mencatat peningkatan kasus pneumonia hingga 20%. Peningkatan kasus ini seiring memburuknya kualitas udara di Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Peningkatan kasus infeksi paru-paru tersebut menjadi perhatian rumah sakit untuk mengantisipasi bertambahnya pasien dengan gangguan pernapasan. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, yakni Kombes Pol Dr. Gigi Joseph Ginting. Beliau juga menjelaskan bahwasannya Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak mengatakan paparan kabut asap dapat memperburuk kondisi saluran pernafasan, di mana kondisi ini juga dapat berkembang menjadi pneumonia. Menurutnya, kelompok rentan terutama anak-anak dan lansia lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Ia menjelaskan gejala awal akibat paparan asap antara lain batuk dan bersin. Gejala tersebut dapat muncul lebih cepat pada masyarakat yang memiliki alergi atau riwayat asma. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat disarankan menggunakan masker. Bukan hanya bagi masyarakat yang terdampak dari asap kabut karhutlah, tapi kita juga dalam aktivitas sehari-hari untuk bisa menghindari debu menggunakan masker. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redundansi berarti penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Artinya, ada kata yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena tanpa kata tersebut, makna kalimat sudah dapat dipahami. Misalnya, ungkapan seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan masih sering digunakan dalam percakapan. Padahal, kata naik sudah bermakna bergerak ke atas, turun berarti bergerak ke bawah, dan maju berarti bergerak ke depan. Penggunaan kata tambahan tersebut tidak mengubah makna, tetapi membuat kalimat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memilih kata secara cermat, kita tidak hanya menyampaikan informasi dengan lebih jelas, tetapi juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mari biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, karena komunikasi yang baik berawal dari pilihan kata yang tepat.

Andai Aku Bisa, lagu yang dirilis oleh Chrisye pada tahun 2001 untuk albumnya yang berjudul Konser Tour 2001 di tahun yang sama. Meskipun album tersebut bernama Konser Tour 2001, namun lagu-lagu di dalamnya tidak direkam secara langsung. Nama album tersebut dipilih karena bertepatan dengan tour konser Chrisye pada April hingga Mei 2001. Andai Aku Bisa merupakan buah karya Baby Romeo dengan lirik yang ditulis oleh Ahmad Dhani. Lirik lagu ini disebut-sebut mirip dengan lirik lagu milik James Ingram dengan lagunya yang berjudul I Don't Have a Heart. Hal ini diungkap oleh Baby Romeo 20 tahun kemudian, sebagaimana dikutip dalam YouTube Sofi Navita TV.

lagu Andai Aku Bisa dibawakan kembali oleh Tulus bersama Erwin Gutawa Orchestra dalam konser online A Virtual Collaboration Remembering Krisha pada November 2020. Lagu ini kemudian viral sejak konser secara virtual di kanal YouTube Erwin Gutawa Production ditayangkan pada 30 Maret 2021. Dan hingga hari ini, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 90 juta kali.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Eh, kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Kita masih membicarakan mengenai dampak dari karhutla, kebakaran hutan dan lahan, asap dan juga debunya ini tadi dari Pontianak meningkatkan sebanyak 20% penyakit pneumonia. Nah, selanjutnya ternyata bukan hanya pneumonia saja yang bisa disebabkan oleh asap kabut dari karhutla, tapi ternyata ISPA ini juga menjadi ancaman bagi masyarakat yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan. Jadi kasus ISPA akibat karhutla ini mencapai 13.500 orang. Data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat 13.500 kasus ISPA akibat karhutla sejak Juli hingga Agustus 2026 di sejumlah wilayah terdampak. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dampak asap karhutla berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat, terutama pada pernapasan. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menyebut sebagian pasien ISPA akibat karhutla telah sembuh setelah mendapatkan penanganan pemerintah. Penanganan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak karhutla mendapat layanan kesehatan sesuai kondisi yang dialami. Hingga 27 Agustus 2026, Dante menyebutkan sebanyak 4.082 orang masih mengalami ISPA akibat dampak karhutla di Kalimantan dan juga Sumatera. Dante menambahkan pemerintah terus memantau kondisi kesehatan masyarakat terdampak untuk memastikan penanganan ISPA berjalan secara optimal. Dante menjelaskan karhutla merupakan bencana yang berulang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berdampak terhadap meningkatnya gangguan kesehatan, khususnya penyakit pernafasan.

0: tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

cinta. Pada tahun 2020, Noah mendaur ulang Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam sebuah album kompilasi bertajuk Pusparagam, Tribute to Guru Soekarno Putra. Maka

Saat proses pembuatan, anggota Noah telah menyiapkan 3 aransemen berbeda untuk lagu tersebut. Aransemen yang akhirnya mereka sepakati memiliki nada yang

Lirik lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang merasa tergoda oleh cinta, meskipun mengetahui bahwa hal itu mungkin membawa kesulitan. 14 tahun kemudian, buah karya dari Guru Soekarno Putra ini dirilis ulang dalam album studio dari Krisye dengan judul yang sama, dan menjadi hits di era 90-an.

0: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka.
1: Nada dalam irama menyatu dalam hati kita.
0: Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus.
2: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
3: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
4: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
3: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
5: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

0: Dan baiklah pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Rizna Supratio. Sari Berita. Bank Indonesia perwakilan Sulsel paparkan kinerja ekonomi Sulsel dan nasional yang tetap tumbuh di atas 5%. 890 unit koperasi atau sekitar 60,4% dari total 1.484 koperasi di Kota Makassar tercatat aktif. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Bank Indonesia perwakilan Sulsel paparkan kinerja ekonomi Sulsel dan nasional yang tetap tumbuh di atas 5%. Berikut laporan Edwin Masud.
2: Kinerja ekonomi Indonesia dan Sulawesi Selatan masih menunjukkan pertumbuhan positif di atas 5%. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizky Enardi Wimanda, pada kegiatan Media Engagement 2026 yang berlangsung selama 3 hari di Bali. Rizky menjelaskan, pada triwulan kedua pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi sedikit melambat dari 5,8% menjadi 5,5%. Kalimantan juga mengalami perlambatan dari 4,9% menjadi 4,1% akibat dampak RKAB. Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat melambat karena perayaan Idul Fitri terkonsentrasi pada triwulan pertama. Ekspor juga terkontraksi 5%, impor turun di angka 9,3%, dan konsumsi pemerintah melandai meski masih berada di kisaran 20%. Di tengah perlambatan tersebut, investasi justru mencatat pertumbuhan positif.
3: Yang pertama adalah konsumsi. Konsumsinya melambat. Karena apa? Teman-teman ingat, di triwulan 1 itu semuanya ada di sana. Ya, ada Hari Raya Idul Fitri, ya. Semuanya terkonsentrasi, tidak terpecah, ya, di dua triwulan, tapi itu semuanya terkonsentrasi di triwulan pertama. Akibatnya, triwulan pertamanya yang tinggi, ya, yang kedua ya pasti sedikit melemah. Ya. Bagaimana dengan inflasi? Ya, alhamdulillah mantumannya kemarin negatif 0,18% di bawah indikatif.
2: Meski demikian, Rizky menyebut kondisi inflasi tetap terkendali. Inflasi bulanan tercatat minus 0,18% atau lebih rendah dari target indikatif 0,29%. Sementara inflasi tahunan di Sulawesi Selatan maupun nasional tetap terjaga di kisaran 3,5%.
1: 890 unit koperasi atau sekitar 60,4% dari total 1.484 koperasi di Kota Makassar tercatat aktif. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Sebanyak 890 unit koperasi atau sekitar 60,4% dari total 1.484 koperasi di Kota Makassar tercatat masih aktif. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Makassar Arlin Arista mengatakan, jumlah tersebut menunjukkan masih besarnya potensi koperasi untuk menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Selain koperasi yang aktif, terdapat pula 153 koperasi kelurahan yang menjadi bagian dari gerakan koperasi di Kota Makassar. Keberadaan koperasi di tingkat kelurahan dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi berbasis kebersamaan. Namun meski banyak koperasi yang aktif, Arlin mengaku terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh pengurus koperasi. Salah satunya beradaptasi dengan perkembangan zaman yang berbasis digital.
5: Menampaknya usia ke-9 gerakan koperasi nasional, siapa yang ingin menjadi modal sekaligus tantangan untuk bergerak lebih adaptif, bijak, dan melek digital sejalan dengan akselerasi program strategis nasional koperasi gerakan ini.
4: Pihaknya mendorong koperasi aktif maupun koperasi kelurahan untuk mampu berkembang dan berkontribusi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memiliki daya saing di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.
1: Pemanfaatan KRIS perluas akses pembayaran digital bagi UMKM Sulsel. Kembali dilaporkan Edwin Masud.
2: Bank Indonesia terus mendorong perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari penguatan sistem pembayaran digital. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizky Enardi Wimanda, menyampaikan semakin banyak masyarakat menggunakan QRIS, semakin besar pula manfaat yang dirasakan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Saat ini Kris terus berkembang dengan menghadirkan berbagai fitur baru, mulai dari Kris Statis hingga Kris Tab. Inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas penggunaan pembayaran digital sekaligus mendorong masyarakat semakin terbiasa bertransaksi secara non-tunai. Dikatakan, untuk mendukung pelaku usaha, Bank Indonesia juga memperlakukan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR dengan 0% bagi transaksi Kris UMKM hingga Rp500.000. Sementara itu, bagi merchant non-UMKM, transaksi di bawah Rp100.000 juga tidak dikenakan biaya MDR.
6: Intinya, semakin banyak kita menggunakan Kris, manfaatnya juga banyak. Selain 7 tahun, ya, itu ada 7 fitur, ya, dari Kris Statis sampai dengan terakhir adalah Kris Tab. Nah, jadi kita celebrate sambil kita olahraga biar sehat. Apalagi sekarang ulang tahun kemerdekaan ini, Pak Amir, kita gratis kan? Tidak ada MDR. Merchant discount rate-nya sekarang di 0%, 0 rupiah. Transaksi 500 ribu ke bawah. Itu kan luar biasa. Sementara untuk yang lain-lain, yang itu yang UMKM ya, yang lain-lain, yang non-UMKM, transaksi di bawah 100 ribu.
7: Oh, iya. Ya. Tetap ada nol, Pak, ya?
6: Ya.
2: Kebijakan ini diharapkan semakin mendorong pelaku usaha menyediakan layanan pembayaran digital, semakin memperluas pilihan transaksi bagi masyarakat. Manfaat Kris turut dirasakan oleh pelaku UMKM, Rita Suryaningsih dari Moniti Jaya Bersama sebagai produsen minuman rempah dengan merek Sukma Jahe Sarapa Makassar. Mengaku, Kris mempermudah transaksi terutama saat mengikuti pameran. Menurutnya, pembayaran menjadi lebih praktis tanpa harus menyiapkan uang kembalian, sekaligus menjangkau lebih banyak konsumen.
8: Program Kris itu saya sangat-sangat antusias ya.
9: Yeah.
8: Karena sangat membantu sekali, simple gitu. Apalagi pada saat kita pameran kan, harus menyediakan, misalnya kita offline gitu kan, pameran, kita harus menyediakan uang kembalian, apa segala macam. Dengan Kris itu bisa langsung, inilah, istilah transaksi itu langsung cepat dan tidak repot gitu. Ini sangat ini ya, sangat terbantu sekali. Dulu itu cuma ada pilihan transfer atau cash, atau apa ya, dan itu kalau transfer beda bank itu, pasti kena biaya admin kan. Nah, saat ini kan ada banyak platform bank menyediakan memberikan fasilitas bebas admin ya kalau misalnya dibawa transaksi di bawah 100.000.
2: Rita berharap kebijakan MDR 0% bagi UMKM dapat terus dipertahankan agar semakin mendukung pertumbuhan usaha kecil di Sulawesi Selatan. Dengan perluasan penggunaan Kris, transformasi menuju sistem pembayaran yang inklusif, mudah, dan digital diharapkan dapat terus berkembang di tengah masyarakat.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bone bekerjasama dengan usaha Surya Indah menyalurkan bantuan sanitasi dan paket sembako kepada 21 warga penerima manfaat. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
10: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bone bekerjasama dengan usaha Surya Indah menyalurkan bantuan sanitasi dan paket sembako kepada 21 warga penerima manfaat di Kecamatan Tanah Tiratan Timur. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanah Tiratan Timur Kabupaten Bone. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bone Haji Ahmad Yani mengatakan bantuan diserahkan langsung kepada para penerima manfaat yang berasal dari wilayah Kecamatan Tanah Tiratan Timur. Menurut Ahmad Yani, zakat dan impak yang dititipkan melalui Basnas hari ini dapat disalurkan kepada masyarakat secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Bantuan yang diberikan berupa sanitasi dan sembako tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus menunjukkan manfaat nyata dari pengelolaan zakat dan impak. Untuk itu, Ahmad Yani mengajak masyarakat Kabupaten Bone untuk menyalurkan zakat dan dan impaknya melalui Basnas agar dapat dikelola secara profesional dan memberikan manfaat yang lebih luas.
9: Menyalurkan bantuan sanitasi dan juga paket sembako kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kabupaten Timur. Selain itu kami mengucapkan terima kasih kepada Basnas, kepada para musaki Kabupaten Bone. Alhamdulillah zakat infak yang dititipkan ke Basnas hari ini kita salurkan sesuai tujuan bantuan yang ada. Dan program ini alhamdulillah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Bone, ayo menyalurkan zakatnya, menyalurkan infaknya, baik itu zakat malnya atau zakat pertaniannya pada Basnas.
10: Ahmad Yani menambahkan, penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para penerima manfaat sekaligus meningkatkan kepedulian sosial melalui optimalisasi zakat dan impak di Kabupaten Bone.
1: Tarif masuk turis asing di Bantimurung dinilai masih terlalu mahal. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
12: Kan mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapat di dalam itu tidak sebanding.
11: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Haji Suwadi mengatakan kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
13: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150.000, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
11: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Abdul Razak menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
14: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Gitu ya. Cara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
11: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Pendengar dan juga pemirsa, Polsek Mariso menangkap dua anggota geng motor saat tawuran. Berikut laporan Sarifuddin.
15: Aparat Polsek Mariso menangkap dua orang remaja anggota geng motor berinisial FM 17 tahun dan AL 16 tahun saat tawuran dengan warga di Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar malam akhir pekan. Kronologis penangkapan dua orang remaja tersebut ketika pihak Polsek Mariso menerima laporan adanya terjadi tawuran antara komplotan geng motor dan warga di Jalan Metro Tanjung Bunga Kecamatan Mariso Makassar. FN dan AL bersama kelompoknya menyerang warga warga menggunakan petasan dan batu langsung membubarkan diri kocar-kacir saat melihat kedatangan polisi. Pelaku FM ditangkap saat bersembunyi di atas atap rumah warga saat polisi membubarkan kelompoknya. Kapolsek Mariso Kompol Mahrus Ibrahim menyatakan pihaknya bersama anggotanya melakukan penangkapan dua orang anggota geng motor yang menyerang warga di Jalan Metro Tanjung Bunga hingga terjadi saling serang dengan warga. Kedua remaja anggota geng motor yang diamankan diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum.
16: Ada beberapa yang diamankan di Polrestabes Makassar. Makanya kami pertebal personil yang ada untuk antisipasi dampak yang lebih luas sehingga penempatan personil menjadi penting.
15: Menurut Kompol Mahrus Ibrahim, pihaknya melakukan pencegahan aksi geng motor yang kerap meresahkan warga dengan melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke Polsek Mariso jika terjadi gangguan keamanan masyarakat untuk ditindaklanjuti, terutama aksi geng motor yang sering menyerang warga di malam hari.
1: Damkar Sinjai menyiapkan air untuk membantu petani mengairi sawah yang terancam gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
17: Musim kemarau mulai mengganggu ketersediaan air di lahan pertanian Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Kondisi ini mendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP Sinjai bersama Kodim 1424 Sinjai turun langsung membantu petani mengairi sawah yang kekeringan. Bantuan dilakukan di Dusun Lembang, Desa Bontosalama, Kecamatan Sinjai Barat belum lama ini, setelah petani dan kelompok tani mengajukan permohonan karena lahan mereka tidak teraliri saluran air dan beberapa hari tidak diguyur hujan. Kasatpol PP dan Damkar Sinjai Tamsil Binawan dalam keterangannya menjelaskan, penyiraman difokuskan pada titik-titik lahan yang paling membutuhkan air dengan harapan tanaman tetap terjaga hingga masa panen. Damkar Sinjai menyiapkan sekitar 4.500 liter air atau satu tangki untuk penyiraman.
18: Untuk kelompok-kelompok tani yang ada di kecamatan, khususnya di Kecamatan Sinjai Barat, yang beberapa permintaan untuk mengairi sawah-sawah yang mengalami kekeringan karena akibat dari kemarau panjang. Jadi kami memberikan fasilitas untuk penyiraman beberapa titik lokasi yang memang tidak dilalui oleh air, sumber air, sehingga berdampak kekeringan dan mempengaruhi kegiatan panen di kecamatan.
17: Tamsil menyebut, untuk sementara permintaan bantuan datang dari Sinjai Barat, namun petani dari kecamatan lain juga dapat mengajukan permohonan serupa. Langkah ini menjadi salah satu upaya cepat pemerintah Kabupaten Sinjai membantu petani mengurangi dampak kekeringan, sekaligus menekan risiko gagal panen dan kerugian petani.
1: Dan Kodairal 6 menegaskan penerimaan TNI Angkatan Laut tanpa biaya. 529 peserta ikut seleksi. Laporannya bersama Sarifuddin.
15: Seleksi penerimaan calon siswa CACIS, Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut sedang berlangsung melalui panitia daerah panda penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut di Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 berjalan dengan sangat ketat, diikuti ratusan pendaftar dari daerah wilayah jajaran Kodairal 6. Seleksi penerimaan CACIS, Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut di Panda Kodairal 6 dipantau langsung Komandan Kodairal 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz untuk memastikan seleksi 529 peserta seleksi berjalan sesuai mekanisme dan aturan. Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz 2 hari lalu menegaskan bahwa penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut tidak dipungut biaya sepersen pun untuk memberikan peluang kepada para putra-putri terbaik bangsa bergabung di institusi TNI Angkatan Laut untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Kodairal 6 menekankan tidak ada tempat bagi permainan kotor di dalam proses seleksi prajurit TNI Angkatan Laut. Setiap panitia wajib memegang teguh kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab. Jika ada yang mencoba bermain kecurangan dalam seleksi, dipastikan akan mendapat sanksi yang tegas.
19: Jika ada oknum yang mencoba bermain kecurangan, dipastikan akan mendapat tindakan yang sepadan. Jangan nodai institusi ini hanya karena kepentingan sesaat. Kita tidak sedang menjadi prajurit titipan. Kita sedang memilih anak-anak terbaik yang mampu memperkuat pertahanan. Mari kita jaga marwah TNI Angkatan Laut.
15: Menurut Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, sebanyak 529 peserta seleksi bintara dan prajurit TNI Angkatan Laut di Panitia Daerah Kodairal 6, gelombang kedua tahun anggaran 2026 akan melewati rangkaian ujian komprehensif yang meliputi administrasi, uji kesehatan, pemeriksaan psikologi, dan penentuan akhir daerah memilih yang terbaik untuk mengikuti seleksi panitia pusat.
1: PWI Sulsel teladani sifat dan amanah Nabi Muhammad SAW melalui peringatan Maulid Nabi. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
20: Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, PWI Sulawesi Selatan mengajak memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW melalui salawat dan keteladanan sifat Nabi. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung pagi tadi di kantor PWI Jalan Macini Makassar, Ketua PWI Sulawesi Selatan Haji Suwardi Tahir mengatakan, peringatan Maulid Nabi bukan hanya sebatas ritual keagamaan, tetapi juga momentum untuk menguatkan nilai-nilai moral, kebersamaan dan kepedulian sosial yang diajarkan Rasulullah SAW dalam lingkungan keluarga wartawan. Dikatakan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW dapat menjadi sarana memperbaiki diri dan memperkokoh iman dalam semangat kekeluargaan dengan silaturahmi.
21: Ini berkaitan dengan bagaimana kita meneladani Rasulullah dan Muhammad SAW, serta diantara para pengurus, baik pengurus, anggota, serta ibu-ibu itu terjadi hubungan yang baik, silaturahmi yang baik, sehingga ke depan kami bisa bekerja dengan baik. Tentu dengan mendengar tausiah dari Pak Ustaz yang tadi, maka banyak hal yang bisa kita teladani tentang sifatnya Rasulullah, tentang cara bergaulnya, tentang berdagang, tentang semangatnya, tentang bagaimana dia menjalin hubungan silaturahmi dengan para sahabat.
20: Suwardi Tahir menambahkan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini menjadi wujud nyata semangat insan pers dalam menjaga tradisi keagamaan, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Diharapkan, kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi kegiatan rutin tahunan sebagai wujud menjaga silaturahmi. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: PSM Makassar resmi luncurkan skuad dan jersey musim 2026-2027. Informasinya bersama Ahmad Aprisudin.
22: Melalui kesempatan ini secara simbolis kami menyerahkan sebuah pemeranina PSM Makassar Semilabadi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan menjadi ciri nakace bagi tim PSM Makassar kami.
23: PSM Makassar resmi memperkenalkan skuad dan jersey terbarunya untuk menghadapi kompetisi Liga Indonesia musim 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Indah Bosowa, Makassar tadi malam dan dihadiri jajaran manajemen, pemain, pelatih, supporter, serta wali kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin mengatakan peluncuran tim ini menjadi titik awal bagi PSM untuk bangkit dan kembali ke posisi terhormat di kompetisi sepak bola Indonesia. Menurutnya, PSM tidak dapat dipisahkan dari kota Makassar. Ia berharap PSM dapat kembali bermain di kandangnya sendiri dan memberikan pertandingan terbaik bagi masyarakat kota Makassar. Munafri mengatakan pemerintah kota bersama berbagai pihak terus berupaya mewujudkan harapan tersebut. Ia berharap PSM dapat kembali memiliki kandang di kota Makassar dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Ia juga menegaskan pemain PSM merupakan representasi harga diri masyarakat kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena itu, pemain diminta menunjukkan permainan terbaik dan mempersembahkan prestasi bagi masyarakat.
24: Terkhusus para pemain PSM yang hadir pada malam hari ini, kalian adalah harga diri warga kota Makassar. Kalian adalah harga diri orang Sulawesi Selatan. Tunjukkanlah permainan yang terbaik, berikanlah prestasi yang terbaik. Hanya dengan prestasi kita bisa menghilangkan segala kritikan-kritikan yang muncul. Hanya dengan prestasi kita mampu memberikan apa yang menjadi harapan warga kota Makassar. Warga kota Makassar tidak meminta apa-apa selain piala yang bisa kembali ke kota ini.
23: Sementara itu, pelatih PSM Makassar dari Hekalisix mengaku bangga dapat kembali berada di Makassar setelah 8 tahun. Ia menyebut sambutan dan dukungan para supporter PSM sebagai sebuah kehormatan. Dari Hem mengajak supporter untuk hadir langsung di stadion dan memberikan dukungan kepada tim. Ia berharap kebersamaan tersebut dapat membawa PSM meraih kesuksesan dan menjadi juara pada masa mendatang.
25: Saya sangat bangga dan bahagia bisa berada di sini lagi setelah 8 tahun serta membangun kesuksesan baru PSM Makassar bersama kalian semua.
3: Thank you very much.
25: Terima kasih atas dukungannya. Datanglah ke stadion dan mari kita meraih kesuksesan bersama lagi serta menjadi juara di masa yang akan datang. Launching tim dan jersey menjadi bagian dari persiapan PSM Makassar menghadapi musim kompetisi baru. Manajemen berharap dukungan supporter terus mengalir sepanjang perjalanan PSM pada kompetisi sepak bola Indonesia musim ini.
4: KONI Makassar luncurkan dashboard cabur dan aplikasi keuangan dalam rapat kerja KONI 2026. Berikut laporan Zainal Abidin.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar menghasilkan sejumlah keputusan dalam kegiatan rapat kerja tahun 2026 yang mengusung tema Harumkan Olahraga Makassar melalui Pogov menuju prestasi nasional yang berlangsung di Novotel Makassar pada Sabtu 29 Agustus. Sejumlah hal yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut yakni pemantapan persiapan cabur yang ada di Kota Makassar untuk menghadapi Pogov mendatang serta target untuk mempertahankan predikat juara umum Sulsel. Informasi ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badaru saat diwawancara RRI Senin pagi tadi. Ia menjelaskan target tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas prestasi atlet agar mampu berkontribusi di tingkat nasional. Selain itu, Beni juga menyampaikan KONI meluncurkan sejumlah aplikasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran cabang olahraga melalui peluncuran aplikasi keuangan. Setiap cabur akan mendapatkan akun untuk melaporkan penggunaan anggaran yang diterima.
6: Terkait dengan hasil rapat kerja KONI tahun 2026 kemarin, diharapkan bahwasanya prestasi atlet Makassar itu bukan hanya sampai di porprov tetapi bisa memberikan kontribusi kepada nasional untuk membela timnas di berbagai cabang olahraga. Hasil rakyat berikutnya itu terkait dengan KONI itu meluncurkan berbagai aplikasi untuk akuntabilitas keuangan, yaitu aplikasi keuangan di mana semua cabur itu sudah bisa mendapatkan akun dari KONI Kota Makassar untuk melaporkan hasil pemberian anggaran dari KONI Kota Makassar kepada cabur, mulai dari dana organisasi, dana musyawarah, dana sarana prasarana, dana TC, dan dana bantuan porprov. Kesemuanya itu cabur akan masuk ke rekeningnya dan otomatis akan ada di aplikasi keuangan. Sisa nanti cabur melaporkan anggaran-anggaran tersebut itu apa saja yang dibelanjakan.
5: Beni menambahkan, selain aplikasi keuangan tersebut, KONI Makassar juga meluncurkan aplikasi dashboard cabur yang memungkinkan pengurus melakukan entry by name atlet yang lolos Pogov dan data tersebut nantinya akan terkoneksi dengan KONI Provinsi. Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah pengawasan sekaligus memastikan setiap anggaran yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan oleh cabur. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: Persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 di Kabupaten Bone mencapai 80%. Informasinya bersama Suryani Arifin.
7: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone mencatat persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 saat ini sudah mencapai 80%. Pembenahan sarana olahraga terus dikebut, terpusat di Stadion Lapatau dan sejumlah venue di sekitarnya, termasuk renovasi kolam renang serta gelanggang cabang olahraga agar sesuai standar pertandingan. Kepala Dispora Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya membuka ruang visitasi bagi pengurus provinsi maupun kabupaten untuk meninjau fasilitas, sembari menunggu arahan teknis dari panitia Porprov tingkat provinsi.
8: Persiapan kita ini sudah mencapai sekitar 80%, termasuk rehabilitasi beberapa venue, termasuk stadion dan venue-venue yang lain. Kita berharap bahwa visitas yang dilakukan oleh cabang olahraga minimal ada masukan-masukan dari KONI Provinsi maupun sekolah provinsi. Apa yang harus dilengkapi ya termasuk perlengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
7: Sementara itu, Ketua KONI Bone, Asis Wakari menegaskan kontingen lokal juga gencar preparasi. Pihaknya bersama Dispora berkomitmen meraih sukses ganda, yakni sukses sebagai tuan rumah serta sukses prestasi atlet dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi administrasi.
26: Kita itu mau sudah berapa kelahapan kita sudah lalui sebenarnya, termasuk untuk pembangunan venue ini kan stadion sudah mulai berjalan, tetapi tidak hanya cukup untuk stadion, venue yang ada di lingkungan stadion ini, Bapak tahu katanya kalau venue saja. Dan itu tidak semua video yang ada di kompleks stadion ini sudah tersebut. Termasuk saya dari tadi dulu, pulang kenal. Hanya sebatas untuk pembawa dan mungkin pembawa.
7: Penggelaran Porprov Sulsel 2026 ini diharapkan tidak hanya memantik semangat olahraga, tetapi juga mendongkrak perekonomian lokal Kabupaten Bone.
4: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita siang ini ya, untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Selanjutnya kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ini tunggu bentar, lupa Rahma ya namanya.
2: Iya kak.
1: Gimana kabarnya hari ini,
2: Alhamdulillah,
1: Rahma?
2: Alhamdulillah baik kak. Kakak sendiri gimana?
1: Alhamdulillah baik, masih sehat. Sedikit flu sih sebenarnya. Kamu
2: iya,
1: belum
2: cuaca,
1: terkena
2: kak.
1: Flu?
2: Ini OTW sudah OTW flu kak.
1: Oh OTW, bisa iya. Diprediksi.
2: Bisa kak.
1: Oke, jaga kesehatan ya.
2: Iya kak.
1: Apalagi kan sekarang aktivitasnya juga padat
2: iya,
1: pulang
2: kak.
1: Balik magang gitu kan.
2: Iya,
1: banyak debu.
2: Banyak.
1: Jangan
2: di
1: lupa.
2: Di jalanan itu kak. Kemarau juga kak, panas sekali.
1: Kamu rajin minum air putih gak?
2: Rajin kok kak.
1: Berapa liter? Satu galon? Enggak dong.
2: Enggak dong.
1: Satu galon juga parah. Berapa?
2: Satu liter kak.
1: Satu liter satu
2: kurang
1: hari.
2: Ya.
1: Nah memang sih perlu
2: iya,
1: dan penting untuk mengonsumsi air putih. Ini juga teman-temannya ternyata ada yang baru. Hanya saja belum on frame ya. Kita
2: iya,
1: ajak berkenalan saja dulu dan merasakan vibes-nya bagaimana siaran 100% Indonesia.
2: Iya kak.
1: Suaranya juga jangan dulu diperdengarkan. Rahasia. Kapan ini dua temannya mau diajak 100% besok?
2: Lusa kayaknya kak.
1: Oh, lusa bener.
2: Iya kak.
1: Iya ya. Oke siap-siap ya.
2: Siap-siap.
1: Untuk siapa namanya temannya? Kamu sebutin.
2: Ada Ali dan Rian kak.
1: Ali dan Rian
2: iya.
1: Oke persiapkan diri kalian ya. Kali ini kita bahas apa Rahma?
2: Seputar ini kak. Bangun pagi langsung beraktivitas atau santai dulu?
1: Bengong dulu gak sih?
2: Iya sih, ngumpulin niat kak
1: dulu. Iya kan, di pinggir tempat tidur. Kayak, aduh.
2: Santai dulu, duduk dulu.
1: Mikir dulu. Hari ini mau ngapain
2: iya, kak.
1: Gitu kan. Nah kalau pendengar, kira-kira bangun tidur apa yang langsung dilakukan? Apakah
2: ngopi
1: minum
2: dulu.
1: Air?
2: Ngopi?
1: Bangun tidur, ngopi. Wah.
2: Ngeteh kak, ngeteh.
1: Bangun tidur udah tersedia ininya ya, kopinya. Ya. Atau bangun tidur minum air putih.
2: Iya
1: ya, itu kalau itu dianjurkan.
2: Harus,
1: untuk kesehatan
2: iya,
1: bagus banget. Untuk lagunya siang hari ini kita tersedia dua ya. Ada lagu dari Club Project, Terpurukku di Sini, dan juga Terpukau dari Astrid. Kita sudah terhubung dengan Bunda Sofi di Pau-Pau. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ekspresikan karya,
1: banggakan
3: Indonesia.
1: Selamat siang Bunda.
3: Selamat siang Risna Supratio, ditemani oleh Rahma.
2: Iya Bunda.
1: Rahma gak mau nambahin nama belakang itu biar dua suku kata. Rahma siapa itu? Rahma cantik.
3: Iya Rahma apa?
2: Rahma manis kak.
1: Rahma manis bener.
3: Rahma manis.
1: Panggil sekarang Rahma manis Bunda, tawon.
3: Minum teh tanpa gula ya.
1: Iya, apapun yang pahit kalau diminum depannya Rahma langsung
2: manis,
1: terasa
2: kak,
1: manis.
2: Harus.
1: Betul. Bunda ada tahu ini topiknya
3: itu?
1: Rahma. Kalau bangun ya, tidur pagi apa yang biasa langsung kita lakukan?
3: Saya itu kalau misalnya bangun ya, saya enggak langsung berdiri. Saya duduk dulu ya, duduk perbaiki perasaan. Setelah itu ke kamar mandi, berwudu, sholat.
1: Okay.
3: Ya, sholat subuh ya. Setelah itu barulah bergerak ke dapur bikin teh.
1: Dan itu setiap hari dilakukan?
3: Oh iya.
1: Berarti iya, udah ada starter pack-nya.
3: Kecuali kalau lagi puasa ya enggak seperti tadi ya, tadi puasa jadi ya tinggal malas-malasan habis enggak ada mau dikerjakan.
1: Nah gitu ya, jadi bangun tidur diam dulu bentar,
2: diam dulu.
1: Terus ambil wudu, sholat. Masya Allah, sangat-sangat patut dicontoh.
2: Teratur kak.
1: Teratur. Dan ini Bunda pasti sudah melakukannya bertahun-tahun.
3: Oh, puluhan tahun.
1: Puluhan tahun. Benar. Bunda request lagu dulu dong. Ada Terpurukku di sini dari Club Project dan Terpukau dari Astrid.
4: Club Project.
1: Club Project.
3: Club Project.
1: Lagunya mau buat siapa?
3: Lagunya buat ada Pak Asis di Maros, Ina Kristalara di Moncoloy Maros, ada Pak Arjuna juga, lalu ada Pak Fajar, Pak Fajar di Palopo ya, ada Sinta di MU, Ahmad Janitasmu bersama Nurmina Emnur, ada Rosdana Yasir, Samsia Basco, Samsia Maisar, Wahida Martawati, Ibu Dewi bersama Ibu Nurintan di Takalar, Pak Bila Sewang juga, Arustan Prahara, ada Pak Bobby bersama Pak Hendro di Polman. Lalu kemudian ada Dimas, Dimas lagi fokus pendidikan.
1: Betul.
3: Ada
1: semua Bunda Uki.
3: Ya, ada Uki di Dayak dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Selamat siang, jalan sore, selamat bertugas buat Rizna bersama Rahma.
1: Baik.
3: Rahma ya.
1: Rahma Ibu Bunda
3: lagi.
1: Okay, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu bangun tidur ngapain?
2: Duduk dulu, Kak. Habis itu
1: duduk sejam. Enggak dong,
2: enggak dong. Buka HP sih, Kak.
1: Ya, langsung scrolling.
2: Iya, Kak.
1: Wah, terus setelah itu?
2: Setelah itu bangun ke WC. Habis itu apa ya? Ke dapur, Kak. Masak.
1: Kamu masak?
2: Iya dong, Kak.
1: Keren banget.
2: Iya dong, Kak.
1: Setiap harus, hari?
2: Iya, setiap hari, Kak.
1: Oh iya. Kok saya kaget banget ya tahu ada orang masak. Padahal itu ya memang aktivitas sehari-hari.
2: Iya, Kak. Apalagi perempuan, Kak.
1: Iya. Tapi temannya ini kiri kanan laki-laki jago masak gak ya kira-kira? Oke deh. Kita terima kembali terlebih dahulu ya. Kita coba cek melalui telepon studio kami. Apakah ada yang bergabung? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, 100% Indonesia.
5: Istri kan dari Bangga Indonesia.
1: Iya, dengan tunggu dulu, Pak Lupus ya?
5: Bukan.
1: Siapa dong? Salah orang.
5: Gafur Mandeling.
1: Oh iya, Pak Gafur. Bagaimana kabar, tak Pak Gafur?
5: Alhamdulillah, Pak Mandeling.
1: Panas Manjaling. Pak Gafur, ada temanku. Sudah mikir kenalan kah?
5: Belum.
1: Kenalan ke dulu Pale.
5: Kenal lama.
1: Ya, ditahu duluan loh.
2: Sudah
1: namanya
2: ditahu,
1: Rahma.
2: Kak.
1: Oke, kasih. Oh iya. Dari mana kini? Kenapa baru Ki gabung lagi?
5: Ya, saya listen jangan baru-baru.
1: Oh, begitu. Ah, ya tahu anak. Komentari ke dulu ini, topiknya Rahma.
5: Apa itu?
2: Nah, Pak, hari ini tuh topiknya bangun pagi langsung beraktivitas atau santai dulu?
1: Nah.
5: Oh, santai dulu.
1: Santai dulu. Berapa lama gitu bersantai sebelum beraktivitas?
5: Ya, kita satu jam lah.
1: Satu jam?
2: Satu jam.
1: Apa dibikin? Wow. Bagaimana santainya ini? Apa dibikin?
5: Ya, dulu. Abang sarapan.
1: Oh, duduk-duduk
5: sambil cara bikin sarapan dari menunggu.
1: Oh begitu.
5: Ya.
1: Oke, menarik ya. Jadi santai dulu sarapan sebelum beraktivitas. Tidak lemas jadi itu kak kalau pagi-pagi sarapan baru beraktivitas. Tidak lemas, tidak mengantuk jadinya.
5: Tidak, jalan-jalan.
1: Oh, tidak gitu. Pak Gafur request lagu ki dulu. Mau lagunya siapa? Ada Terpurukku di sini dari Club Project dan Terpukau dari Astrid.
5: Ya itu mah.
1: Yang mana?
5: Yang pertama
1: Terpurukku di sini. Salam-salamnya mau buat siapa?
5: Pertama yang perlu saya salam kenal itu Bunda Sopi.
1: Iya. Yeah.
5: Salam kenal di baru-baru itu. 14 ya sampai 17.
1: Iya. Yeah.
5: Bunda Tu.
1: Siapa lagi?
5: Bukit di Daya. Ahmad Yanitasmu di Sepeng.
1: Iya.
5: Inta di Baju di Sepeng juga. Nurmina and Nur Sepeng.
1: Iya.
5: Asir di Otu.
1: Iya. Siapa lagi? Cukup?
5: Sirsinta di MU. Yang Asir. Masjid di Pare-Pare. Gimana santri
1: jabat ke? Iya.
5: Tantri.
1: Kenapa tantri?
5: Habis tabrakan mukanya, jatuh.
1: Innalillahi. Kapannya itu?
5: Agak lama, 2 minggu.
1: Oh, itu Mindi bilang kemarin sakit, Di. Ternyata baru sudah kecelakaan.
5: Apa sudah baik nih?
1: Belum Pi juga pernah bergabung sih. Kayaknya lagi masa penyembuhan ini, Pak Gafur.
5: Iya, lama-lama enggak masin.
1: Iya. Iya, Pak Ledi. Terima kasih, Pak Gafur.
5: Tunggu dulu.
1: Oh. Belum, Pi. Oh, masih ada?
5: Bobby tahu, Bobby.
1: Oh, iya. Yeah. Ah, Bobby, terus?
5: Rufus, mari-mari.
1: Mm-mm.
5: Ika di Sabah. Saya di Gorontalo.
1: Iya, semua-semua, Midi.
5: Semuanya bersama.
1: Iya. Terima kasih.
5: Tugas, Pi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Gafur di Menjaling. Beliau katanya kalau bangun tidur santai dulu, sarapan dulu. Kamu biasa sarapan?
2: Iya, Kak, biasa. Oh, saya tim sarapan, Kak, tiap pagi harus wajib sarapan.
1: Makanan berat atau yang ringan-ringan aja?
2: Bebas sih, Kak.
1: Atau langsung nasi Padang.
2: Bebas, Kak. Boleh berat, boleh makanan ringan kayak roti, enggak apa-apa. Yang penting terisi, Kak.
1: Oh, yang penting ada mengganjal, iya, perut, Kak. Ya. Kalau enggak sarapan kenapa lemas?
2: Lemas. Kalau Kakak sendiri?
1: Kenapa?
2: Tim harus sarapan atau enggak, Kak?
1: Enggak. Saya enggak bisa sarapan.
2: Oh.
1: Kopi.
2: Pagi-pagi langsung
1: Americano.
2: Wow. Nah,
1: itu saya itu dulu. Supaya apa? Supaya semangat.
2: Strong.
1: Iya sih. Itu sebenarnya strong. Dan kalau bangun tidur, karena Rahmat tidak menanyakan saya bangun tidur ngapain dulu ya.
2: Ini ditanya, Kak.
1: Saya bangun tidur, yang pasti minum air dulu. Itu wajib, terus ya udah menjalankan aktivitas dan menghindari untuk scroll HP sih.
2: Oh
1: iya,
2: Kakak.
1: Masih mencoba. Itu susah banget sebenarnya.
2: Iya, Kak, pasti. Kayak buru-buru mau cek HP, tapi ditahan ya, Kak.
1: Padahal
2: bisa.
1: Gak ada yang ngechat sih,
2: iya,
1: sebenarnya. Tapi dicek aja HP-nya,
2: dicek aja.
1: Gitu. Lihat apa yang terjadi, timeline di sosial media apa. Padahal kalau dari medis sendiri
2: gak boleh ya, Kak.
1: Gak boleh.
2: Iya sih, Kak.
1: Karena itu apa ya, bisa mengurangi fokus kita sehari-hari.
2: Iya, Kak.
1: Terus juga produktivitasnya jadi menurun.
2: Menurun, iya, Kak.
1: Karena apa, kita fokusnya ke HP duluan.
2: Ke HP dulu, iya, Kak.
1: Kan kalau kita sekali scroll, itu pasti bakalan banyak konten ya. Apalagi,
2: iya,
1: kalau misal di TikTok gitu.
2: Iya, Kak.
1: Sekali buka TikTok itu pasti ada 20 video yang lewat.
2: Iya sih, Kak.
1: Kita gak pernah bisa fokus bilang apa sih yang mau dilakukan dalam satu hari gitu. Jadi saya makanya berusaha juga untuk ya membiasakan diri. Gitu deh.
2: Nanti deh, Kak, belajar.
1: Iya, gak apa-apa sih, step by step, sedikit-sedikit,
2: iya,
1: aja. Karena memang susah.
2: Susah, Kak, iya sih, Kak.
1: Kan?
2: Pasti, susah-susah banget,
1: penasaran,
2: Kak.
1: Penasaran banget, ada apa ya, hal yang baru gitu. Oke, kita jeda terlebih dahulu. Menghadirkan lagu yang telah di-request tadi oleh pendengar. Ada Terpuruku di sini dari Club Project dan Terpukau dari Astrid.

0: 100% Indonesia.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Saya akan mencukupkan perjumpaan pada sore hari ini. Bye-bye.
2: Ketemu lagi, Kak.
1: Mau pulang dulu. Nanti akan ada rekan kami, Hermala Sari dan juga Rahma menemani Anda di 100% Indonesia pendengar. Dan masih akan membahas bangun tidur langsung beraktivitas atau santai dulu. Ya, santai kan? Boleh, tapi kalau santainya sejam juga...
2: Berlebihan.
1: Tapi tadi ada yang satu jam karena ya, sambil sarapan.
2: Ya,
1: kalau satu jam diisi dengan scroll, wah... Jujur, janggal. Terima kasih mendengar. Anda dapat bergabung nanti di 0821-3333-9440 seri Sna Supratio. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Indonesia.
1: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia bersama Dwi Kartika. Dan juga ada siapa nih yang temani saya? Tiga orang depan saya ini ya.
5: Rahma Kak.
1: Oh, Rahma aja. Yang duanya Dayang.
5: Masih misteri tuh Kak.
1: Oh, lagi misteri. Belum launching ya. Oke, baik. Rahma, kita terima telepon Rahma ya di sore hari ini. Silakan pendengar 0821-33-33-9440. Halo, selamat sore.
6: Sore.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: 100% Indonesia. Banggakan Indonesia.
1: Iya, dengan siapa ini di mana, Pak?
6: Pak Radin.
1: Iya. Pak Radin di mana, Pak Radin?
6: Dui.
1: Iya, betul, Pak Radin. Dui. Saya dengan Rahma ini.
6: Ya, Rahma.
5: Iya, Pak.
1: Pak Radin, tapi kita apa nih, Rahma?
5: Nah ini Kak, bangun pagi langsung beraktivitas atau santai dulu?
1: Kalau Pak Radin bangun pagi bikin apa?
6: Bangun pagi masak air panas dulu.
1: Rajinnya tuh pagi-pagi masak air.
6: Kasih makan ayam.
1: Terus?
6: Itu udah bikin panas kopi, buka warung.
1: Wah. Itu tiap pagi?
6: Iya, tiap pagi.
1: Baik, jadi bikin air panas sendiri, kasih makan ayam, berapa kali maki panen ayam tak ini Pak Radin?
6: Udah biasa, 3 kali satu hari.
1: Wih.
6: Sore, tengah hari, pagi.
1: Itu apa, dikasih makan ayamnya 3 kali sehari?
6: Iya, jagung makan, sih makan jagung.
4: Ya, jangan sampai lebih rajin ayam tak makan daripada kita ini Pak Radin.
6: Saya dua kali.
4: Ay, lebih untung jadi ayam ya Pak Radin ya. Baik, Pak Radin mau lagunya siapa nih Pak Radin? Saya punya lagunya Ruth Sahanaya, Terlalu Indah. Ada Mike Mohede dengan Selamanya Kucinta. Ada Firasat.
6: Demi Selama Kucinta.
4: Selamanya Kucinta Mike Mohede. Menyapa siapa silakan Pak Radin.
6: Ada tadi Pak Kapur, ada Siri Sinta MU, Bunda Dewi di Tegalar, bunyi Tegalar.
4: Ada siapa lagi?
6: Yang di Tasmu di Sopeng, Bandato di Pindrang, Pindah di Sopeng, Tika,
4: semuanya Mi, dan semuanya-semuanya ya, aja ya.
6: Semuanya Mi.
4: Baik.
6: Tanpa kecuali.
4: Terima kasih Pak Radin.
6: Selamat bertugas.
4: Iya. Sama-sama Pak Radin. Iya,
6: sama
4: Rahma.
6: Lagi lupa lagi.
4: Dengan Rahma di sini.
6: Rahma, iya. Selamat bertugas berdua.
4: Iya, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Radin ya. Baik, silakan pendengar 08213333 9440. Halo.
7: Halo.
4: Iya, iya. 100% Indonesia. Iya, dengan siapa ini?
7: Teman Mbak Dwi.
4: Ih, banyak temanku, saya sebutin nama mata. Yang mana ini?
7: Istrinya Pak Hakim.
4: Siapa istrinya Pak Hakim? Pak Jaks, Bu Jaksa atau Bu Hakim atau siapa ini?
7: Ibu Hakim.
4: Ibu Anissa. Sehat?
7: Apa kabar, Tak?
4: Alhamdulillah sehat. Saya bersama Rahma di sini, Bu Nisa.
7: Iya. Salam kenal, Rahma.
5: Salam kenal, Ibu.
4: Apa nih topiknya, Rahma? Dikasih tahu nih, Bu Nisa.
5: Nah ini, Bu, bangun pagi, Ibu langsung beraktivitas atau santai dulu?
7: Santai dulu.
4: Kenapa? Kenapa kita tidak beraktivitas? Ada suami tak mau dikasih bikinkan kopi.
7: Ah? Tahu di itu, tahu di itu.
4: Oh.
7: Kopi.
4: Bikin sendiri jadi.
5: Sendiri.
4: Iya. Iya. Jadi kita bangun santai-santai dulu, main-main HP dulu, atau apa ini?
7: Santai dulu, baru jual kaca bokor.
4: Oke. Baik, jam berapa ki besok buka anu tak toko tak Bu Nisa?
7: Ya, istirahat dulu.
4: Istirahat ki dulu ini?
7: Iya,
4: besok. Jadi ndak
7: besok
4: pi jualan ki lagi.
7: Iya.
4: Oke.
7: Iya.
4: Baik. Ibu Nisa, kita mau dengar lagunya siapa Bu Nisa? Saya masih ada lagu dari Ruth Sahanaya.
7: Masih itu, Adik.
4: Iya. Yeah.
7: Lagu apa sih itu, Dek?
4: Lagunya Ruth Sahanaya, Terlalu Indah, sama Rio Febrian, Jenuh, mau yang mana?
7: Apa lagi sih itu? Nggak ada mie lagi.
4: Ada, tapi ini cuma dua aku kasihkan, Ki, mau milih.
7: Apa?
4: Itu mau saja, Terlalu Indah, Ruth Sahanaya, sama Rio Febrian, Jenuh.
7: Kopiri, itu mau.
4: Apa? Yang mana? Halo?
7: Hana.
4: Ruth Sahanaya ya?
7: Iya, iya.
4: Oke, menyapa Maki Pade, silahkan Ki.
7: Buat itu tadi lewat, salam kenal di orang bagus. Mbak Tantri tahu, cepat sembuh Tantri, masuk ke nelpon. Sama Mbak Diri. Apalagi Pak Bobi, Ica, Indah, Sopeng, Yusuf, Aulia Sul, siapa lagi Anto, apa Serayar?
4: Iya.
7: Semuanya paling anu Mbadi.
4: Iya. Terima kasih Bu Nisa.
7: Pak Hakim, selamat istirahat, tunggu sholat asar Mbak Dwi.
4: Iya.
7: Tambah cantik, sehat selalu.
4: Terima kasih. Amin.
7: Tambah anak tak.
5: Amin.
4: Nggak mau kasih amin kayak gitu terakhir. Nggak boleh ditambah, Bu Nisa.
7: Berapa Mi Anata kah? Dua Mi.
4: Eh sudah Mi, selesai Mi. Nggak bisa Mi masuk ranah pribadi nih.
7: Salam anak tadi.
4: Iya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan setelah Bu Nisa ada siapa? Halo.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Tika.
4: Tika di Sabang. Tika, saya bersama Rahma di sini. Tika. Iya. Yeah.
8: Yeah. Hai Rahma.
5: Halo Kak Tika.
8: Iya, yeah, halo Rahma. Gimana kabar, Dek? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Kak.
8: Alhamdulillah.
4: Kalau Tika gimana? Ketika
5: gimana?
8: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Topiknya apa nih, Rahma?
5: Nah ini Kak, bangun pagi itu langsung beraktivitas atau santai dulu?
8: Kalau baru bangun itu perbaiki diri dulu, paling tidak baca Al-Fatihah dulu, diusap ke badan, terus beranjak berdiri, terus minum air putih, terus ke kamar mandi bersih-bersih, terus ambil wudhu. Selesai itu baru beraktivitas.
4: Jadi enggak ada mager-mager ini pagi-pagi dia. Tika dia
8: enggak ada.
4: Saya kira mungkin mager-mager biasanya tuh kalau masih pagi, masih enak scrolling-scrolling HP dulu.
8: Justru saya kalau mager, Kak. Kak Dwi, kayak pusing saya rasa kalau tidur terus.
4: Oh, kebalik dong kita. Iya.
8: Biasa kan kalau musim hujan itu orang malas, iya, bangun apa kayak ngantuk. Kalau saya justru kebalik, kalau saya tidur justru kayak
5: pusing.
8: Kena vertigo saya.
4: Jadi harus langsung beraktivitas begitu ya.
8: Iya. Okay. Kayak masak, bikin sarapan kayak gitu, pokoknya apalah yang bisa dibuat sarapan. Yang penting tidak ini tidur-tidur kayak begitu.
4: Siap. Baik. Tika ikut lagunya, saya ikutkan ya Tika ya.
8: Iya, enggak Pak.
4: Oke, silakan menyapa untuk siapa ini?
8: Menyapa buat Ibu Anisa tadi. Ibu Anisa itu bilang apa ya?
4: Ibu Anisa itu libur hari ini. Besok baru dia masuk katanya jualan.
8: Oh. Iya, buat Ibu Anisa bareng
4: Pak Hakim.
8: Pak Hakim, semoga jualannya lancar. Pak Hakim suaminya kan?
4: Iya, betul.
8: Iya, yeah, ada juga Pak Gakur tadi, ada Pak Radin, ada Pak Gelasewang, Bunda Sopi, ada juga Pak Fajar, ada Sul, Aulia, ada Pak Aldi Hidayat, ada Ica, ada Kak Bobby di Polman, ada Kak Sri di Wotu, Yuda, Pak Lupus, pokoknya semuanya, Kak Tantri juga tahu. Menyanyi juga Tantri kemarin.
4: Oh, artinya sudah sehat ya Mbak Tantri ya?
8: Iya sudah sehat.
4: Okay.
8: Tapi ini masih nyut-nyut katanya sedikit. Tapi alhamdulillah sudah sehat.
4: Oke, baik. Siap. Iya, kasih Tika ya. Iya.
8: Sudah asam kayaknya.
4: Betul.
8: Iya, buat Rahman juga sehat selalu deh. Lancar kuliahnya, magangnya, sukses.
5: Iya, Kak, amin.
8: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi ya, Rahma ya. Halo. Iya, Kak. Aduh, mana nih? Oke, halo.
7: Selamat pagi, ku terus makan.
4: Selamat sore, Ica.
7: Selamat sore, Babi.
4: Sehat?
7: Alhamdulillah, sehat.
4: Saya bersama Rahma di sore hari ini, Mbak Ica.
7: Oh, salam kembali ya, Mbak Dwi.
4: Iya. Yeah.
7: Aku tuh suka kalau Mbak Dwi yang siaran loh.
4: Janganlah, saya juga butuh libur. Jangan saya terus dong.
7: Aku kalau kok diangkat.
4: Oh iya ya, kalau saya yang siaran Ica masuk terus ya?
7: Pasti.
4: Nggak tahu masuk juga.
7: Kalau yang lain, itu Mbak Dwi bilang kalau misalnya kalau telepon WA, misalnya telepon satu salam-salam. Ini
4: apa?
7: Kenapa? Kadang-kadang kata aja, saya tadi Mbak Dwi ini kan, Tika pamit
9: Cokok aku diangkat, nah itu dong sumpah udah putus. Kalau putus itu enggak
4: masuk. Ya putus masuk lagi lah. Kalau putus sambung lagi.
9: Sudah lagi enggak bisa.
4: Oh, yang lain enggak bisa.
9: Enggak bisa lagi masuk sampai selesai jadi.
4: Oke.
9: Aku tinggalin aja.
4: Baik. Oke, Ica ini lagunya saya ikutkan enggak apa-apa, Ca ya?
9: Itu lagu-lagunya ikutan
4: Ini saya sudah mau putar lagu nih, Ica. Ini topiknya apa nih Rahma? Infokan ke Ica dulu nih, topiknya apa kita?
5: Nah Kak Ica, kalau bangun pagi tuh langsung beraktivitas atau santai dulu?
9: Kalau aku Mbak Dwi tuh kebiasaan itu bangun jam 4 sih kebiasaan. Udah bangun jam 4 terus kecep pagi. Kadang aku ituin HP jam 5 tetap aja jam 4 udah bangun.
4: Oke.
9: Udah kebiasaan gitu jadi ya.
4: Jadi bangun langsung mandi atau scroll HP dulu?
9: Dingin mandi dingin.
4: Tapi kalau mandi subuh biasanya tuh malah enggak dingin setelahnya.
9: Tapi aku enggak bisa dingin. Jadi aku tuh sholat dulu, habis itu mandi, habis itu tunggu subuh, habis itu enggak tidur lagi mandi sampai pagi aku.
4: Oke.
9: Kalau jam 6 itu setengah 7 udah di depan. Nyapu-nyapu halaman sambil bikin teh jadi enak aja gitu kayak seneng.
4: Oke, baik, siap. Nyapa siapa nih, okay, Ca?
9: Salam buat Tika, Bobica, Pak Bura Sewang, buat Bondanica. Pokoknya buat semuanya, Bu Sinta, Bina Sopa, Kak Uki juga selamat.
4: Oke, baik. Makasih, Ca ya.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rama, kita jeda dulu ya, Rama ya. Kita ya, hadirkan Kak dulu lagu dari Mike Mohede, Selamanya Cinta, diikuti dengan lagu dari Ruth Sahanaya, Terlalu Indah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
3: Berubah apaan?
2: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
3: Dipisah? Apanya?
2: Ya, sampah.
3: Hah? Sampah?
2: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
3: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
2: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
3: Kalau sisa makanan?
2: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
3: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
2: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
3: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
2: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru.

0: 100% Indonesia.
1: Room 1. Kanal informasi dan inspirasi. Room 1.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. 0821 33 33 9440. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Selamat sore Abdullah Sewang ini di Makassar.
0: Iya, sehat kita Sewang.
1: Alhamdulillah sehat Allah ya. Alhamdulillah sentosa. Mbak Dwi sama Rahmana.
0: Iya, iya. Betul, 100.
1: Betul, kita monitor terus ini.
0: Ini minandalan ini kalau begini. Pak Sewang, ada topik tak ini. Apa topiknya Rahma?
2: Nah, topik hari ini tuh Pak, kalau Bapak bangun pagi langsung beraktivitas atau santai dulu?
1: Kalau dulu ya, itu dulu kita masih kita punya tanah itu masih luas toh, masih ada pekarangan rumah. Kita langsung bangun tidur langsung cuci muka, ingin menyapu di pekarangan rumah. Sekarang tidak ada pekarangan rumah mau disapu.
0: Jadi apa paling sekarang dibikin?
1: Cari mami ya, cari kue. Untuk sarapan.
2: Sarapan.
0: Jadi langsung, tapi kita kan keluar bangun tidur jam berapa?
1: Oh, subuh-subuh dong, sampai subuh dulu.
0: Kukira main HP ke dulu.
1: Ayah, enggak hobi ke saya main HP saya.
0: Oh. Iya. Jadi itu HP tadi pakai apa? Menelpon sih saja?
1: Menelpon sih saja dari telepon.
0: Apakah buka-buka gitu Facebook kah? Apakah?
1: Yang saya takut itu pakai Android itu.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan sampai tanganku gatal tergelincir ke hal-hal yang tidak yang berbahaya,
0: Masya Allah, itu yang dijaga dia.
1: Iya.
0: Baik, siap. Pak Sewang, kita mau dengar lagunya siapa ini, Pak Sewang? Saya punya lagunya Rio Febrian Jenuh sama Dilestari Firasat.
1: Firasat mau?
0: Firasat Dilestari.
1: Iya.
0: Oke, menyapa makin untuk siapa Pak?
1: Buat Pak Gapur, Pak Din, Pak Dupus,
0: iya.
1: Anita Hakim. Arjuna, Anwar, Pendatu, Bunda Sophie, Indah,

0: Ya, Nur Hikmah, Umbe Yusuf, Pak Bob, Yasir di Wotu.
1: Semuanya, Mi.
0: Dipikir di sana semuanya, Mi. Apa dan istri dan. Ya, tapi juga sama Sema Hibar, sama Sama Bu Dewi, sama Nur Indah.
1: Oke, okay, baik.
0: Semuanya, tanpa kecuali.
1: Iya.
0: Dua kita sehat selalu gitu.
1: Terima kasih, iya.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang. Baik, silakan 08213333944 pendengar ya, saya masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di sore hari ini. Satu penelpon terakhir nih ya, sudah menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Silakan mendengar 08213333944 Nol, saya nantikan di kebersamaan kita pendengar. Kalau nggak ada, saya putar lagu lagi nih. Biasanya kalau bangun tidur ngapain nih? Pasti kalau untuk orang anak-anak generasi Gen Z milenial ya lah, mulai milenial ke sekarang sudah alpha nih, pasti cari HP dulu ya, ya Rahma ya. Tapi kalau sebelum milenial apa tuh ya? Baby boomers ya, pokoknya itulah. Itu biasanya memang nggak banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan, ya, gitu kan? Ya. Apalagi mungkin yang sudah berkeluarga, mempersiapkan untuk suami, untuk anak dan segala macam, gitu ya. Baik, silakan mendengar 08213333944. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
2: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia.
2: Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Zidan di Polman.
1: Zidan di Polman.
2: Iya. Yeah.
1: Zidan, kita kalau pagi-pagi apa dikerjain nih?
2: Iya, biasanya kalau turun sawah kerja sawah, tapi saat ini sudah panen.
1: Terus apa? Kalau bangun tidur kita rebahan saja dulu atau ada aktivitas lain yang rutin kita lakukan?
2: Biasa itu kalau saya pagi-pagi biasa bangun terus sih kasih makan ayam.
1: Uy. Ayam. Bapak-bapak hobi-hobi nih kayaknya. Iya, kasih makan ayam, ayam ya. Tadi Pak Radin juga kasih makan ayam pagi-pagi. Baik. Zidan, lagunya Rio Febrian sebentar ya, Zidan ya.
2: Sudah saja,
1: Pak. Oke, baik. Silakan menyapa siapa Ki ini?
2: Terus ada Jan di Bone, ada Suri di Bulu Timur, ada Bobik, ada Pak Hendro, ada Jabar, ada juga Tantris, ada semuanya saya tanpa terkecuali. Okay,
1: baik, siap. Makasih Zidan ya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Zidan dan pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita pendengar ya di sore hari ini. Sebentar, masih ada informasi terkait dengan UMKM juga kami hadirkan dalam UMKM Bicara. Sri Kartika dan juga Ade Rahma.
3: Iya, Kak.
1: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam Pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi.

0: sih? Warung makannya kan masih di depan. Mas lihat apa sih? Oh gitu. Istri di depan mata masih lirik perempuan lain.
1: Aduh Sam, gak gitu. Lepas dulu, sakit telingaku nih. Lihat tuh, ada UMKM jualan tas. Dari luar kelihatan cantik. Kamu mau gak?
0: Hah? Mana? Ih, aku mau mas. Ayo ke sana.
2: Selamat datang. Mari lihat-lihat tasnya Bu. Kami memiliki koleksi tas anyaman yang bisa digunakan ke pasar ataupun acara formal untuk mendukung fashion Anda.
0: Wah, bagus dan cantik-cantik ya. Harganya berapa?
2: Harga tas di sini mulai dari 16.000 sampai 85.000. Mau pilih yang mana?
0: Saya mau yang ini, dan ini. Mas, kamu yang bayar ya.
1: Hah? Iya sayang.
2: Mari Pak, Bu, saya bantu transaksi.
3: Bersama UMKM, ciptakan produk lokal berkualitas global.
4: Makassar sore ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kali ini Mori akan menemani Anda di Makassar menyapa sore hari ini dalam program UMKM Bicara. Dan tentunya Mori akan membahas informasi-informasi seputar UMKM yang ada di Indonesia, apalagi di Makassar. Jadi untuk itu tetap ikuti terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi, di mana pendengar Pro 1 RRI Makassar, kali ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda melalui portal berita kami di rri.co.id. Bank Indonesia terus mendorong perluasan penggunaan kris di Sulawesi Selatan untuk memperkuat sistem pembayaran digital yang aman, mudah, dan inklusif. Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizky Enardi Wimanda, mengatakan semakin banyak masyarakat menggunakan kris, semakin besar pula manfaat yang dirasakan oleh konsumen maupun pelaku usaha. Saat ini kris terus berkembang dengan berbagai inovasi, mulai dari kris statis hingga kris tap. BI juga memberikan dukungan bagi UMKM melalui kebijakan MDR 0% untuk transaksi kris hingga Rp500.000. Manfaat kris pun dirasakan pelaku UMKM, salah satunya Rita Suryaningsih dari UMKM Monitijaya bersama produsen menginum rempah sukma jahe Saraba Makassar. Dan menurutnya kris membuat transaksi saat pameran menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis tanpa harus menyiapkan uang kembalian. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar menilai digitalisasi menjadi keharusan bagi pelaku usaha. Tidak hanya memudahkan pembayaran, digitalisasi juga membantu pencatatan keuangan, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing UMKM. Jadi pendengar, kris bukan sekedar kemudahan berbayar, tetapi juga bagian dari transformasi digital yang dapat membantu UMKM berkembang dan membuat transaksi masyarakat semakin praktis.
1: Pak Rama, saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya?
2: Betul Bu Dini, alhamdulillah usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi.
1: Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak?
2: Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah, dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang.
1: Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Syaratnya apa saja ya?
2: Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
3: Ayo, majukan UMKM Indonesia!
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: Makassar, sore ini.

0: 94,4 FM masih bersama Mori yang menemani Anda di ruang dengar Anda ini pendengar. Kali ini kami akan bahas sebuah komunitas tangan di atas TDA Bengkulu menyiapkan strategi promosi untuk mengantisipasi sepinya pengunjung pada bazar UMKM dalam acara RRI Fest yang akan berlangsung 3 September 2026. Strategi tersebut dilakukan dengan mendorong pelaku UMKM membuat video ajakan sebelum kegiatan berlangsung. Divisi event TDA Bengkulu, Aditya Maulana mengatakan strategi tersebut disusun berdasarkan pengalaman dari sejumlah kegiatan yang telah dijalani sebelumnya. Menurutnya, salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan pelaku UMKM adalah kondisi tenan yang sepi pengunjung. Yang pertama, kita berkaca dari event-event yang sudah dijalani, itu banyak UMKM yang ngeluh tenannya yang sepi, kata Aditya. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi TDA Bengkulu untuk mencari cara agar keberadaan UMKM dalam sebuah kegiatan dapat lebih diketahui masyarakat. Dan promosi melalui media sosial juga memberikan kesempatan kepada masing-masing UMKM untuk memperkenalkan produk yang mereka bawa ke bazar. Dengan demikian, calon pengunjung dapat mengetahui produk yang tersedia dan memiliki alasan untuk datang ke lokasi kegiatan.
1: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, kali ini Mori akan bahas tentang Kementerian UMKM menyiapkan program pemulihan ekonomi bagi usaha mikro yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri UMKM Mamah Abdurrahman mengatakan pemulihan ekonomi tersebut telah direncanakan untuk periode 2026 hingga 2028. Kementerian UMKM juga telah melakukan rapat awal bersama kepala daerah di wilayah terdampak. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengusulkan anggaran sekitar Rp622 miliar yang akan digunakan melanjutkan pemulihan ekonomi di wilayah Sumatera. Nah, pemerintah menargetkan percepatan pemulihan ekonomi usaha mikro dilakukan dalam 3 bulan terakhir tahun 2026 dan ditindaklanjutkan pada tahun 2027. Secara keseluruhan, Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun. Setelah digabungkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, total anggaran yang diusulkan mencapai sekitar Rp1,98 triliun. Dan diharapkan tambahan anggaran ini dapat mempercepat pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana sekaligus memperkuat pertumbuhan UMKM di berbagai daerah.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi dalam

0: sih? Warung makannya kan masih di depan. Mas lihat apa sih? Oh gitu. Istri di depan mata masih lirik perempuan lain.
1: Aduh sayang, nggak gitu. Lepas dulu, sakit telingaku nih. Lihat tuh, ada UMKM jualan tas. Dari luar kelihatan cantik. Kamu mau nggak?
0: Hah? Mana? Ih, aku mau mas. Ayo ke sana.
2: Selamat datang. Mari lihat-lihat tasnya, Bu. Kami memiliki koleksi tas anyaman yang bisa digunakan ke pasar ataupun acara formal untuk mendukung fashion Anda.
0: Wah, bagus dan cantik-cantik ya. Harganya berapa?
2: Harga tas di sini mulai dari Rp16.000 sampai Rp85.000. Mau pilih yang mana?
0: Saya mau yang ini, dan ini. Mas, kamu yang bayar ya.
1: Hah? Iya sayang.
2: Mari Pak, Bu, saya bantu transaksi.
3: Bersama UMKM, ciptakan produk lokal berkualitas global.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melquiades Lakalena menegaskan pemulihan masyarakat terdampak gempa di Flores membutuhkan solidaritas gotong royong serta kehadiran langsung para pemimpin di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Melki saat memimpin apel bersama ASN di kantor Gubernur NTT Kupang Senin 31 Agustus 2026 setelah melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Flores. Ia mengapresiasi solidaritas ASN Pemprov NTT yang turut menggalang bantuan. Dari berbagai kegiatan daerah terkumpul donasi sekitar 1,3 miliar rupiah dan hampir separuhnya berasal dari ASN serta pejabat Pemprov NTT. Melki otomatis proses rehabilitasi dan rekonstruksi Flores dapat dipercepat melalui kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, ASN, serta masyarakat. Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk datang langsung ke wilayah terdampak dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan menurut Melki, warga tidak hanya membutuhkan bantuan secara materi, tetapi juga membutuhkan kehadiran pemimpin untuk mendengar dan merasakan langsung kondisi mereka. Semangat gotong royong dan solidaritas diharapkan kembali menjadi kekuatan untuk mempercepat pemulihan masyarakat Flores pasca gempa. Dan itulah informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.
1: Baiklah pendengar Pro 1, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Gemas Saripati Maju yang kali ini dari Toli-Toli. Jadi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Gemas Saripati Maju.
2: Ampana serta Toli-Toli di program Gemas Saripati Maju edisi hari ini pendengar Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Seliwati Daimanampa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi pertama kita menuju ke Kota Palu. Di sana ada Umi Kalsum. Selamat sore Umi Kalsum, silakan informasi dari RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dan selamat sore untuk rekan host kami di RRI Toli-Toli dan juga untuk semua rekan-rekan kami yang ada di wilayah Korwil 4 untuk sore hari ini. Membuka Gemas Saripati Maju untuk edisi hari ini, kami dari RRI Palu akan menghadirkan informasi berita berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu. Wilayah Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki El Nino Super yang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Iketut Wiranata.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu mencatat sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki puncak musim kemarau dampak fenomena El Nino Super. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni September hingga Oktober 2026. Terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BMKG SPAG Lore Lindu Bariri Palu, Asep Firman Ilahi dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG sejak dasarian 2 bulan Agustus 2026, indeks El Nino di Sulawesi Tengah telah mencapai 2,88, berada di atas angka indeks El Nino normal. Karena itu wilayah Sulawesi Tengah saat ini darurat kebakaran hutan dan lahan, Karhutla.
5: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88, sudah hampir 2,9. Nah artinya sudah di atas 2,5, indeks itu sudah masuk dalam kategori Super El Nino. Karena El Nino kuat itu hanya 1,5 sampai dengan 2. Kemudian 2,5 itu El Nino kuat. Sementara sudah di atas 2,5 itu sudah Super El Nino. Kita sudah sekarang sudah masuk. Dan memang kita sudah darurat ini, darurat kebakaran lahan dan hutan. Karena sudah 86% wilayah Sulawesi Tengah ini sudah masuk ke dalam musim kemarau.
4: Asep menjelaskan, terkait masih adanya hujan di musim kemarau yang menyebabkan banjir di wilayah Sulawesi Tengah, seperti yang terjadi di desa Apolua Parigi Motong, disebabkan anomali cuaca karena didukung geografis wilayah. Menurutnya, di Sulawesi Tengah ada 4 wilayah yang berada di luar zona musim, yakni Kabupaten Parigi Motong, Kota Palu, Donggala, dan Kabupaten Sigi bagian selatan.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan kami ucapkan terima kasih kembali ke rekan host kami di RRI Toli Toli, rekan Seliwati. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu sudah menginformasikan informasi dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita ke RRI Kendari, di sana ada rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi, silakan laporannya dari RRI Kendari.
6: Selamat sore rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari RRI Kendari terkait kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara yang terus menjadi perhatian, di mana berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, di mana sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
7: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar, disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
7: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran ya, kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya apa namanya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
8: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
6: Pendengar, demikian informasi dari Kota Lulo Kendari. Mewakili seluruh tim dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali bersama rekan Seliwati di RRI Toli Toli.
2: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Baik pendengar, dari RRI Kendari kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami Laode Syahribul yang akan menginformasikan dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Laode.
9: Baik, terima kasih rekan Seliwati di RRI Toli Toli. Dari RRI Bau-Bau, kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase mencapai 48,7%. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
10: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut tampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
11: Tindak pidana lima besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual, itu mencapai 250 orang, 48,7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup merugikan saya juga. Saya sudah sangat sekali berkasi di penjara-penjara di Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Baru kali ini saya mendapatkan tindak-tindakan tertinggi itu di luar dari narkotika.
10: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kasus korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
9: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau, dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Siliwati di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Laude Syahribul di RRI Bau-Bau sudah menginformasikan informasi dari RRI Bau-Bau. Kita ke RRI Mamuju, di sana ada rekan Mega Pika. Selamat sore rekan Mega.
12: Selamat sore rekan Sally.
2: Baik, silakan untuk laporannya dari RRI Bau-Bau. Maksud kami dari RRI Mamuju.
12: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara dengan Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka terkait dengan penanganan kemarau di Sulawesi Barat, disampaikan reporter Ahyan Irsyada selengkapnya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terkait penanganan kemarau di Sulawesi Barat. Bagaimana Bapak melihat dampak kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat? Lalu, langkah apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani dampak tersebut?
14: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal dua yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman, itu juga dijaga. Kemudian dampak berikutnya adalah kekeringan, tidak ada air bersih. Nah, olehnya itu khususnya di wilayah Mamuju Tengah sudah melakukan upaya maksimal dan di Polman juga begitu, dan di Mamuju itu sudah mulai membagi air bersih, ya. Dan nanti kita akan dukung penuh juga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir. Minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan dengan membantu dengan pompa, ya. Kalau tidak dengan pompa, ada tangki yang lagi lagi tidak atau istirahat tidak membagi ke masyarakat, ya kita bagi ke sawah.
13: Apa langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencegah dan menangani karhutlah?
14: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi ada penegakan hukum yang sifatnya soft. Karena membakar hutan itu tidak boleh. Ada penegakan hukum yang sifatnya soft. Bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu soft. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri, yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum, ya. Jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutlah di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
13: Demikian wawancara kami bersama Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka terkait dampak kemarau dan upaya penanganan di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas bersama dengan rekan Mutia. Kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Mega dari RRI Mamuju sudah menyampaikan informasinya untuk sore hari ini.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasari Patimaju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, penanganan pasca banjir di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, mulai difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap warga terdampak dan normalisasi sungai. Susanti Akataba melaporkan dari RRI Toli-Toli.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Motong terus melakukan identifikasi lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak banjir terpenuhi, sekaligus menentukan bentuk bantuan yang diperlukan pasca banjir yang terjadi di wilayah Kasimbar. PLT Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai mengatakan kebutuhan air bersih dan normalisasi sungai menjadi perhatian utama. Ditambahkan BPBD bersama pemerintah desa akan melakukan pengecekan terhadap rumah warga yang terdampak, serta memfasilitasi penyediaan tandon atau tempat penampungan air bagi warga yang membutuhkan air bersih. Sementara itu untuk penanganan sungai, BPBD Parigi Motong telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Provinsi Sulawesi Tengah.
17: Ya, kalau untuk normalisasi sungai kami sudah berbagi juga. Kalau kami masuknya di Labuan Dongguli, kemudian normalisasi, kemudian dari Balai Sungai itu masuk di Sungai Tengah. Kemudian untuk di Sungai Tengah, ini rencananya ini dari BPBD Provinsi
16: Ripa I mengungkapkan data sementara mencatat 188 kepala keluarga terdampak yang tersebar di 3 desa. Dengan rincian, 34 kepala keluarga di desa Layamanta, 81 kepala keluarga di Layamanta Utara, dan 73 kepala keluarga di Labuan Donggulu. Sementara pendataan di desa Peningka masih berlangsung. Di sektor infrastruktur, akses jalan Trans Sulawesi mulai kembali normal setelah jembatan darurat atau bailey terpasang. Balai Pelaksana Jalan Nasional juga telah mengarahkan sekitar 4 hingga 5 alat berat untuk membersihkan material longsor di sekitar titik tersebut. BPBD Parigi Motong memastikan penanganan pasca banjir terus dilakukan dengan mengutamakan pemulihan kebutuhan dasar warga, perbaikan lingkungan, normalisasi sungai, dan akses transportasi. Susanti Akataba melaporkan.
2: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, kita ke RRI Bone. Di sana ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni.
18: Baik, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
2: Silakan laporan Anda.
18: Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 di Kabupaten Bone mencapai 80%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
19: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone mencatat persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 saat ini sudah mencapai 80%. Pembenahan sarana olahraga terus dikebut, terpusat di Stadion Lapatau dan sejumlah venue di sekitarnya, termasuk renovasi kolam renang serta gelanggang cabang olahraga agar sesuai standar pertandingan. Kepala Dispora Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya membuka ruang visitasi bagi pengurus provinsi maupun kabupaten untuk meninjau fasilitas, sembari menunggu arahan teknis dari panitia Porprov tingkat provinsi.
20: Persiapan kita ini sudah mencapai sekitar 80%, termasuk rehabilitasi beberapa venue, termasuk stadion dan venue-venue yang lain. Kita berharap bahwa visitasi yang dilakukan oleh cabang olahraga minimal ada masukan-masukan dari Pon Provinsi maupun Dispora Provinsi. Apa yang harus dilengkapi ya termasuk perlengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
19: Sementara itu, Ketua KONI Bone Asis Wakari menegaskan kontingen lokal juga gencar preparasi. Pihaknya bersama Dispora berkomitmen meraih sukses ganda, yakni sukses sebagai tuan rumah serta sukses prestasi atlet dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi administrasi.
21: Kita itu bahwa sudah berapa tahapan kita sudah lalui sebenarnya, termasuk untuk pembangunan venue ini kan stadion sudah mulai berjalan, tetapi tidak hanya cukup untuk stadion, venue yang ada di lingkungan stadion pun bapak tahu katanya bahwa venue sudah. Dan itu pun tidak semua venue yang ada di kompleks stadion ini sudah tersebut. Termasuk saya dari tadi dulu, ulangan nomor hanya sebatas untuk
19: Penggelaran Porprov Sulsel 2026 ini diharapkan tidak hanya memantik semangat olahraga, tetapi juga mendongkrak perekonomian lokal Kabupaten Bone.
18: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali bersama rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Eni di RRI Bone atas informasinya dan kita ke RRI Ampana, di sana ada rekan Yuni. Selamat sore rekan Yuni.
22: Selamat sore rekan Sally.
2: Baik, silakan laporannya dari RRI Ampana.
22: Baik, dari RRI Ampana untuk informasi Gema Sari Pati Maju hari ini, Dinas Perhubungan Tojo Una-Una menegaskan juru parkir resmi miliki SK dan identitas khusus di lapangan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
23: Keberadaan juru parkir di sejumlah titik di Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian masyarakat, menjawab anggapan bahwa pengelolaan parkir terkesan tidak jelas. Dinas Perhubungan memastikan seluruh juru parkir resmi memiliki dasar penugasan dan atribut yang dapat dikenali. Kepala Dinas Perhubungan Tojo Una-Una Arman Tambilalo mengatakan juru parkir resmi telah ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Menurutnya saat ini terdapat 11 juru parkir resmi yang ditugaskan pada sejumlah titik parkir di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menjelaskan untuk membedakan petugas resmi dengan pihak lain, juru parkir Dinas Perhubungan diwajibkan menggunakan rompi berwarna oranye hitam saat bertugas. Arman menegaskan masyarakat dapat memastikan juru parkir tersebut merupakan petugas resmi melalui penggunaan rompi sebagai salah satu tanda pengenal.
24: Terkait dengan parkir yang katanya terkesan tidak jelas, perlu kami luruskan bahwa parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir. Jadi secara umum juru parkir kami yang resmi itu Ibu Wati dari Dinas Perhubungan itu ada 11 orang. Yang pertama di pasar pagi itu ada 4 orang, pasar sore Dondo ada 4 orang, Bang Sulteng ada 1 orang, dan JH ada 2 orang. Keberadaan mereka sangat jelas melalui surat keputusan Kepala Dinas tentang juru parkir. Dari Dinas Perhubungan itu melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang di SK-kan. Dan jika apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terbukti adanya, maka kami dari Dinas Perhubungan, mekanisme pengawasan dan evaluasi kami, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap mereka. Dan apabila terbukti, maka kami tidak akan segan-segan memberhentikan.
23: Dinas Perhubungan berharap masyarakat dapat mengenali juru parkir resmi melalui atribut yang digunakan serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
22: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Seliwati di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Yuni di RRI Ampana. Kita ke RRI Toli-Toli, di mana program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
0: Saudara, bedah rumah adalah kegiatan renovasi atau perbaikan fisik rumah yang tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman serta menjadi layak huni. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli, Syafrudin Arrahman saat diwawancara RRI mengungkapkan, program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit, di mana program bedah rumah saat ini tengah berlangsung ada yang sementara pembangunan dan juga dalam tahap verifikasi. Pada program bedah rumah, Kabupaten Toli-Toli merupakan kabupaten yang paling banyak menerima program tersebut. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi penerima program bedah rumah. Di antaranya, rumah yang ditempati merupakan rumah berkategori tidak layak huni, seperti atap, dinding, dan lantai tidak layak, sehingga perlu direhab agar layak ditempati oleh masyarakat penerima program tersebut, di samping masuk dalam desil 1 sampai desil 4.
1: Syaratnya ya, pertama dia harus punya kartu keluarganya masuk desil 1 sampai desil 4. Kemudian dia punya alas hak sendiri, maksudnya mulai sertifikat sampai dengan keterangan desa boleh, tidak ada alas hak.
0: Menyinggung soal penerima program apakah diajukan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan pengajuan dilakukan pemerintah daerah melalui Disperkim berdasarkan database yang dimiliki Disperkim, aparat desa hingga tokoh masyarakat yang melalui tahap verifikasi yang cukup ketat.
1: Tapi kita lewati di tahap verifikasi, verifikasi dulu dari seluruh kecamatan. Tersebar dari 10 kecamatan semua dapat, ada sekitar 84 desa ya, kalau saya tidak salah ya, ada desa yang belum tentu, yang paling banyak itu yang di Kelurahan Baru.
0: Untuk itu Kadis Perkim Kabupaten Toli-Toli ini berharap program bedah rumah yang diterima oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di 10 kecamatan se-Kabupaten Toli-Toli guna peningkatan taraf serta derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah ini.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada Helma Lasari. Selamat sore, Helma Lasari. Silakan laporannya dari RRI Makassar.
3: Baik, selamat sore rekan Sherly dari Toli-Toli. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari Makassar. Melalui penyuluhan perikanan, KKP memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat di Balang Baru, Kota Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.
4: Di tengah padatnya pemukiman Kota Makassar, lahan sempit tak selalu berarti terbatasnya peluang. Di tempat ini, ruang-ruang yang berada di sekitar rumah justru dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Inilah aktivitas keramba dan kolam ikan menjadi bagian dari keseharian warga di RT 6 RW 9 Jalan Balang Baru 3, Kelurahan Balang Baru, Kota Makassar. Di tengah keterbatasan lahan, kelompok usaha bersama budidaya ikan air tawar menjadi salah satu pilihan yang dinilai cukup potensial untuk dikembangkan. Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Makassar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmadi Aziz, menyebut potensi perikanan di Makassar cukup besar.
5: Jadi di Makassar itu memang potensi perikanan itu cukup besar, Bu. Jadi di Makassar itu ada potensi air tawar, seperti yang kita lihat ini sekarang sekarang. Kemudian ada juga potensi air payau dan perikanan tangkap. Salah satu barangkali upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi ini, karena terkait dengan potensi ini barangkali, Bu, jadi salah satu bentuk solusi barangkali untuk menangani itu adalah ini untuk penguatan usaha perikanan berbasis komunitas. Nah, kita dengan harapan bahwa dengan adanya kelompok ini semua bisa teratasi.
4: Bagi Rahmadi, keberadaan kelompok membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap pelatihan, teknologi, permodalan, sarana prasarana hingga pasar. Pendampingan juga tidak berhenti ketika bantuan diberikan. Penyuluh tetap mendampingi masyarakat agar usaha yang dibangun dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
5: Semua program-program pemerintah itu memang harus dipasitasi dalam bentuk kelompok. Terkait dengan kemitraan, barangkali dengan berkelompok juga kita bisa bermitra dengan pihak-pihak ketiga, pihak swasta, misalkan dari sisi sarana-prasarana, ada juga modal untuk perbankan, jadi memang agak mudah aksesnya kalau dia berkelompok. Kalau dari KKP sendiri itu di Makassar ada penyuluh perikanan. Jadi penyuluh perikanan itu ada 3 sektor yang didampingi, Bu, itu budidaya, kemudian pengolahan ikan dengan penangkapan.
4: Pendampingan tersebut dirasakan langsung oleh Marfuah, Ketua RT 6 sekaligus Ketua Kelompok Usaha Bersama. Ia memulai memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggalnya sejak 2010. Melihat potensi lahan dan lingkungan sekitar, ia bersama sejumlah warga kemudian membentuk kelompok pada tahun 2016.
6: Kita kan tinggal di pinggir sungai ya, maksud kita tidak manfaatkan itu padahal kosong. Kebetulan dari pihak KKP ada penyuluh datang bertanya, "Kak Ibu ini siapa punya?" Kebetulan saya punya, saya bilang gitu. Mengarahkan, "Ibu gini, bikin kelompok." Beberapa kan memang kita beberapa teman ya, diarahkan untuk bikin kelompok, dibikinkan secara resmi. Alhamdulillah, sampai sekarang kita bertahan.
4: Kini, ikan hasil budidaya tidak hanya dikonsumsi sendiri, sebagian sudah dipasarkan ke pasar tradisional dan dibeli masyarakat sekitar. Bahkan dalam momen tertentu, permintaan bisa mencapai ratusan kilogram. Namun, perjalanan kelompok ini tentu tidak selalu mulus. Kualitas air menjadi salah satu tantangan terbesar.
6: Di sini itu musuh utamanya kualitas air, karena kalau tiba-tiba kadar air garamnya tinggi, otomatis mereka banyak yang tinggi. Jadi mesti mengurangi produk hasil produksi. Tapi namanya kita itu orang berusaha ya Bu ya. Tidak ada pantang menyerah. Berhenti sebentar, maju lagi.
4: Bagi penyuluh KKP, pola seperti ini yang diharapkan bisa membuat budidaya ikan di tengah keterbatasan lahan tetap berkembang. Sebab lahan sempit yang dikelola sendiri mungkin menghasilkan dalam jumlah terbatas. Tetapi ketika banyak warga bergerak bersama, produksi dapat dikumpulkan dan pasar yang lebih besar bisa dijangkau.
7: Kita juga penyuluh membantu kelompok juga untuk akses permodalan di perbankan. Sarana-perserana melalui bantuan-bantuan pemerintah walaupun sifatnya stimulan, cuma pemantik aja, kata Ibu pemantik. Mudah-mudahan itu bisa menjadi betul-betul termotivasi untuk mengembangkan lagi. Ada juga namanya akses mitra, kemudian apa akses sarana-perserana tadi. Kemudian ada lagi akses pasar. Nah, jadi memang solusi yang terbaik untuk apa namanya untuk memanfaatkan lahan kecil memang mereka harus bersatu.
4: Pendampingan penyuluh, kekuatan kelompok dan kemauan warga untuk terus belajar menjadi modal penting agar usaha tidak berhenti pada bantuan pemerintah. Bagi kelompok usaha bersama di Balang Baru, mimpi berikutnya bahkan lebih jauh. Bukan hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi mampu menembus pasar modern dengan produksi yang lebih besar dan kualitas yang memenuhi standar.
6: Terus sebenarnya mimpi saya itu kalau produksi sudah bagus, saya bisa masuk ke pasar modern. Dengan yang beberapa syarat-syarat mereka saya bisa penuhi dengan banyaknya anggota yang bergabung di sini. Seperti mimpi saya seperti itu, jadi akan terus berkelanjutan.
4: Dari Balang Baru Makassar, langkah kecil warga membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukan akhir dari sebuah usaha. Dengan pendampingan, kebersamaan, dan ketekunan, ikan yang dibudidayakan hari ini bisa menjadi jalan menuju ketahanan pangan sekaligus ekonomi warga yang lebih mandiri.
22: Dan sekian informasi dari RRI Makassar yang sudah kami hadirkan. Dan kita kembali ke rekan Sherly di RRI Toli-Toli.
8: Baik, terima kasih rekan Helma Lasari dari RRI Makassar. Feature dari RRI Makassar mengakhiri seluruh rangkaian acara Gemas Saripati Maju untuk edisi hari ini, pendengar, edisi Senin 31 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama rekan Kiki dan Rio mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara,

banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1, kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau dari CCTV Kota Makassar. Kali ini buat Anda nih yang akan melaju perbatasan Goa Alauddin. Saat ini ruas arus jalan terpantau lancar, namun ada sedikit penumpukan kendaraan. Diharapkan pendengar tetap menjaga jarak aman. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan menuju Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau ramai lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melaju ke arah flyover, terpantau ramai lancar. Dan pendengar, untuk Anda yang akan melaju ke arah Petarani, Andi Jema, saat ini terpantau ramai lancar dan ada sedikit penumpukan kendaraan. Dan diharapkan untuk Anda tetap berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
4: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
5: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

0: Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Makassar sore ini.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Makassar sore ini.
2: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
3: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
4: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
5: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees.
6: Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
7: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
5: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Makassar sore ini.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau langsung dari CCTV Kota Makassar. Untuk Anda yang akan melintasi perjalanan Petarani, saat ini kondisi arus jalan terpantau ramai lancar. Dan selanjutnya untuk ruas arus jalan flyover terpantau lancar. Dan untuk Anda pendengar yang akan mengarah ke jalur Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau lancar. Dan diharapkan juga untuk pendengar yang akan melintasi perbatasan Gua Alauddin untuk menjaga jarak aman, karena saat ini kondisi ruas arus jalan terpantau ramai dan lancar. Dan ada sedikit penumpukan kendaraan untuk Anda yang sedang berada di jalan Alauddin. Dan pendengar, diharapkan tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan diharapkan semoga pendengar tetap berhati-hati di jalan dan selamat sampai di tujuan.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, ge.
3: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
2: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
4: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami informasikan cek fakta edisi 31 Agustus 2026 untuk pukul 19 waktu Indonesia Tengah, di mana beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi persiapan H1 semoga aman saja, tuntutan rakyat demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan. Dan sekian cek fakta untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

Masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Dasar sore ini.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi dari portal media kami di rri.co.id. Ada kabar yang membanggakan nih, datang dari Universitas Hasanuddin. Di tim Dekompak yang merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UNHAS berhasil meraih penghargaan video terbaik dalam ajang Youth in Action 2 yang diselenggarakan PT Kalimantan Prima Persada atau KPP Mining. Penghargaan tersebut diberikan atas karya audiovisual yang merekam kegiatan pengabdian mahasiswa dalam mengembangkan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata di kawasan Ramang-Ramang, Kabupaten Maros. Selama 3 bulan dari bulan April hingga Juni, tim Dekompak menjalankan sejumlah program dari pelatihan guiding, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, pengelolaan konten digital hingga pengembangan souvenir berbahan daun nipah. Tim juga membantu mendukung fasilitas wisata melalui pengadaan rompi pengemudi perahu, tempat sampah, dan petunjuk arah untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Ketua tim Dekompak Nur Hikmah mengatakan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan, namun pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi hal yang paling berharga. Sementara itu, dosen pembimbing Prof. Dr. Tuti Bahviarti menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu komunikasi secara langsung dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Prestasi ini sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya dapat berkontribusi melalui pengetahuan tetapi juga melalui aksi nyata untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal.

0: Tahukah Anda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redundansi berarti penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Artinya, ada kata yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena tanpa kata tersebut, makna kalimat sudah dapat dipahami. Misalnya, ungkapan seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan masih sering digunakan dalam percakapan. Padahal, kata naik sudah bermakna bergerak ke atas, turun berarti bergerak ke bawah, dan maju berarti bergerak ke depan. Penggunaan kata tambahan tersebut tidak mengubah makna, tetapi membuat kalimat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memilih kata secara cermat, kita tidak hanya menyampaikan informasi dengan lebih jelas, tetapi juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mari biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, karena komunikasi yang baik berawal dari pilihan kata yang tepat.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, di tengah derasnya perkembangan publikasi ilmiah, peneliti tidak hanya dituntut untuk menghasilkan penelitian, tetapi juga perlu memahami bagaimana penelitian tersebut berkembang. Mulai dari topik apa yang sedang banyak dikaji, siapa saja yang terlibat dalam kolaborasi, hingga bagaimana yang masih menjadi celah untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk memperkuat kemampuan tersebut, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atau UNHAS menggelar workshop dan training of trainers atau TOT penggunaan tools penyusunan artikel review. Kegiatan ini menjadi persiapan bagi dosen yang nantinya akan mendampingi penyusunan artikel review bagi dosen serta mahasiswa S2 dan S3. Salah satu materi yang diperkenalkan adalah analisis bibliometrik yang dapat membantu peneliti memetakan tren publikasi, jaringan kolaborasi, hingga perkembangan suatu topik penelitian. Dengan pemetaan ini, peneliti bisa lebih mudah menemukan kesenjangan pengetahuan dan menggali ide untuk penelitian berikutnya. Pendengar, menariknya kegiatan ini juga tidak hanya diisi dengan pemaparan materi, tetapi juga dilanjutkan dengan praktik langsung menggunakan berbagai tools penyusunan artikel review. Dengan begitu, peserta diharapkan semakin siap mendampingi proses penelitian dan penulisan artikel ilmiah ke depannya. Dan itulah informasi yang kami hadirkan langsung dari portal berita kami di rri.co.id.
1: Makassar sore ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1, persoalan sampah di kawasan aglomerasi Makassar terus menjadi perhatian pemerintah. Salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PESEL. Program ini direncanakan mencakup kawasan Makassar, Goa, dan Maros dengan harapan sampah tidak hanya dikelola, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan, Kasman, mengatakan sejauh ini ada 3 lokasi yang telah ditinjau sebagai opsi pembangunan PESEL, diantaranya berada di Kabupaten Goa, kawasan Taman Larea, dan TPA Tamangapa di Makassar. Namun pendengar, lokasi pembangunan belum ditetapkan. Pemerintah pusat masih melakukan kajian dan asesmen untuk melihat lokasi yang paling memenuhi persyaratan termasuk dari sisi lahan dan kelayakan pembangunan. Pemprov Sulsel bersama pemerintah kabupaten dan kota juga terus berkoordinasi dengan pemerintahan pusat dalam proses penentuan lokasi tersebut. Harapannya kehadiran PESEL nanti tidak hanya membantu

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kali ini kami akan hadirkan informasi terakhir untuk Anda di mana pembenahan pengelolaan sampah di TPA Tamangapa Antang Kecamatan Manggala terus dilakukan pemerintah Kota Makassar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan air lindi, yaitu air yang berasal dari timbunan sampah dan perlu diolah agar tidak mencemari lingkungan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ferdi Mokhtar, mengatakan ada sekitar 8 kolam pengolahan air lindi yang dapat penanganan secara bertahap mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir. Dalam prosesnya digunakan bakteri Ecotru untuk membantu pengelolaan secara biologis dan targetnya air pada keluaran akhir menjadi lebih jernih. Namun pendengar, kejernihan secara kasat mata bukan satu-satunya ukuran keberhasilan kualitas air, tetapi juga harus melalui pengujian laboratorium untuk memastikan hasilnya memenuhi baku mutu lingkungan sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebelum treatment dilakukan, tim juga telah melakukan survei mengidentifikasi kondisi setiap kolam serta menguji parameter seperti pH dan COD. Pengolahan TPA juga mendapat pelatihan agar proses pengolahan dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Jadi pendengar, pembenahan TPA bukan hanya soal mengurangi tumpukan sampah, tetapi juga memastikan air hasil pengolahan aman bagi lingkungan. Semoga upaya ini dapat terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kebersihan serta kesehatan lingkungan di Kota Makassar. Dan itulah informasi terakhir kami hari ini. Untuk itu, sebentar lagi tepat pukul 8 waktu 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan warta berita yang dirilai langsung dari RRI Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa yang pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan akhir menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
17: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya kemudian mulai lipat. Ya untung tentunya bahkan pemulangkan ini kan kita sudah ingin menimbangkan. Ya kita pemain mulai sendiri ya, tapi tentunya kalau ini dia itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia pemain yang masih kurang bagus lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kalau kan yang tahu tidak apa-apa. Ya pak, ide-nya bagus ya, tapi apa cara pindah-pindah kita tidak sudah. Nah, itu yang kita harus kembali, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siap dari rumahnya, kita ingin berwitasnya together, gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit pelan, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk menilai apa yang kita terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga oh masa-masa klub punya akademi, bina, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdiri kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
16: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Itulolin melaporkan terpikir terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan seperti biasa untuk Anda umat Kristiani yang ingin mengikuti kembali program Santapan Rohani, dan untuk malam hari ini seperti biasa di Senin malam kita bersama dengan Bapak Pendeta Sebastianus Bas, dan kami sudah terhubung bersama beliau, dan langsung saja Anda bisa menyimak program Santapan Rohani. Silakan, Pak Pendeta.
1: Baik, puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Omega Makassar bersama saya Sebastian, rekan-rekan yang ada di studio RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Segala puja-puji, hormat, syukur, sesembahan kami hanya bagi Engkau Bapa di surga, bagi Engkau Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, bagi Engkau Roh Kudus yang menjadi sesembahan kami. Di hari yang ke-31 bulan 8 2026, kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini kami akan duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menghampiri kekudusan-Mu. Berkati alat-alat yang ada di studio, dimanapun siaran ini ditangkap. Dan kami terlalu percaya firman Tuhan yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Awasilah lidah, bibir, mulut hamba-Mu. Di bawah kuasa urapan Roh yang kudus, kami akan belajar firman-Mu. Amin. Baik, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, malam ini kita akan belajar bersama-sama seorang sosok, Cornelius. Dia adalah seorang perwira, tapi orang yang sungguh takut akan Tuhan dan punya hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Kisah Rasul pasal 10, demikian bunyi firman Tuhan. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia serta seisi rumahnya, luar biasa, saya ulang lagi ayat 2. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekamu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon, yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit bernama Simon juga, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat itu berbicara kepadanya itu, meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya serta seorang perwira yang saleh. Serta seorang prajurit juga yang saleh, kita lihat didikan daripada Cornelius ini. Bukan hanya dia, tapi anggotanya sendiri. Saya ulang ayat 7. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah itu mereka menjelaskan segala sesuatu kepada mereka yang menyuruh mereka ke Yope. Ayat ini memang agak panjang, saya tidak baca semuanya. Petrus saat itu kayaknya mau menolak, karena Petrus hanya berpikir keselamatan itu hanya umat Tuhan yang ada di orang-orang Yahudi saja. Sehingga di ayat yang ke-15 begini, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara itu berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Karena Petrus ini rasanya tidak cocok, dia tidak bisa makan barang haram. Padahalnya Tuhan memberikan gambaran itu supaya dia tahu bahwa tidak boleh dia membeda-bedakan manusia yang ada di muka bumi ini, bukan soal makanan itu. Ini perlu kita renungkan, memang kasih Allah begitu luar biasa. Dia tidak inginkan untuk manusia ini binasa. Kalau Petrus tadinya dia pikir keselamatan hanya orang Yahudi saja, tapi sekarang baru Petrus memaham, dia paham betul. Saya lompat di ayat yang ke-22. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi.

Dia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Kita perhatikan di ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka. Dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Cornelius tidak sendiri mau terima itu berkat. Dia kumpulkan orang-orang sekitarnya. Luar biasa. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya menyembah Petrus. Ya, saking menghargai seorang pelayan Tuhan. Tapi Petrus juga tidak gila hormat. Ini luar biasa. Ayat selanjutnya, tapi Petrus menegakkan dia. Katanya, bangunlah, aku hanya manusia, sama saja, betul. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang berkumpul, luar biasa. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu? Ini lihat, kisahnya begini. Petrus bilang ini. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, ya inilah. Atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir, luar biasa. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil datang kemari. Sekarang aku ingin tahu. Jadi kita lihat Petrus ini seorang hamba Tuhan, seorang rasul. Tapi dia belum memahami kasih Allah yang begitu besar untuk semua umat manusia. Apa sebabnya kamu memanggil aku? Ini hal yang penting untuk kita belajar bersama. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama, seperti sekarang yaitu jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri depanku berpakaian berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Luar biasa. Suruhlah orang ke Jope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah seorang penyama kulit tinggal di laut. Perhatikan ayat 33. Ini yang luar biasa. Petrus yang tadinya hanya pikir orang keselamatan hanya bagi orang Yahudi. Kita lihat klimaksnya 33-34 dan seterusnya. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu. Dengan senang hati engkau telah datang. Puji Tuhan, sama-sama mereka punya kesepakatan yang sama dengan ikhlas, tidak dipaksa. Saya ulangi. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Inilah tugas seorang hamba Tuhan. Luar biasa. Perhatikan ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, dengar baik. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dari semua orang, dengar baik. Jadi keselamatan ini bukan hanya dimiliki umat Israel. Itu sebenarnya Petrus sendiri seorang rasul. Dia sendiri tidak mengerti. Dan saat itu baru Allah membukakan mata rohaninya, mencelikan mata rohani Petrus, baru dia sadar. Untuk kita renungkan bersama sebagai pelayan Tuhan, tidak boleh saling kita mau baku jelekan satu dengan yang lain. Merasa diri kita lebih rohani, lebih pintar, lebih baik dari orang lain, tidak boleh. Yang kita tolak kecuali saksi Yehova, Mormon, dan ajaran sesat. Tapi kalau saudara-saudara kita yang lain,

0: yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taat kepada firman yang kuncinya itu. Kita di dalam gereja, kita masing-masing punya aturan tata cara liturgi yang berbeda. Tapi hukumnya hanya satu, ialah firman Tuhan. Itu sebabnya tidak heran seorang Rasul Petrus sendiri baru dia sadar saat itu. Di ayat 34, saya ulangi lagi. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, seperti Cornelius tadi, dan yang mengamalkan kebenaran, apa itu kebenaran firman Tuhan, berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu kalangan, salah kita. Ini seorang rasul besar saja, baru dia paham bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Kasih Allah bukan hanya untuk satu kelompok, bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk seisi dunia ini. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dengar baik. Sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal itu, Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya sekelompok orang. Petrus seorang rasul yang tadinya dia pikir hanya orang-orang tertentu saja. Tapi baru saat itulah Tuhan membukakan mata rohaninya untuk dia sadar bahwa Tuhan mencintai semua bangsa di bawah kolong langit ini. Tidak boleh dibeda-bedakan. Mari warga Kristiani, kita mungkin berbeda merek gereja, berbeda merek organisasi sinode, tapi kita adalah anggota tubuh Kristus, dengar baik. Jangan mencabik-cabik anggota tubuh Kristus itu. Saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati satu dengan yang lain. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat di Facebook, aduh, yang satu merasa dia lebih rohani, waduh, ini kan sangat memalukan sekali. Tuhan Yesus sendiri tidak ajarkan begitu. Dia dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, mengajar dan menginjil. Apalagi kita hamba Tuhan, dengar baik, kita perlu sadar dan bertobat. Kita lihat seorang Cornelius, seorang perwira, punya kedudukan yang tinggi, tapi luar biasa pribadinya takut akan Tuhan. Suka berdoa, suka berbuat baik. Ini satu hal yang perlu kita belajar. Pada saat dia bertemu dengan hamba Tuhan Petrus ini, waduh, luar biasa. Sikapnya hormat kepada pelayan, tapi namun Petrus juga tidak gila hormat. Dia bilang, jangan, kita adalah manusia biasa. Ini luar biasa. Tidak boleh mengkelutuskan satu orang. Hanya satu-satunya yang kita sembah ialah Kristus, Tuhan yang kita sembah. Mari, warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita boleh berbeda merek gereja, boleh berbeda merek sinode kita. Tapi Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan, kita adalah anggota tubuh Kristus, dengar baik. Dan Kristus adalah kepala kita. Jangan kita mencerai baikan kepala itu. Yesus bilang apa? Burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang. Tapi anak manusia, dengar baik, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu perlu kita garis bawahi. Di mana dia letakkan kepalanya? Ialah jemaat Tuhan. Yang harusnya kita sadar, kita bersyukur kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Dia bukan mengasihi umat Israel saja, tapi justru Dia mengasihi seisi dunia ini. Itu perlu kita garis bawahi. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dengar baik, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus pasal 12, saya bacakan ayat 27 bunyi-bunyi yang begini ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Itu dia. Jadi saya ulang lagi. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kepala gereja kita ialah Kristus. Kita ini jemaat adalah anggota tubuh Kristus. Jangan mencabik anggota itu satu dengan lain. Justru kita saling mengasihi satu dengan lain. Jadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Kalau sama-sama kita saja tidak jadi berkat. Kita belajar dari seorang Cornelius. Seorang perwira luar biasa. Dia takut akan Allah. Dia saleh. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dia panggil orang-orang lain juga supaya dengarkan berita firman Tuhan itu. Itu luar biasa. Mari warga Kristiani. Peribahasa yang kita kenal secara umum yaitu. Bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Ini semboyan bangsa kita. Apalagi kita warga Kristiani. Kita boleh berbeda merek gereja dengan baik. Tapi kita adalah satu anggota tubuh. Ini ayat yang begini jelas. Dalam 1 Korintus 12 itu. Banyak anggota tapi satu tubuh. Dan kesimpulan pada ayat 27 tadi. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Itu dia. Nah kita yang kadang-kadang yang hanya mengerti sepotong-sepotong merasa diri kita lebih rohani, lebih pintar, lebih baik dari orang lain. Warga Kristiani mari. Waktu dasar Tuhan Yesus Matius 5 itu. Supaya kita menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Ini satu problem buat kita. Untuk tidak saling baku gontok-gontokan satu dengan lain. Merasa diri kita lebih rohani. Itu orang sombong namanya. Kita belajar untuk kita ini orang yang rusak semua. Hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan Yesus boleh memanggil dan memilih kita dengan baik. Dalam perjanjian lama itu kita lihat kadang-kadang ya seperti Musa, orang-orang yang ya tadinya juga bukan Musa, siapa-siapa Musa, bicara saja dia tidak berani. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Dan di lain pihak ada yang kerjanya di kebun hutan saja, tapi Tuhan panggil mereka untuk melayani. Begitu juga dalam perjanjian baru. Tidak semua mereka punya pendidikan tinggi. Kecuali Dr. Lukas, Rasul Paulus. Tapi Petrus itu adalah orang biasa. Ya. Tidak punya pendidikan tinggi. Tapi Tuhan boleh memanggil dan pilih dia. Itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan mau pakai siapapun, jangan kita banyak komentar. Banyak kali kita merasa bahwa kita lebih rohani. Ya maaf saja, kita boleh belajar sampai punya pendidikan yang tinggi, tidak salah. Bagus. Tapi harusnya pendidikan yang tinggi itu karakternya karakter Kristus. Jangan pendidikan yang tinggi tapi karakter kita bukan karakter Kristus. Ya berkelahi, baku berantaman, sangat memalukan sekali. Tidak menjadi berkat. Kita lihat Cornelius. Seorang perwira tinggi tapi takut akan Allah. Dia justru menjadi berkat buat orang lain. Ini tolong kita garis bawahi. Kita akan lihat kisah Petrus dulu. Kisah Rasul pasal yang 4. Kita akan lihat kisah pasal 4. Mulai 10 bunyi demikian. Dan ketahuilah oleh kamu sekarang dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu telah disalibkan, yang kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Inilah Petrus, Tuhan pakai dia untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia menjadi batu penjuru. Perhatikan ayat 12 dan 13. dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamat kecuali nama Yesus. Perhatikan ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dengar baik, yang tidak terpelajar dengar baik, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Puji Tuhan, kalau kau punya pendidikan tinggi, punya gelar muka belakang, haleluya. Tapi harusnya menjadi pengikut Kristus yang setia, karakter Kristus. Itu yang benar. Terlihat Tuhan boleh pakai Petrus, Yohanes, mereka orang-orang biasa. Ayat ini harus mengingatkan kita. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar dengan baik, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut. Dia tidak terpelajar tapi luar biasa. 3,5 tahun dia ikut bersama-sama dengan Yesus. Jatuh bangun, pernah juga dia menyangkal Tuhannya. Tapi puji nama Tuhan, dia bertobat kembali dan Tuhan pakai dia luar biasa. Mari kita saling menghargai satu dengan lain. Bukan saling baku gontok-gontokan, ini perlu bertobat. Khususnya buat pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini? Alkitab melarang kita jangan bertengkar. Kadang-kadang kita lihat di Facebook itu, aduh, malah sendiri lebih rohani, lebih hebat. Apa kau tidak punya pekerjaan yang lain? Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong, bukan baku berantaman. Perlu kita bertobat. Inilah farisi-farisi ahli-ahli Taurat akhir zaman ini. Mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, karakter Kristus inilah yang kita harus miliki. Selama Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Paulus bilang apa? Hidup untuk apa? Hidup untuk Kristus. Mati adalah untung. Jadi kalau kita masih hidup, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita saling membaku giat satu dengan lain. Doa Tuhan Yesus mati Yohanes pasal 17, supaya mereka semua menjadi satu seperti kita menjadi satu, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu doa Tuhan Yesus. Lalu kita sebagai pelayan-pelayan, sebagai umat Tuhan, tidak menghargai doa Tuhan Yesus itu kan sering baku gontok-gontok. Perlu kita bertobat dan kita sadar supaya dunia boleh tahu dengan baik kita adalah murid Kristus. Ya, ini luar biasa. Itu Tuhan perintahkan dalam Yohanes pasal 13 itu. Bagaimana dunia bisa tahu kalau kita sendiri tidak jadi berkat, justru baku gontok-gontokan satu dengan lain. Sadar, kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus sayang buat kita semua untuk kita kembali. Kasih yang mula-mula. Ini tolong kita renungkan dan kita hayati. Tuhan Yesus sayang buat kita semua. Masih ada satu ayat lagi kita akan lihat. Yohanes pasal 13 bunyinya begini. Untuk kita belajar bersama. Yohanes pasal 13. Ini buat pelayan-pelayan Tuhan kita semua. Perintah baru. Dari Yohanes 13 ayat 31, tapi saya bacakan di ayat 34 saja. Aku memberi perintah baru kepada kamu, kata Tuhan Yesus, supaya kamu saling mengasihi dengan baik, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat selanjutnya 35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi dengan baik. Kalau saling baku gontok-gontokan merasa diri, wah ini repot. Bukan menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan buat orang lain. Bagaimana orang mau percaya kepada Kristus? Kalau kita sendiri tidak menjadi berkat. Ini persoalan, ini luar biasa loh. Gaya hidup kita. Kita ini bagikan suratan-suratan Kristus. Itu yang Tuhan ajar saya, Tuhan ajar kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita belajar seperti seorang Cornelius. Seorang perwira tapi dia tidak sombong. menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Bukankah Tuhan ajar kita semua, kalau kita sudah menerima karunia Roh Kudus, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bukan Yerusalem, bukan harus ke Yerusalem, maaf. Biar kita bolak-balik ke Yerusalem juga kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin di dalam lingkungan kita, dalam keluarga, rumah tangga kita, dalam berjemaat, dalam bermasyarakat, khususnya berbangsa dan bernegara kita. Supaya dunia boleh tahu, itu perintah Tuhan loh. Bagaimana dunia bisa tahu kalau kita saling gotong-gotong satu dengan lain, malah sendiri kita lebih hebat. Memang hal ini teguran keras buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Belajarlah seperti seorang Cornelius, seorang perwira tapi punya kerendahan hati. Dia menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Kiranya ini memotivasi kita semua. Insya Allah kita belajar lagi pada hari-hari mendatang. Di mana hari ini kita sudah memasuki hari yang terakhir di bulan 8 2026. Tuhan Yesus yang kita sembah lahir untuk kita, menderita mati untuk kita, dia bangkit naik ke surga juga untuk kita. Dan dia utus Roh-Nya yang kudus menunggal dalam hidup kita, selalu memberi kita kekuatan sukacita untuk kita menjalani hidup ini sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam ini kami sudah belajar firman-Mu. Bagaikan Cornelius, bagaikan Petrus yang Tuhan panggil boleh melayani dengan satu sikap yang luar biasa, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini, supaya lewat kesaksian hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan memakai sarana ini menjadi alat saluran berkat lewat informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Secara khusus kami berdoa buat RRI Makassar, pimpinan dan kru, semua karyawan yang bekerja bertugas di dalamnya, Tuhan memberkati mereka semua. Anak-anak juga punya masa depan, kasih Kristus selalu menyertai mereka. Kami doakan juga mereka yang saat ini mengalami bencana alam, saudara-saudara kami, kita yang sebagian yang ada di daratan Flores, yang ada di mungkin daerah Kalimantan, di tempat-tempat lain yang mengalami bencana alam, gempa bumi, entah kebakaran, entah banjir, dan sebagainya. Selamati mereka dengan kasih sayang-Mu Tuhan, karena mereka juga adalah umat-Mu, umat ketembusan-Mu Tuhan. Pemerintahan kami dari tingkat pusat, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, para camat, lurah, kepala desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata darat, lautan, udara, dan kepolisian, berikan mereka kekuatan secara ekstra, khususnya mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat. Terima kasih Bapa yang baik, kekuatan kesehatan jasmani dan rohani, di hari yang terakhir di bulan 8, kami ada karena berkat Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus, saya kembalikan ke studio. RRI.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta dan pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani, demikian tadi sudah kita simak bersama. Bapak Pendeta Sebastianus Bas sudah menyampaikan renungan dengan topik perwira yang takut akan Allah. Dan untuk Anda yang kembali ingin menyaksikan, bisa menyaksikannya melalui channel YouTube di Pro 1 RRI Makassar, dan bisa kembali mengikuti program Santapan Rohani kami hadirkan setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Budi. Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Enggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Banyak ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Rut. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Tik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Eh, itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

0: Pendengar, senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Ya, Pak Ruang, dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: Kartu Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idam Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
2: Selamat malam Pak Malik.
1: Saya panggilnya siapa Pak?
2: Pak Madi aja.
1: Pak Madi.
2: Madi.
1: Oke, Pak Madi, boleh. Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Baik.
2: Kita sembahyang.
1: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina SE. Beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak
3: Madi.
1: Pak Madi. Bapak Dedina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian pendengar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
2: Baik, ya baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah, itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah, pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun, akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini, kalau ada warga yang sakit, mereka tengok. Kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan, mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda, karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah, itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah, akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar akhirnya tidak berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik kininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang. Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
2: Betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
1: Warga Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
2: Yang di Makassar ya.
1: Okay. Disingkatnya BHDM.
2: BHDM.
1: Oke.
2: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke. Okay. Jadi untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
2: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan tuh misalkan ada warga yang anaknya menikah, nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan,
2: termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan. Ada yang menari kan, kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa. Kalau kami itu dengan cara menari. Nah, disinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau dulu sebelum dia, saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar, jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu. Oh, okay. Jadi apa namanya? Dia khusus mengurusin seni. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
2: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
2: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan. Okay. Gitu. Nah kata Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah itu merupakan kumpulan di situ. Nah untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya, kena cas gitu ya, bayar 75.000 kalau di kita itu, yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
1: Dan gitu. Kekeluarganya ini luar biasa begitu banyak.
2: Kekeluargaannya betul saat ini.
1: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
2: Madedina.
1: Oh, Madedina. Sejak kapan, Pak?
3: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami. Ya. Pak Madi dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Okay,
3: ya.
1: Meneruskan begitu.
3: Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Made ya.
2: Tahun
3: 93-an mungkin. Kalau kami itu bulan, kurang lebih bulan Juni lah 93, sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral. Karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakra-sakra ya, tari ya, barong ya, itu jadi
2: banyak sekali tari-tari sakral,
3: banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut ini gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya. Baik. Kita kembali sesaat lagi.
4: Cina. Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Joni, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Imade Dina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan nih, seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: iya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik, ya, makasih ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua Banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade. Yang dimiliki oleh, apa saja asetnya? Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung

0: yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu. Ada apa gitu ya dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. Swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi. Gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia, kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan, kalau ada hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah, itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini. Seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sangkarnya. Nah, tinggal ini
1: budayanya,
0: di budayanya yang kita dukung gitu. Nah, okay. Seperti itu.
2: Pak. Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
1: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hari ini, contoh misalkan
0: ulang
1: tahun Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
0: Parade budaya.
1: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh sangkar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
0: Barong,
1: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan.

0: kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
1: Ini ya. Ada yang komentar katanya di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
2: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
1: Iya. Oh, perform juga Pak ya?
2: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Iya. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
0: Lumayan besar penonton
2: gitu.
0: Banyak,
2: ya. Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
1: Ya. Oh, bisa juga, Pak.
2: Bisa.
1: Okay.
2: Bisa. Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret.
1: Ya.
2: Masih hari ini pun ada ya.
0: Ada kegiatan juga.
2: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya.
0: UIN.
2: Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Ya. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu.
0: Iya.
2: Gitu sih Pak Malik.
1: Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
2: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 KK. Yang tercatat. Tetapi yang tidak tercatat masih banyak gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
0: Besar.
2: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400 gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembayangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5 ribuan itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembayangan harus semua. Karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib, dihimbau untuk wajib, tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menangani gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
1: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
2: Cara bergabungnya simpel aja. Cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya. Rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamlan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di pura gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
1: Baik.
2: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan ya, itu aja intinya.
1: Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
2: Di Pura boleh.
1: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
2: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda, ya, karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor, penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda, para anak muda, nggak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan, seksi kebersihan di pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda. Nah, gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembahyangan, yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana puni itu, anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan, ya kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali, 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju, ya gitu kan. Ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura. Nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi, setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya, gitu.
1: Baik, baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui, mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih Pak Dina?
0: Iya, baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Yeah. Baik Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu pada event-event tertentu, misalkan piodalan, perayaan hari suci Nyepi dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu. Makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Parti Losari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan atau event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah kalau kita rutinitasnya Pak Madaya, di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret kalau setiap perayaan bulan Melasti itu Pak Malik. Ya.
2: Kalau itu di sana ada tarian.
0: Kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
1: Ya. Maret Pak ya.
0: Sore bulan sampai Maret. Malam.
2: Iya, sore bulan, sampai bulan Maret itu biasanya.
0: Bulan Maret April itu bisa disaksikan.
1: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Made ingin sampaikan ke masyarakat khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
2: Iya, Abe. Oke. Sayanya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat mengajak untuk bergabung menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar. Karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak apa namanya, potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan dengan sendirinya, tidak diundang pun Banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar, gak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, gak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
1: Mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar juga Sanggar Kita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
2: Baik, terima kasih
1: banyak. Terima kasih sudah hadir juga Pak Madadina.
0: Terima kasih Pak.
1: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 menemani Anda di kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk hari ini, hari Senin pendengar, di tanggal 31 Agustus 2026 di penghujung bulan. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk bergabung di 0821333394440 untuk request lagu-lagu mancanegara malam hari ini, yang siap menemani Anda mendengar sampai pukul 23 malam nanti. Kita ada lagunya, saya cek dulu ya. Lagunya malam hari ini ada Michael Jackson dengan One Day in Your Life. Kemudian ada The Power of Love dari Celine Dion. Ada lagunya Beautiful Girl dari Josh Marichan ya. Dan ada lagunya Air Supply pendengar dengan Now and Forever. Yang mau request boleh sambil kirim-kirim salam. Saya langsung ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Ruang Rindu dengan
1: Ruang
0: siapa
1: Rindu,
0: dengan?
1: Memori lewat lagu.
0: Pak Abdullah Sewang?
1: Betul sekali, Bro.
0: Baik, Pak Abdullah mau dengar lagu apa, Pak Abdullah?
1: Apa yang ada judulnya itu?
0: Ada Michael Jackson One Day in Your Life, kemudian ada The Power of Love dari Celine Dion. Ada Air Supply dengan Now and Forever.
1: Okay, yang mana? Pertama mau Michael Jackson.
0: Michael Jackson, oke. Okay. Iya. Kirim salam buat siapa, Pak Abdullah Sewang?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus,
0: yeah,
1: Pak Juna,
0: yeah.
1: Pak Padin, Anissa Hakim, Anwar, Pendatu, Indah Isha,
0: yeah.
1: Bunda Kopi, Tantri, Nur Hikmah. Siapa lagi? Pak Bobby. Siapa lagi tu? Siapa yang ku baru-baru sekali tu dia punya.
0: Pokoknya buat semua medi.
1: Ya ada tawaran. Pak Hendro, Pak Yusuf.
0: Iya. Yeah.
1: Akhir di waktu, Junaidi tiga di Sabang, apa di Sinayar, Ismail, Yuda, Dimas, Sidang, Tio, Pak Fajar, Tansi Mahibar, Ibu Dewi di Takalar, Nur Intan juga di Takalar, Mustaham, sama Sumi dan Lumo, dan semua-semuanya sama Dr. Suara sama Nur Sedem Bau sama Pak Umar. Semuanya ini tanpa kecuali. Lanjut tugas ki. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar sudah bergabung. Saya ke Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hidam.
0: Iya, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, oke. Kak Yani, apa kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik, Bung Hidam.
0: Kak Yani, kalau di hari radio ada ada apa? Pemilihan pendengar favorit dan penyiar favorit, menurut tak bagaimana?
2: Boleh juga.
0: Boleh juga.
2: Iya.
0: Oke, kalau kita yang terpilih?
2: Nggak tahu.
0: Jadi nanti ada penghargaannya begitu untuk pendengar terfavorit. Jadi boleh juga,
2: iya,
0: Di.
2: Iya.
0: Tapi siap jiki, iya. Mendukung. Vote.
2: Ya dukung lah.
0: Oke. Okay. Ya. Baiklah kalau begitu.
2: Gimana cara?
0: Nanti tinggal WA atau siapa yang kita dukung, pendengar atau penyiar favorit.
2: Oh, iya.
0: Kita like di Instagram.
2: Oh iya iya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Iya. Kayani mau kita dengar lagu apa, Kayani?
2: Lagunya Celine Dion.
0: Ada Celine Dion, The Power of Love. Nanti kita putarkan lagunya ya. Kirim salam ke buat siapa?
2: Iya. Yang baru ada Tika di Sabang, ada Maya di Gorontalo, Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, Pandalayasari, ada Aulia, ada Rosdiani Asih, Riangin Rawang, Amanda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Nurdi Marus, Bunda Sopi, ada Tantri sama Esti, ada Samsia Mesar, ada Uki, ada Putri Puandatu, Astri Diwotu, ada Aldi Daya, ada Ama Aulia, Pak Gapur, Pak Lupus, Pak Endro, dan semuanya nih, Bung Idam.
0: Iya, makasih banyak.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Fajar, apa kabar? Pak Fajar.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat juga.
0: Sehat-sehat. Pak Ida. Ya. Mau dengar lagu apa malam hari ini, Pak Fajar, sebelum tidur?
3: Judul lagu apa itu?
0: Ada ya, Michael Jackson, One Day in Your Life. Ada Celine Dion, The Power of Love. Ada Jose Marichan dengan Beautiful Girl. Ada Air Supply dengan Now and Forever. Oke, mana?
3: It's not over.
0: Oke, nanti diputarkan ke lagunya. Kirim salam ke buat siapa?
3: Buat Bu Sopi, buat Dika, buat Lalu Bus, buat Ibu Santri di Pare-Pare.
0: Iya. Yeah.
3: Buat jadi Sopeng dan semua saja yang mendengarkan radio RRI malam ini, dan buat Pak Idam juga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Kita juga dan, Pak Fajar.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung bersama kami. Nah, pendengar boleh komentar tak juga bagaimana menurut tak kalau ada spesial hari radio, ada pemilihan ya untuk pendengar terfavorit dan juga penyiar terfavorit ya, HUT RRI kedua ke-81 2026. Ada Puang Datu di Pindrang. Puang Datu, assalamualaikum.
4: Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi. Rindu, error body lewat lagu.
0: Wah, saya kira tadi foto profilnya Ustadz Maulana. Luar biasa sekali. Maulana. Kayak ada gaya-gayanya. Kayak ada gaya-gayanya Ustadz Maulana. Oh. Tangannya begitu, pose-posenya. Apa kabar Bang Datu?
4: Bisa bukan pelawak. Iya, alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan Bang Idamku juga baik-baik. Amin.
0: Amin.
4: Iya, kabar baik.
0: Iya, mau ki dengar lagu apa Bang Datu malam ini?
4: Lagunya apa di situ?
0: Lagunya Michael Jackson, One Day in Your Life. Ada Jose Marichan, Beautiful Girl. Iya, itu. Yang mana?
4: Beautiful girl, Pak itu. Beautiful girl, gadis yang berjiwa beautiful. Iya.
0: Yeah. Oke, okay, kirim salam buat siapa Ki?
4: Iya, yeah, kirim salam buat Abdul Desewa, Bobby, Aldi Bro, Aldi Daya. Kemana ini Aldi Daya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya.
0: Ada di Tawang.
4: Ada juga Bobby. Oh, ada Ji. Ada juga Andi Anissa Basapa Kimna, SD Nompo, Rama Arjuna, ada juga Arpa Isalayar, Bar Caming. Andi di Sopeng, Andika, ada juga Pak Lupus, ada Seli Margareta, Sumi Delukmu, Aida Martawati, Simta DMU, Sakir di Bone, Asli di Wotu, ada juga Dimas, SD Numpur, Rama, Hendro juga, Tawa Uki, Pak Gapur, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindran. Terima kasih Bang Idamku.
0: Sama-sama Puan Datu.
4: Hari radio, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oh iya.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Bang Datu, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya. kasih komentar dong pendengar, setuju Ki kalau di hari radio HUT RRI ada pemilihan pendengar terfavorit sama penyiar terfavorit, penyiar favorit ya. Boleh Ki komen-komen. Tantri di Pare-Pare tadi ingin bergabung, ada Sri Sinta, ada Ahmad Arjuna, ada Sumiyati di Sudiang. Bu Sumi. Halo Bu Sumi. Bu Sumi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
5: Kabar baik, Bu Idang.
0: Oke, Bu Sumi, bagaimana menurut tak kalau ada pemilihan penyiar dan pendengar favorit hari ulang tahun RRI?
5: Tetap kita memilih.
0: Ah. Jadi Mojik ini vote mendukung. Oh, iya. Siapa penyiar boleh favorit dan pendengar favorit?
5: Siap.
0: Oke, okay. Kutunggu Ki. Nah, nanti bisa didukung okay lewat WA atau lewat like di Instagram atau Facebook. Oke, okay, Bu Sumi?
5: Oh iya. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
5: Apa nih lagunya, Kak?
0: Ada lagunya Jose Marichan, Beautiful Girl, ada Michael Jackson, One Day in Your Life.
5: Michael Jackson.
0: Oke. Okay. Yeah. Siap. Kirim salam Ki buat siapa?
5: Penelpon pertama sampai terakhir. Tari siapa yang terakhir?
0: Yang terakhir?
5: Iya.
0: Pak Fajar di Palopo.
5: Iya, Pak Fajar, salam kenal.
0: Iya.
5: Dan semua tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
5: Idam, yeah, yang baik hati. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, mudah rezeki, dan
0: sukses selalu.
5: Selalu. Oke, Bang Ida.
0: Terima kasih Bu Sumi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo. Ruang Rindu.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ida.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana? Oh, Tika ya?
6: Iya. Okay. Kenapa tadi terpencet Kak Ida di salto?
0: Masa sih?
6: Waktu Pak Mas masuk tadi sama Pak ini Anda tuh sedih.
0: Ah, jadi kecewa. Emang, kecewa kini.
6: Telepon biasa susah sekali kan.
0: Jadi kecewa kini.
6: Enggak sih. Tidak kulaik nih itu.
0: Jadi bagaimana menurut tak ini? Di HUT RRI ada penyiar favorit dan pendengar favorit. Setuju Jeki?
6: Boleh. Makanya kalau ada pemilihan kayak begitu buat penyiar nih, perbaiki memang Ci.
0: Apanya perbaiki? Mulutnya.
6: Kepada pendengar tak biar dipilih.
0: Oh, begitu ya. Oke, nanti disampaikan Ki perbaiki memang.
6: Ada salah-salahnya sedikit itu tidak terpilih pendengar.
0: Oke, ada pendengar favorit juga nanti. Pendengar favorit. Oke, siapa tuh? Tika bisa jadi.
6: Kalau saya tidak saya favorit deh karena masih banyak tahu yang senior-senior.
0: Iya, bukan. Ini penilaiannya yang aktif.
6: Yang muda-muda dukung yang tua-tua atau.
0: Ih, bukan pendengarnya dari itu dari yang muda sampai yang tua, ya.
6: Tergantung dari kebaikan kriterianya mau masuk kan atau tidak sih.
0: Betul. Jadi nanti yang vote
6: kapan
0: itu
6: dimulai kan?
0: Tunggu Miki infonya. Jadi yang vote nanti itu ada merchandise dia dapat dari RRI. Terus penyiar favorit sama pendengar favorit nanti ada dia dapat juga hadiah. Jadi jangan lupa vote dukung nah di Facebook, Instagram sama atau di WA Ki bisa juga. Mungkin dengar lagu apa? Iya, kenapa?
6: Langsung dikirim atau kayak ada linknya lagi dipilih kayak begitu?
0: Iya, linknya, link di Instagram atau Facebook bisa kita pilih. Tinggal kita like yang mana kita dukung. Begitu. Misalnya pendengar favorit ternyata masuk ke nominasi Amah Mahriati dan kita suka itu untuk dia yang menang, klik Ki. Begitu.
6: Dan ini jeretannya pilihannya di dalam dikirimkan.
0: Ada, nanti ada fotonya sama namanya itu pendengar favorit sama penyiar. Jadi misalnya Arfan, Irsan, gitu-gitu. Jadi tinggal kita like atau kita WA.
6: Penyiarnya, saran saya mulai dari sekarang ki ambil memo nantinya.
0: Betul ya, biar dia vote. Oke. Tika mau kita dengar lagu apa Tika?
6: Ikutan kak saya
0: nih. Ikutan kita saja di iya, sama Michael Jackson atau apa sih? Celine Dion, The Power of Love ya. Atau mungkin Jose Marichan, Beautiful Girl, atau One Day in Your Life.
6: The Power, kekuatan cinta ikut jenis. Oh. Itu tidak ada doanya, selalu ada.
0: Oh, saya kira Stuck on You, Lionel Richie. Oke, okay. Kirim salam ki buat siapa?
6: Menyapa buat pertama-tama buat Pak Blasewang, buat Pak Fajar, buat Bang Gatu tadi baru. Saya dengar lagi suaranya ada Bunda Sopi, Sumi tadi juga, ada Tul Olia, Kak Tri KST, ada Ica, siapa lagi ya? Pak Lupus Yuda, Kak Asri Diwoto, Kak Rio, pokoknya semuanya deh tempat terkecuali selamat malam kita semua. Saya Kak Ida promosikan memang mungkin diri tak sebaik-baik.
0: Tidak mau jadi saya promosikan diriku.
6: Biar tertarik mendengarnya, di follow nanti atau di like.
0: Oke, terima kasih Tika. Kita juga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tika di Sabang ya, sudah bergabung. Pendengar yang lain ada Tantri Layasari. Jadi untuk pendengar favorit nanti itu ada kriterianya juga yang pasti. Salah satu penilaiannya aktif ki bergabung ya di RRI selama 2026 ini. Kita terima penelpon. Ada dari Layasari di Minasau Pak. Halo, assalamualaikum, ruang rindu. Memori lewat lagu. Bisa kasih keras-keras suara tak Layasari?
7: Ini sudah besar ini Kak Ida.
0: Masih kecil. Tidak apa-apa Ji Layasari.
7: Oke.
0: Okay.
7: Halo Kak Ida.
0: Oke, okay, begitu. Cocok ya. Layasari, bagaimana menurut tak kalau ada pemilihan penyiar dan pendengar favorit 2026 dalam rangka hari ulang tahun RRI? Setuju, Ki?
7: Iya,
0: mau milih.
7: Tetap Cikinya milih, Kak.
0: Ditunggu, Ki. Nah, kutunggu, Ki. Memilih, Ki, nanti. Jangan, Ki, lupa WA. Siapa yang kita dukung atau kita like nanti di Instagram atau di Facebook. Nah, kutunggu. Nah, kenapa semakin mengecil suara Atalaya Sari?
7: Iya, Kak Ida.
0: Nah, begitu dong. Mau kita dengar lagu apa, Laya Sari?
7: Lagunya yang tersisa, Kak Ida, apa ya?
0: Ada Jose Marichan, Beautiful Girl. Ada Michael Jackson, One Day in Your Life.
7: Itu mau.
0: Ada The Power of Love. Yang mana?
7: Yang pertama tadi.
0: Apa yang pertama Layasari?
7: Yang pertama kita sebut tadi.
0: Apa itu? Sudah pakai sebutkan nih.
7: Coba tadi sebutin lagi.
0: Astaga kodong. Yang oh yang Jose Marichan, Beautiful Girl.
7: Iya, itu Pak Ijam Isam barengan tuh.
0: Itu ya.
7: Iya.
0: Oke. Kirim salam ke buat siapa?
7: Oke, kirim salamnya ada tadi ke Vika ya, kayaknya muka Vika tidak nengok saya. Terus ada Bunda Sopi, ada Pak Ahmad Yani, ada Kak Mas di Kota Baru, ada Pak Bubi di Palembang, ada Pak Les Adino, ada Pak Asri di Sulawesi, di mana itu? Pak Asri di Luhut Timur ya, ada Abang Andi di Batam Lama ya, kemudian bisa gabung juga ada Kakak Fula dan semuanya ada kumpulan pada kacang. Buat kakak Idan yang cerewet, semoga saya
0: selalu. Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya Layasari yang ada di Polman. Penelpon selanjutnya kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
8: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Siapakah ini?
8: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo.
8: Iya.
0: Pendengar baru kah Maya?
8: Enggak.
0: Pendengar lama?
8: Iya.
0: Apa kabar Maya?
8: Alhamdulillah baik.
0: Lama apa Maya?
8: Ya kenapa?
0: Lama apa mau dibilang tadi?
8: Mungkin udah 4 bulan lalu kali.
0: 4 bulan lalu? Ayah harus kita rajin-rajin Maya biar masuk ke nominasi nanti pendengar terfavorit.
8: Susah banget 2020. Bang masuknya sih ya, enggak bisa sama sekali apalagi.
0: Masa begitu? Harus ke aktif bergabung Mayana, siapa tahu kita yang menang tapi, pendengar
8: tapi
0: favorit 2020.
8: Tapi apa ya, radio streaming itu susah banget.
0: Oh susah banget. Oh gitu.
8: Kadang sih dari awal program sampai akhir tuh nggak bisa nembus gitu.
0: Oh begitu, baiklah kalau begitu.
8: Iya. Cuman ada mujur aja. Gitu.
0: Baiklah, oke. Mau ki dengar lagu apa, Maya di Gorontalo?
8: Lagunya Celine Dion.
0: Celine Dion?
8: Ya, The Power of Love.
0: The Power of Love. Oke, okay. Maya mau kirim salam buat siapa, Maya?
8: Menyerah pertama dulu buat bang yang lagi beraktivitas. Saya juga bareng kau gajah saya bini Robbal Alamin. Terus buat yang lagi dengerin RRI Proses Makassar dan Dorada. Semalam aja semuanya. Insya Allah saya selalu bareng keluarga masing-masing. Dan saya tiram dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerah Robbal Alamin. Seri banget enggak bisa saya sebut satu persatu semuanya. Oke, okay, makasih.
0: Iya, makasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maya sudah bergabung bersama kami. Jadi nanti pendengar mungkin teknisnya itu pendengar favorit dipilih berdasarkan pendengar yang aktif di 2026. Jadi nanti setelah diseleksi siapa yang kemudian beruntung masuk mungkin 5 besar nominasi ya. Jadi 5 besar nominasi dan nantinya pendengar yang lain bisa memilih siapa yang menurut tak pendengar favorit 2026 sama penyiar favorit 2026 dalam rangka Hari Radio HUT RRI. Saya ke penelpon selanjutnya ada dari Tantri di Parepare. Halo Kak Tantri.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kak Tantri, kalau misalnya nanti masuk ke nominasi pendengar favorit, setuju Jaki?
9: Ya setuju.
0: Setuju.
9: Ngidam.
0: Kalau
9: iya.
0: Oke, jadi nanti mau Jaki juga memilih mendukung vote.
9: Iya, mau.
0: Bagus di menurut tak
9: kalau saya kan selalu mendukung. Kalau ada survei kan saya selalu isi surveinya.
0: Oh, luar biasa.
9: Untuk mendukung toh?
0: Mantap.
9: Iya.
0: Mantap. Jadi nanti jangan lupa
9: harus
0: vote.
9: Jawab.
0: Nanti tinggal vote,
9: enggak iya,
0: menjawab sih, tinggal like.
9: Iya.
0: Siapa penyiar favorit yang kita dukung sama siapa
9: iya,
0: pendengar favorit yang kita dukung.
9: Iya, oke.
0: Okay. Okay. Siapa Widam. Tahu Tantri masuk okay. Bisa jadi. Mau kita dengar lagu apa?
9: Iya, mau dengar lagunya. Adakah lagunya tadi itu?
0: Apa?
9: I will be high.
0: Enggak ada.
9: Westlife.
0: Enggak ada Westlife. Yang ada Jose Marichan, Beautiful Girl. Ada Michael Jackson, One Day in Your Life. Ada The Power of Love dari Celine Dion.
9: Iya, itu aja. One Day in Your Life.
0: One Day in Your Life, ya. Kirim salam buat siapa, Ki?
9: Iya. Kirim salam tadi ada Tika di Sabang. Ada Pak Abdullah Sewang. Yeah. Ada Pak Ahmad Yani Tasmul. Sama Ibu Nurmina. Ada Bunda Sopi. Ada Bu Nur. Siapa tuh? Tadi yang tembus.
0: Siapa?
9: Ada Nur Ibu Nurna, ada Bu Rosdiana Yasir,
0: yeah.
9: Ada Bu Samsia Mahesar, ada Bu Wahida, terus ada Sri Sinta, ada Pak Pak Asri di Watu, Bobby di Polman, ada Pak siapa lagi tadi yang di Palopo, ada
0: Pak Fajar.
9: Mm-hmm. Iya, tadi Pak Fajar sebut namaku bukan Tantri.
0: Siapa?
9: Dia ganti di depannya.
0: Jadi?
9: Santri.
0: Santri suasana di ya, beda kota dong. Santri.
9: S dengan T.
0: Beda Ji, tahu lo, beda satu huruf.
9: Salah. Iya, beda satu huruf, tapi ya beda artinya.
0: Tapi yang penting artinya bagus, santri.
9: Iya, oke, okay, Bung Idam. Cuma dibilangnya aja. Pokoknya buat semuanya deh, tanpa terkecuali. Yeah. Oke, okay, Bung Idam. Silakan dilanjut.
0: Terima
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lagi. Ada dari Amah di tanah apa lagi tuh?
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
10: Di tanah Gregor Kalimantan Timur, iya. Kak Idan.
0: Saya selalu ingat ya tanah kuburan. Oke.
10: Okay. Awas kita kepilikin nanti tuh.
0: Bagaimana menurut Teh Ama? Bagus sih kalau ada pemilihan dalam rangka hari radio HUT RRI.
10: Iya, setuju.
0: Setuju. Ada penyiar favorit dan iya, pendengar favorit.
10: Ada. Ada.
0: Siap Jiki mendukung.
10: Siap.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Yeah.
10: Tapi kenapa? Kalau kita yang terpilih bagi dua anunya ya.
0: Apanya?
10: Hadiahnya.
0: Ada aja hadiahnya bagi yang mendukung. Ada merchandise dari RRI. Dan juga pemenangnya ada tong juga hadiahnya.
10: Oh iya.
0: Oke, ditunggu nah.
10: Oke.
0: Mau kita dengar lagu apa? Iya, yeah, kenapa Ki? Yeah.
10: Itu tunggu lagunya ini. Lagunya Beautiful Girl.
0: Beautiful Girl. Oke, okay. Sebentar diputarkan lagunya. Kirim salam Ki buat siapa?
10: Kirim salamnya mau balas sapaan tadi adalah Yasari. Terima kasih sapaannya cantik. Mm-mm. Amba sudah pindah domisili ya, bukan kota baru lagi.
0: Bukan kota baru.
10: Terusin sekarang ya. Terus ada ini Puan Datu juga. Terima kasih, sehat selalu Puan Datu. Makasih Sapa Anta. Terus ada Bunda Sopi, Kak Rostiana Yasir. Ada juga Kak Samsia Maisar, Pak Yani Tasmun, Kak Wahidah, Mbak Sinta di MU, Kak Ina Kristalara, ada Ibu Sumi tadi, Kak Gapur, ada Kak Uki, Kak Andi Ani di Takalar, semuanya tanpa terkecuali Kak Idam, sehat yeah, selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Amah di Tanah Grogol, Grogot ya. Kita kapan telepon lagi? Ruang Rindu.
11: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
11: Memori Lewat Lagu.
0: Dari siapa?
11: Dari Mas Andi di Batam, Bang Idam.
0: Mas siapa?
11: Andi.
0: Mas Andi di Batam.
11: Di Batam ya.
0: Oke, apa kabar Mas Andi?
11: Alhamdulillah sehat. Bang Idam gimana kabarnya?
0: Sehat juga alhamdulillah.
11: Dari tadi saya berusaha tembus, dari awal enggak bisa tembus Bang Idam.
0: Oh begitu. Mungkin
11: pakai WhatsApp, pakai nomor telepon biasa, baru sekarang tembus pakai biasa aja, WhatsAppnya enggak bisa.
0: Mohon maaf soalnya antri Pak Andi.
11: Iya memang sibuk, antri banyak sekali ya.
0: Betul. Terima kasih sudah sabar menunggu.
11: Saya berjuang, dua-duanya gantian WhatsApp, telepon seluruh dan WhatsApp seluruh.
0: Ya.
11: Enggak bisa. Saya mendukung sekali itu Bang Idam acara
0: apa?
11: Itu.
0: Acara apa Pak Andi kita dukung?
11: Pemilihan ini. Penyiar favorit.
0: Penyiar
11: jelas Bang Idam dong yang pertama dipilih.
0: Penyiar favorit dan pendengar favorit.
11: Iya, pendengar favorit, iya.
0: Setuju Ki kalau ada juga pemilihan pendengar favorit?
11: Setuju sekali.
0: Oke, siap. Sayangnya Pak Andi baru aktif beberapa waktu.
11: Selalu saya mauin cuma karena nomornya cuma satu yang bisa dihubungi, jadi kita berebut kan.
0: Seandainya dari awal-awal Ki bergabung bisa Ki masuk nominasi dan dapat hadiah.
11: Gitu ya.
0: Betul.
11: Sebenarnya kemarin pernah gabung juga, cuma dengan Idam baru sekali ini
0: Ditunggu besok-besok lebih aktif lagi Pak Andi. Semoga Pak Andi yang jadi pemenang pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar tahun 2027.
11: Iya, diikutkan aja walaupun tidak dapat apa-apa. Kita ikut meramaikan aja.
0: Siap, siap. Ditunggu ikut mendukung Pak Andi ya.
11: Oke, sudah pasti, sudah pasti.
0: Oke, Meki dengar lagu apa Pak Andi?
11: Sudah disiapkan atau boleh kita request?
0: Ada, sudah disiapkan lagu-lagu mancanegara malam hari ini. Ada Jose Marichan dengan Beautiful Girl, ada Michael Jackson.
11: Scorpion
0: nggak ada, yang ada ya Supply dengan Now and Forever.
11: Itu lagunya Purnama aja tadi.
0: Lagunya siapa?
11: Purnama apa? Layasari.
0: Layasari, lagu yang anda minta Layasari.
11: Iya, lagu yang diminta dia tadi.
0: Siap.
11: Tadi kan berjuang sama-sama, cuma saya susah tembus.
0: Oke.
11: Dari awal tadi Bang Idam, saya enggak bisa ya.
0: Tapi terima kasih akhirnya bisa tersambung juga ya.
11: Iya, saya enggak patah semangat atau tembus
0: itu. Oke.
11: Iya, saya penduduk Batam, tapi saya aslinya Sulawesi juga Bang Idam.
0: Oh, di mana?
11: Di Kabupaten Bombana, Sulawesi
0: Tenggara. Sulawesi Tenggara. Sudah lama di Batam, Pandi.

0: Sama buat Bang Idam semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Dan selalu diberi kesehatan dilancarkan dalam menjalankan tugasnya.
1: Amin.
0: Ada purnama tadi yang sudah lewat, ada banyak sekali, ada Ibu Farida, ada Viola, ada Bunda Sofi, ada semuanya aja Bang Idam tanpa kecuali.
1: Siap.
0: Ya, oke, makasih Bang Idam.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada pendengar kita yang ada di Batam. Penelpon selanjutnya saya terima kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Ida.
1: Iya, dari Hesti di Parepare ya.
2: Iya.
1: Oke, Hesti mau dengar lagu apa, Ki Hesti? Hesti, bagaimana setuju Ki kalau ada pemilihan penyiar dan pendengar favorit HUT RRI?
2: Setujulah.
1: Siap Ki mendukung?
2: Iya, siap. Okay. Insya Allah.
1: Ditunggu ya. Siapa tahu Hesti juga beruntung masuk nominasi jadi pendengar. Nominasi pendengar favorit. Oke. Okay. Mau Ki dengar lagu apa, Hesti?
2: Ntar Pak. Entah lagunya apa di situ.
1: Ada lagunya Jose Marichan, Beautiful Girl. Ada Michael Jackson, One Day in Your Life. Ada The Power of Love dengan
2: Michael Jackson
1: ya. Oke, kirim salam Ki buat siapa?
2: Lagunya Bang Dede Layasari di Polman. Uh-uh. Ada Artika di Saban. Uh-uh. Ada Uki, ada Dimas, yeah. Ada Sri Diwoto, ada Tantri di Parepare, yeah. Ada Ahmad Yani Tasmun. Buat siapa lagi yang tadi itu, tadi Palopo itu?
1: Pak Fajar.
2: Pak Fajar juga ya, salam kenal. Buat Kaidam, semoga sehat selalu bareng keluarga, dijagi kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya untuk Hesti di Parepare. Penelpon lainnya yang masih ingin bergabung kita terima lagi. Halo, ruang rindu terputus, boleh dicoba lagi 0821333394440 ya. Jadi pendengar, terima kasih juga buat yang sudah komen-komen ya, setuju kah ada pemilihan di HUT RRI penyiar dan pendengar favorit. Jadi nanti itu sistemnya kita dukung lewat bisa lewat WA, bisa juga kita like lewat Facebook atau Instagram ya. Termasuk pendengar favorit itu nanti tim akan menyeleksi siapa-siapa saja yang masuk nominasi dari pendengar yang aktif di 2026 ini, dan yang beruntung nanti yang masuk nominasi dan akan divote, akan didukung sama pendengar lainnya. Kita terima penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Dari siapa, di mana ini?
3: Ardi Diantang.
1: Ardi Diantang.
3: Iya, yeah, Diantang.
1: Baru Ki bergabung Ardi atau biasa Mi?
3: Sudah sering-sering
1: Mi.
3: Iya.
1: Yeah. Oh, berarti bisa, siapa tahu bisa Mi masuk nominasi nanti.
3: Iya.
1: Yeah. Pendengar favorit. Yeah. Pro Satu RRI Makassar. Rajin-rajin Ki bergabung na Ardi.
3: Iya. Yeah.
1: Oke. Mau Ki dengar lagu apa Ardi?
3: Boleh dibacakan.
1: Ada Jose Marichan, Beautiful Girl. Ada Michael Jackson, One Day in Your Life. Ada The Power of Love, Celine Dion. Ada Air Supply, Now and Forever.
3: Michael Jackson saja.
1: Oke. Kirim salam buat siapa?
3: Menyapa buat Mbak Maya. Mm-mm. Yang ada di Gorontalo.
1: Iya.
3: Salam kenal. Terus ada Arjuna. Mm-mm. Sul. Mm-mm. Aulia. Erisa Putra. Mm-mm. Niko.
1: Iya.
3: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: semua.

0: semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Ardi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi, terima kasih sudah bergabung ya di Makassar, di Antang tepatnya. Saya ke Sri Sinta. Di mana Sri Sinta? Halo, di assalamualaikum. MU. Oh, di MU.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Mari lewat lagu.
0: Oke, pendapat tak dulu. Bagaimana dengan rencana adanya pemilihan penyiar dan pendengar favorit HUT RRI 2026?
2: Bagus
0: di Pro 1. Siap Ki mendukung. Siapa tahu kita yang masuk nominasi pendengar, salah satu pendengar favorit. Dan nanti tinggal dia vote Ki pendengar yang lain.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi siap Ki?
2: Iya, siap.
0: Oke, okay, siap ya. Oke, okay, mau Ki dengar lagu apa? Kasri Sinta, Kasinta.
2: Beautiful.
0: Beautiful girl ya. Oke, okay, nanti diputarkan lagunya. Kirim salam buat siapa?
2: Ada tadi Ama, Uki, Mbak Yeji, Mbak Tika.
0: Iya. Yeah.
2: Terus ada Sarus Yanaya, Susan Syamaitar, Bunda Sofi, Uli Ape, Tufa Gapur,
0: yeah.
2: Arfa, Roma Mario, Tantri, Ahmad Yani, Nurmina Enur, terus Bang Alfi, terus Walidah Matawati, terus ada Pardirna, dan Nompo, semuanya yang lagi manita, selamat istirahat, selamat malam, salam tiap semuanya. Kak Idam, sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar yang lain kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Indah di Sopeng ya.
3: Betul, Kak Idam. Pendengar lama, pendatang baru.
0: Pendengar lama, pendatang baru. Apa kabar, Teh Indah?
3: Sudah mau tidur.
0: Mau tidur? Sebentar dulu, iya, tahan tapi dulu.
3: Iya, aku tahan ini karena tembus.
0: Oke. Indah, bagaimana? Setuju, Ki, kalau ada pemilihan penyiar favorit dan pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar dalam rangka RRI?
3: Setuju sekali, Kaidang. Supaya bisa ditahu siapa penyiar terfavorit tahun ini dan siapa pendengar terfavorit tahun ini, ya kan?
0: Okay.
3: Karena di samping kita sebagai pendengar kan kita juga bisa menilai siapa penyiar favorit tak, ya kan?
0: Oh, begitu.
3: Begitu. Kita bisa tahu etika penyiar punya karakter tersendiri seperti ini. Pesnya itu nyaman kalau dia tembus bukan karena ininya kato kan di situ bisa dinilai makanya kan di setiap tahun itu ada reward kato
0: betul okay. Jadi dipilihnya
3: jadi
0: nanti
3: bisa dukung sekali itu Kak
0: lewat WA bisa di like lewat Instagram
3: sama
0: Facebook.
3: Ada IG-nya Kak, apa nama IG-nya ini
0: di Pro 1 RRI Makassar sama
3: Pro 1 RRI Makassar juga di
0: iya nanti kita like kak, di situ ada fotonya nanti di situ
3: tunggu siap saya dukung
0: siapa tahu
3: di satu di PT.
0: Siapa tahu Indah
3: dipilih atau dua atau tiga.
0: Siapa tahu Indah yang masuk nominasi juga bisa jadi.
3: Tidak masalah, mau masuk tidak mau masuk yang jelasnya saya fansnya RRI dari tahun 2012.
0: Luar biasa. Oke.
3: Okay. Kalau dibilang kenapa alasannya kenapa saya jadi fansnya RRI karena RRI itu adalah tempat saya menghibur diri.
0: Oh saya pikir karena RRI di ujung jari. Oke. Okay.
3: Di ujung jari juga. Oke, okay, Kakak Idam buat semua ini saja ikutan semua lagi yang diputar buat semua PS-nya RRI tanpa terkecuali buat Kakak Idam di lama ki bertugas Kak. Saya saja ki lupa dukung Kak Idam nak untuk dapat penyiar terfavorit tahun ini. Makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung. Halo.
4: Assalamualaikum Bunda.
0: Waalaikumsalam.
4: Bagaimana kabar?
0: Sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Gafur di Manjaling ini kah?
4: Iya betul.
0: Betul sekali. Kasih dulu komentar tak, bagaimana dengan rencana pemilihan penyiar favorit dan pendengar favorit?
4: Saya setuju sekali.
0: Setuju sekali.
4: Iya.
0: Siap Jiki mendukung.
4: Siap. Bagaimana kalau Bang Saiful saya dukung?
0: Bisa.
4: Iya.
0: Penyiar yang lain juga bisa.
4: Bang Saiful mau.
0: Terserah. Oke, mau kita dengar lagu apa?
4: Ikut Madi Bestita.
0: Iya, siapa Bestita?
4: Abdullah Sewa.
0: Oh, Pak Abdullah Sewa. Oke. Kirim salam buat siapa, Ki?
4: Ya, pertama Abdullah Sewa sampai 11. Puan Datuk di Pindrang.
0: Iya. Yeah.
4: Bobby di Polman. Amat yang bisa sepuluh.
0: Iya.
4: Yang berlewat tadi indah di Sepin. Bukit di Daya.
0: Iya. Yeah.
4: Sirsinta di Miu. Amat di Kaltim.
0: Sama lagi.
4: Ika di Sabang.
0: Itu saja.
4: Maya di Gorontalo tadi.
0: Oke.
4: Semua-semuanya.
0: Oke.
4: Tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Gafur yang ada di Manjaling ya. Baiklah pendengar, terima kasih Ahmad Arjuna, penelpon selanjutnya juga yang ingin bergabung. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Dari tadi Bung Idam.
0: Dari tadi Ki.
1: Iya.
0: Kodong antri.
1: Enggak apa-apalah.
0: Enggak apa-apa.
1: Namanya juga pendengar radio setia kan.
0: Betul. Setuju Jiki nanti kalau
1: terjadi.
0: Kalau kita masuk nominasi pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar, setuju Jiki?
1: Setuju saja Bu.
0: Mau Jiki juga mendukung?
1: Insyaallah mendukung saya.
0: Oke, siap, ditunggu saja. Nah, nanti di bisa Jiki dukung lewat WA, Instagram atau Facebook. Oke, kirim salam Jiki buat siapa?
1: Pertama-tama ada Ama di Kalimantan, Mas di Bantaen, Pika di Sabang, Mbak Tantri sudah sembuh nih.
0: Sembuh nih.
1: Hesti juga di Pare-Pare. Terus 14 Sewa di Pasal 17. Bunda Sopi di BTM Pau-Pau. Terus Asri di Wotu. Maya di mana tadi? Di Gorontalo ya?
0: Gorontalo.
1: Arbi juga. Dan semuanya begini dah, Mek.
0: Ya.
1: Selamat malam dan selamat istirahat. Okay. Buat mengidam aksesi selalu, eksesi selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Masih ada Ki pendengar yang masih mau bergabung? Masih kutunggu Ki di 082133333944. Oh, masih ada ya. Halo. Assalamualaikum.
5: Halo.
0: Ruang rindu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Idang.
0: Iya, dari siapa Ki? Di mana?
5: Aku Andi Taraf di Bone Caming.
0: Andi Taraf di Bone Caming. Oke, kirim salam Ki buat siapa?
5: Iya, ada Bu Nelly Makassar Putarani, selamat kenal dari Andi Taraf di Bone Caming, Bu Nelly. Selamat sih Bu Nelly, Bu Idang.
0: Belum Pi, tidur Mi kapan?
5: Belum Pi. Nah, benar ini tadi salah. Ibu Nelly, berterus nih, selamat kenal dari Andi Taraf di bawah jam ini. Baru lewat, Deng Sewang. Siapa tadi pembendeng Bang Idang baru lewat?
0: Yang lewat, Gafur di Manjaling.
5: Ya, baru lewat ini, baru.
0: Iya, itu Gafur di Manjaling.
5: Oh, yang lewat baru-baru ya, sama kenal. Nah, saya juga itu Bang Idang. Tiada hari, tiada malam tanpa persatu bagi saya.
0: Mantap. Semoga kita nanti terpilih jadi pendengar favorit.
5: Iya juga. Cuma jarang ketembus karena gitulah alomba kau orang.
0: Oke.
5: Lanjut ke belakang. Ada juga Bunda Sofi di Papua, Bu Awania, di mana saya berada, Antri Fare-Fare, semuanya tak hidang.
0: Iya.
5: Nah, juga perempuan ini mendengar baru kesini.
0: Terima kasih.
5: Andi Taraf di Bonikaming Kaidang. Pamit, goodbye bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih banyak untuk semuanya. sudah bergabung. Jadi kita tunggu saja di pendengar infonya nanti di Infoki untuk pemilihan penyiar dan pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar HUT RRI tahun 2026. Jadi nanti pendengar yang rajin aktif di Pro 1 RRI Makassar selama 2026, semoga kita yang beruntung masuk nominasi dan nantinya pendengar akan pilih Ki. Ada satu nanti pendengar favorit yang juara yang akan mendapatkan tentunya ada penghargaan ya. Dan juga kita pilih nanti dari beberapa pendengar tersebut nama dan fotonya siapa yang akan menjadi pemenang ya, terpilih sebagai pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar tahun 2026, nanti akan diumumkan di HUT RRI di tanggal 11 September. Juga penyiar favorit bisa kita nanti pilih siapa-siapa saja penyiar favorit yang kita dukung ya sebagai penyiar terfavorit 2026 Pro 1 RRI Makassar. Idam pamit, terima kasih pendengar, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan? Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ketika kita mencoba menyentuh sisi baik dari jiwa manusia, kita akan menemukan banyak kebaikan yang mungkin tidak akan terlihat oleh mata pada pandangan yang pertama. Kita semua telah mengalami itu. Bahkan orang-orang yang pada kesan pertama terlihat seperti orang-orang yang jahat atau tidak memiliki perasaan, ada sedikit kasih sayang terlihat dari berbagai kesalahan dan kebodohan mereka. Sedikit cinta yang hakiki dari jiwa mereka, sedikit perhatian yang tidak dibuat-buat dari mereka, lalu kemudian terbukalah sumber kebaikan dari jiwa mereka saat mereka memberikan Anda cinta, memberikan Anda kasih sayang, dan juga kepercayaan. Dan itu sebagai balasan dari sedikit pemberian yang Anda serahkan dari jiwa Anda kepada mereka. Keburukan atau kejahatan tidaklah berasal terlalu dalam dari jiwa manusia. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Ia hanya berasal dari kulit tebal yang mereka gunakan untuk bertahan dalam menghadapi perjuangan hidup. Ketika mereka telah memberi kepercayaan, maka terbukalah kulit tebal tersebut dan menampakkan buah manisnya yang mengundang selera. Buah manis ini hanya akan terbuka bagi mereka yang dapat memberikan orang lain rasa nyaman saat berada di dekatnya. Yang percaya akan perasaan cinta mereka, yang memberikan rasa simpati yang hakiki atas perjuangan dan penderitaan mereka, dan juga kesalahan mereka, serta kebodohan-kebodohan mereka. Dan sedikit kelapangan dada pada awal interaksi cukup untuk mewujudkan semua itu. Lebih dekat dari yang bisa dibayangkan oleh banyak orang. Anda dapat mencobanya sendiri, karena banyak orang lain yang telah mencobanya dan berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan. Makassar.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Selasa 1 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kembali kita berjumpa di kebersamaan kita di Makassar pagi ini, hari Selasa 1 September 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 78-81 bersama Haji Soeib Arifin dan Anissa Rizki Amalia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Dan katakanlah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar ngajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya persembahan lagu-lagu religi juga akan menghiasi ruang dengar Anda untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Selasa di 1 September 2026. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kembali kita berjumpa lewat dialog interaktif Mutiara Pagi di hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Dan seperti biasanya, satu topik akan kami hadirkan. Menantikan sebentar Anda untuk bergabung bersama dengan kami, baik itu secara live ataupun juga lewat pesan singkat di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di 08213333 9440 di sesi diskusi nanti. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Haja Rahmi Damis MA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustazah. Ya, assalamualaikum Ustazah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sehat-sehat ya Ustazah ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ustazah, di awal kebersamaan kita ada tausiah terlebih dahulu terkait topik kita, wujud kecintaan kepada Rasulullah. Hadir, silakan Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan di dunia ini, khususnya di pagi hari ini, sehingga kita dapat beraktivitas menjalankan kewajiban kita sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifah fil ard. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini masih dalam ya suasana Maulid ya. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam bulan Rabiul Awal dan sangat luar biasa. Kita masih di mana-mana peringatan Maulid Nabi itu masih dapat kita nikmati. Nah, tentunya peringatan yang dilakukan itu adalah sebagai salah satu wujud ya kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita ya sehingga alhamdulillah kita bisa menikmati kehidupan sekarang ini dengan sangat luar biasa. Dan itu tidak lupa kita ya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai wujud ya kesyukuran kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing dan sekaligus yang memberikan contoh dalam kehidupan kita ini, maka tentunya lah kita harus melanjutkan ataukah ya mewujudkan rasa kecintaan kita dan terima kasih kita kepadanya. Nah, tentunya rasa terima kasih itu bukanlah sekedar ya seremonial yang kita lakukan dengan kegembiraan ya, apalagi kalau sudah dibarengi dengan telur yang beraneka ragam dan kemudian terjadilah rebutan yang sangat luar biasa, ya. Tetapi sebagai ya rasa syukur kita dan sekaligus kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya haruslah ya biasanya orang yang mencintai ya sesuatu itu maka senantiasa menyebutkan ya yang dicintainya itu. Nah, begitupun juga jika kita ya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wujudkanlah kecintaan itu dengan cara memperbanyak selawat kepadanya, ya. Karena sesungguhnya ya Rasulullah di saat kita berselawat kepadanya, beliau telah menyampaikan kepada kita bahwa Allah akan mengembalikan rohnya itu dan kepadanya dan membalas salam-salam kita ya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun ya tidak secara langsung, dan pahalanya pun juga berlipat ganda ya, yakni kita satu kali berselawat dan Allah akan memberikan imbalan pahala 10 kali lipat. Ini sangat luar biasa. Nah, khususnya di hari Selasa ini dalam panduan zikir harian Imam Al-Ghazali itu kita ya dianjurkan untuk berselawat sebanyak 1000 kali ya. Dan tentunya selawatnya itu adalah selawat Jibril, yakni Sallallahu Alaihi Muhammad ya. Nah, namun sebelum kita melantunkan selawat itu, alangkah bagusnya kalau kita membaca Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya. Nah, ini makna daripada ayat itu bahwasanya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat itu pun juga berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dianjurkan ya ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, maka sesungguhnya orang-orang ya yang beriman maka berselawatlah kamu. Nah, ini karena ini adalah perintah, maka marilah kita mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak selawat. Dan ini sangat luar biasa kalau ini kita wujudkan. Kalau memang belum mampu kita untuk hari ini, khususnya hari Selasa, 1000 kali, maka mulailah dengan secara bertahap ya, misalnya 100 kali, dan kalau bisa kita selawat itu kita jadikanlah zikir pagi dan zikir sore. Inilah sebenarnya salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya yang selanjutnya, kalau kita mencintai sesuatu maka kita akan mengikuti segala perintahnya ataukah mencontoh beliau. Nah, memang Allah Subhanahu Wa Taala telah ya menjadikan Rasulullah sebagai figur ya, figur kita ataukah sebagai idola kita. Jadi sebagai seorang hamba, artinya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah harus kita jadikan idola ya, jangan mengambil idola yang lainnya. Dan itu sudah Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Nah, ini sesungguhnya telah ada di tengah-tengah kamu itu Rasulullah sebagai uswatun hasanah, itu adalah contoh teladan yang terbaik. Nah, inilah yang kita harus wujudkan sekarang ini, apapun profesi kita. Karena dengan mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah, menjadikan Rasulullah dalam pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sangat luar biasa. bagaimana Rasulullah dalam keluarganya. Itu adalah suatu figur suami, figur bapak yang tiada duanya. Nah, marilah kita mencontoh itu. Nah, sebagai seorang pemimpin ya, pemimpin kenegaraan sebagai, nah, kita diamanahi sebagai satu jabatan, maka lihatlah beliau bagaimana adilnya dia, bagaimana dia mementingkan rakyatnya, bukan mementingkan pribadi dan kelompoknya, golongannya, tapi bagaimana dia mensejahterakan umatnya, bukan mensejahterakan dirinya. Ini yang kita harus lihat, karena Rasulullah itu bukan sekedar pemimpin agama, tetapi dia juga adalah pemimpin negara dalam diabadikan dalam Piagam Madinah, dan disitulah luas, sangat luar biasa. Dan Rasulullah bukan memimpin satu macam kelompok etnis, agama ataupun budaya, tetapi beraneka ragam agama, beraneka ragam budaya, tapi semuanya rukun dan damai. Inilah yang harus kita contohi. Ya, sebenarnya jika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang berhasil, bacalah sejarah ya Rasulullah, bagaimana dia memimpin ya kota Mekah dan Madinah saat itu, dan memajukan umat Islam ya, mencoba memberikan kedamaian dan sekaligus ya kemajuan yang saat itu. Nah, ini yang harus kita wujudkan. Itulah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah, mengikuti ya petunjuknya dan mencontoh beliau. Satu saja sifat Rasulullah yang kita wujudkan dalam kehidupan kita ya, sesama umat manusia. Ya, yakni sifat kejujuran itu ya. Nah, sifat kejujuran, dengan kejujuran kita ini akan pastilah ya, dimanapun kita berada, profesi apapun, pasti kita akan disukai ya, karena kemampuan kita untuk mengatakan ya, yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah, dan ini juga akan membawa kita kepada ya di akhirat nanti adalah surga, karena innal sidika yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran dan kejujuran, atau kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kita ke surga. Ini yang harus kita pertahankan, dan apalagi kalau kita barengi dengan sifat amanah ya. Nah, makanya sifat amanah inilah yang sangat ya kurang kita temukan. Diberikan kita jabatan, yang dikejar adalah fasilitas jabatan, tetapi tanggung jawab ya di dalam melaksanakan amanah itu yang sangat kurang. Dan sebagai seorang pelajar ya, maka Rasulullah itu adalah fatanah. Fatanah itu adalah cerdas. Maka marilah kita ya belajar sampai ya, makanya Rasulullah mewajibkan kita untuk belajar ya, untuk ilma minal mahdi lalah, dituntunlah ilmu mulai dari ayunan sampai lian lahat. Jadi sepanjang hidup kita ya, jangan lepas dari belajar itu. Apalagi generasi muda sekarang ini ya, kita di era digital ini janganlah hanya mengejar ya, mengejar kemajuan sains dan teknologi, walaupun itu memang wajib, tapi jangan lupakanlah etika-etika yang harus kita gunakan di dalamnya. Sehingga waktu kita tidak hanya habis untuk mengejar ya kenikmatan duniawi, tapi ingatlah kapan saja kita akan dijemput ya, suatu hal yang panggilan Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Inilah yang harus kita wujudkan diantaranya sebagai perwujudan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Maulid, ya di Maulid 2026 ini kita start lah. Kalau memang belum mampu kita semuanya, maka cukuplah setengah dari sifat Rasulullah itu. Kalau memang setengah belum, cukup satu saja dulu kita coba wujudkan dan bertekad ya, kita mengamalkannya. Itulah orang-orang yang mencintai Rasulullah. Jadi bukanlah sekedar seremonial. Seremonial itu adalah mengajak kita untuk mendengarkan bagaimana kisah Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, dan bagaimana sifat-sifat Rasulullah untuk kita amalkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita harus ambil dalam setiap peringatan, ya khususnya peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang merupakan pengantar kita dalam dialog pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sementara saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Dari siapa di mana?
1: Dari Pak Bahar di Bandar Cambing ini.
0: Oh, Pak Bahar di Bandar Cambing, yeah. Silakan Pak Bahar.
1: Ibu Ustaz, karena beberapa bahasan tadi cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sekarang ini mungkin ada tema, tapi tidak apa-apa Pak Ustaz. Sekarang ini tentang salat tarawih.
0: Salat tarawih.
1: Kalau mengerjakan salat tarawih di salat berjamaah di masjid 8 rakaat. Ya, kemudian juga orang melaksanakan salat tarawih di rumahnya sendiriannya, tapi di 20 rakaat. Pertanyaan saya, mana kembali lebih banyak pahalanya tarawih 20 rakaat daripada 8 rakaat secara berjamaah? Ya, saya kira itu pertanyaan saya, Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bahar di Bandar Cambing ini. Cukup jelas, Ustazah? Silakan.
2: Iya. Saya kira begini ya. Masalah salat tarawih, ya saya kira intinya ya adalah kita menjalankan, mengisi Ramadan ya. Tarawih itu ya ada di hanya di bulan Ramadan. Jadi itu tarawih di bulan Ramadan. Dan dikatakan tarawih karena dikerjakan di waktu istirahat. Artinya kan dikerjakan sesudah sholat isya sebenarnya. Nah, kemudian yang sesungguhnya itu adalah sholat lail. Nah, dikatakan sholat lail karena dikerjakan di waktu malam. Tahajud, dikatakan tahajud karena dilaksanakan secara bersungguh-sungguh. Artinya kita bisa bangun, baru kita jalankan. Nah, persoalan ya, semua masalah pahala, semua itu Allah memberikan ya imbalan. Nih fama ya'mal mitqala dzarratin khairan yara. Itu Tuhan sudah menjanjikan ya, siapapun yang mengerjakan kebaikan itu sebesar biji zarrah pun itu akan dibalasnya. Jadi tidak ada ya perbuatan kita itu yang sia-sia. Nah, kemudian ya bagaimana kalau ditanyakan gimana besaran pahalanya itu ya? Maka itu tergantung dari kehusuan kita dalam ibadah ya. Apakah ya sholat tarawih itu dilaksanakan sendirian ataukah berjamaah, itu dua-duanya boleh. Dan karena jam berjamaah itu ya walaupun itu di ada pada masa Umar bin Khattab ya. Tetapi itu tidak jadi masalah ya. Apakah itu 8 rakaat atau 20 rakaat juga enggak ada masalah. Bahkan lebih dari itu pun juga ada ya. Bisa juga dilaksanakan ya lebih daripada 20 rakaat. Yang terpenting dalam hal ini kita mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau sekarang ini, dan itu sebenarnya sholat malam itu jangan berakhir di bulan Ramadan saja ya. Itu jangan berakhir di bulan Ramadan saja, yeah. Tetapi harus berlanjut. Karena ya itulah tanda bagaimana apakah orang mencapai tujuan puasa. Itulah la'allakum tattaqun. Itu dilihat dari 11 bulan setelah Ramadan itu, yeah. Tetapi kalau ya hanya sampai sebatas di Ramadan saja itu, ya sementara di bulan-bulan lain kembali dalam malas dalam melakukan ibadah, wah itu bisa dipertanyakan. Jangan sampai kita hanyalah mendapatkan ya lapar dan haus saja, yeah. Nah, inilah yang harus kita coba wujudkan ya. Jadi karena Rasulullah juga mengatakan bahwasanya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu walaupun itu sedikit tapi rutin kita jalankan. Jadi lanjutkanlah ya. Itu Pak ya, kita harus melanjutkan salat malam itu walaupun bukan lagi istilah tarawih ya, karena sekali lagi tarawih hanyalah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tinggal sholat lail, mau 20 rakaat, mau lebih dari 20 rakaat. Nah, kalau witirnya ya hanya sampai 11 rakaat. Saya kira begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Bahar di Bone Chaming ini. Ada Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru ini, Ustazah, tadi kan disampaikan

0: Dan ini kalau berharap anak-anak kita, masyarakat tetap mengidolakan Rasulullah ini. Lantas kita sebagai orang tua, bagaimana strategi terbaik kita sebagai orang tua dalam memperkenalkan serta menanamkan rasa cinta yang mendalam gitu kepada Rasulullah, kepada anak-anak kita generasi muda, agar figur teladan utama mereka tidak tergantikan oleh idola-idola populer saat ini, Ustazah?
1: Iya. Yeah. Nah, ini yang sangat terpenting sebenarnya, ya, kita di dalam mendidik, memberikan contoh kepada anak kita. Maka ya, di saat anak-anak kita sudah bisa mencontoh, misalnya sudah masuk 2 tahun, maka itulah kita harus membiasakan ya dia mengikuti kita, misalnya sholat ya, di walaupun itu ya hanya melihat kita, perlihatkanlah kita berdiri. Nah, kemudian mungkin kalau kita meninabobokkan anak-anak kita, ya ninabobokkanlah dengan selawat ya Rasulullah. Dan di saat misalnya ya kita biasakan ya di dalam meninabobokkan anak-anak kita itu, kita mengusap ya kepala anak itu. Janganlah lupa membaca alam nasrah laka sadrak. Ya, kemudian di saat kita mencium anak kita, khususnya mencium ya itu apa ubun-ubunnya, maka bacalah doanya Rasulullah di saat Rasulullah berdoa untuk Ibnu Abbas ya, yakni Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wilahu. Ini kita baca supaya kita ingin anak kita jadi cerdas, dan kita usahakanlah, kita hidupkanlah ibadah di dalam keluarga kita, dan kita ya haruslah menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan kita, keluarga, dan sekaligus menghidupkan selawat Nabi, sehingga itu yang didengarkan anak-anak kita senantiasa. Bahkan ibu-ibu yang sementara hamil sekarang ini ya, perbanyaklah bacaan Al-Quran dan perbanyaklah berselawat kepada Nabi, karena itulah yang membentuk, itu kan didengarkan oleh anak kita dan mempengaruhi perkembangan kejiwaan anak kita, dan insya Allah suatu saat dia akan menjadikan Rasulullah sebagai idola. Dan yang sangat terpenting, karena sekarang ini juga ya, ini lagi apa ya, marak lagi itu apa namanya, tawuran-tawuran ataukah perkelahian antar kelompok. Karena di sekitar saya ini beberapa malam ya, ini sudah heboh lagi dengan itu. Nah, ini penting sekali ya, kita mengawasi sebagai orang tua, untuk mengawasi pergaulan anak-anak kita. Tahulah dengan siapa mereka bergaul. Ini yang sangat terpenting ya. Usahakanlah anak kita itu bergaul dengan orang-orang yang salah. Nah, ini yang diharapkan kita ya. Jadi contohkanlah ya kejujuran-kejujuran dalam keluarga kita. Saya kira begitu.
0: Baik, terima kasih Bu Yuni yang ada di Kabupaten Baru ya. Ustazah, karena waktu kita juga terbatas, ini minggu depan kita akan diskusikan kembali di topik yang lainnya. Mungkin langsung kita akhiri kebersamaan kita saat ini dengan doa penutup, Ustazah. Silakan.
1: Baik, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita ya mengawali ya, ataukah start dari Maulid Nabi ini dengan mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mengambil apakah semua ataukah salah satu ya, kita secara bertahap mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat terutama adalah berselawat kepadanya. Selain itu, marilah kita menyatukan hati dan pikiran bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahina anta maqsudina wa ridaka matlubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu, serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala kehilapan dan kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi hari ini Selasa 1 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan baiklah pendengar, kami ajak Anda mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro1 RRI Makassar.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
4: Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap, tentu sarana pembangkit listrik tenaga air mulai kekurangan air, kelihatan bakaru.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat, Sari Berita. Pemerintah mendorong peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah mendorong peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Laporan Iin Nur Fahraini.
5: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti. Kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto membangun koperasi di 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia.
6: Dan ini merupakan infrastruktur KDKMP yang nanti akan berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya untuk penerima bantuan, tapi seluruh transaksi perekonomian itu akan dilakukan melalui gerai ini. Ya, 9 tabung LPG, minyak goreng, dan lain sebagainya. Untuk apa? Adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.
5: Menurutnya, dengan menjadikan KDKMP sebagai pusat dari distribusi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, ini menjadi salah satu cara dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, untuk menjadi KDKMP sebagai pusat distribusi bantuan subsidi, semua harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya sarana dan prasarana saja, tapi juga SDM.
4: Itu kan, itu keinginan, idealnya seperti itu. Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap, tentu sarana, kemudian SDM-nya.
5: Jufri Rahman menambahkan, saat ini beberapa kabupaten dan kota telah melaporkan pembangunan KDKMP yang masih on progress. Jufri Rahman berharap operasional dari KDKMP ini bisa segera terlaksana sehingga memberi dampak ke masyarakat.
0: Meski terkendala lahan, Koperasi Kelurahan Merah Putih Kaluku Bodoa tetap beroperasi di kontainer sejak akhir 2025 lalu. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusli.
7: Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Kaluku Bodoa tetap beroperasi di tengah keterbatasan lahan dan modal yang dihadapi saat ini. Ketua KKMP Kaluku Bodoa Kismawati mengatakan, Koperasi Kaluku Bodoa sudah beroperasi sejak 15 November 2025 lalu dan telah bermitra dengan Bulog. Ia menyebut sejumlah sembako diperjualbelikan di antaranya beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tepung terigu, dan bahan pangan lainnya. Dikatakan antusias masyarakat dengan hadirnya koperasi kelurahan ini cukup baik. Di sisi lain, Kismawati menilai kehadiran koperasi kelurahan mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat Kaluku Bodoa, misalnya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.
8: Respon masyarakat sangat baik, cukup baik. Mereka sangat mendukung semua. Harga kami di bawah harga pasar, harga sembako, karena baru sembako yang kami jalankan, belum ada kemitraan yang lain kecuali di Bulog. Kami mau bermitra sama yang lain, cuman kendalanya itu tempat, seperti Pertamina, gas, kami tidak bisa di kontainer, Pertamina tidak mau, kalau dalam kontainer memang tidak bisa. Jadi itu kendala kami sebenarnya, tempat, kendala kami. Tempat sekaligus modal.
7: Sementara itu, warga Kelurahan Kaluku Bodoa Rido mengaku terbantu dengan adanya koperasi Kelurahan Merah Putih karena harga sembako relatif lebih murah dibandingkan harga di pasaran.
9: Bagaimana Bapak melihat kehadiran koperasi di Kelurahan? Sangat bagus untuk masyarakat. Kedua, kalau disuruh pilih, Bapak pilih koperasi belanja berat di pasar. Saya milih belanja di koperasi karena ada SHU. Harapannya semoga koperasi KKMP lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah.
7: Ia berharap ke depan seluruh kebutuhan masyarakat bisa lebih lengkap di koperasi kelurahan.
0: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan difungsikan sebagai penyalur bantuan subsidi. Menjadi topik sorotan pagi ini dipandu Fitriani Rahman.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan KDKMP dan bagaimana perannya dalam mendistribusikan barang atau hal-hal yang tentunya akan dilalui melewati koperasi. Bersama dengan saya Ketua Dekopin Sulsel Dr. Aldin Bulen SHMH. Assalamualaikum, Bung Aldin.
11: Waalaikumsalam, terima kasih.
10: Ya, ini Bung Aldin, KDKMP kan lagi trending ya, menjadi program pemerintah dengan pengharapan ini akan memudahkan pergerakan perekonomian yang ada di desa dan kelurahan. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi wacana tentang membuat KDKMP sebagai jalur distribusi barang ya, atau distribusi yang bersubsidi begitu. Nah, apakah ya, ini sudah ada regulasi seperti itu, Bung, ataukah memang baru dalam proses wacana begitu?
11: Oh ya, terima kasih. Dan saya katakan, assalamualaikum para pemirsa RRI. Keterkaitan dengan KDKMP ya, jadi koperasi Merah Putih, terhadap regulasi distribusi, memang pemerintah ini untuk sementara ingin mengembangkan ekonomi mikro. Nah, kalau berbicara ekonomi mikro, maka orientasinya adalah pengembangan mulai dari desa. Dengan kenapa peran KDKMP diberikan dalam hal ini mendistribusi di beberapa produk pemerintah, maka itu gunanya sebenarnya memperpendek mata rantai pasok, menekan biaya yang tidak perlu. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Selanjutnya, pertimbangan pemerintah mendekatkan barang subsidi kepada masyarakat, meningkatkan keterlancaran barang dan titik masuk sampai penerima. Begitu juga mengintegrasikan distribusi subsidi dengan kegiatan ekonomi produktif anggota. Selain itu, juga mendorong perputaran nilai ekonomi tetap berada di tingkat desa. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi di atas ke bawah, dari pemerintahan, dari top down ke peternak atau dari ekonomi mikro, pemikiran Cina lain adalah pupuk bersubsidi LPG yang 3 kilogram, minyak goreng termasuk beras. Nah, ini diharapkan ini tumbuh di desa-desa sehingga regulasi ekonomi mikro ini berkembang merata setiap desa yang ada. Nah, dalam rangka meregulasi daripada barang-barang ini, baik pupuk, LPG, misalnya, maupun beras dan minyak, pemerintah lima prinsip di dalam mendistribusi subsidi ini. Iya, ini koperasi Merah Putih dengan prinsip 5T, tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi. Nah, rangkaian daripada ketepatan-ketepatan ini sudah dapat dibilang otomatis antara barang yang distribusi ke desa-desa sudah dapat menyampai kepada sasaran, baik kepada petani maupun ekonomi-ekonomi yang sangat sederhana di daerah, termasuk digerakkan nantinya home industry. Dan adanya distribusi tepat guna, tepat sasaran, dan tepat harganya, begitu juga kuantitinya, tepat pendistribusiannya, maka secara administrasi juga tepat, maka ini semua menghilangkan atau mengurangi mata rantai daripada mata rantai daripada orang-orang yang berspekulan di sektor ini. Nah, jadi bukan hanya sekedar sebagai penyaluh, tetapi memang mendistribusi desa ini dapat bertumbuh kembang masyarakat yang ada di sekelilingnya.
10: Baik. Terima kasih banyak penjelasannya, Pak Dr. Aldin ini. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita di wawancara singkat bersama RRI.
11: Terima kasih. Ucapkan kepada Ibu Fitri.
10: Ya. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Laporan Iin Nur Fahrani.
5: Pemadaman bergilir mulai dirasakan masyarakat pada musim kemarau ini. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengungkapkan penyebab pemadaman bergilir di sejumlah daerah karena debit air di PLTA Bakaru mulai berkurang. Selain itu, kendala lainnya pada pembangkit listrik berbahan bakar BBM. Menurut Jufri, pembangkit listrik yang menggunakan solar juga terkendala dengan antrian panjang yang terjadi di SPBU saat ini. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga pasokan listrik, lanjut Jufri, dengan melakukan pemadaman bergilir.
12: Saya dilapori faktornya pembangkit listrik tenaga air mulai kekurangan air. PLTA Bakaru, tinggi air permukaan sudah turun. Bilik-bilik juga seperti itu. Kemudian mungkin saya ada balasan, karena ada tenaga diesel, ya, tapi harga solar juga naik. Itu teknik yang paling lazim selama ini, pemadaman bergilir.
5: Jufri Rahman meminta kepada masyarakat untuk mulai mempersiapkan generator di rumah. Sementara itu, salah seorang warga Nabila mengaku pemadaman bergilir juga mulai terjadi di rumahnya. Untuk itu, ia meminta kepada PLN dan pemerintah segera menyiapkan solusi agar pemadaman tidak berlangsung lama, apalagi tidak semua masyarakat memiliki generator.
13: Walaupun kita memahami kondisi debit air di PLTA Bakaru dan bili-bili yang menurun karena musim kemarau, tapi kan di sisi lain masyarakat juga sangat bergantung pada listrik. listrik untuk aktivitasnya sehari-hari. Nah, kalau solusinya harus menggunakan genset, tentu kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat itu punya genset, dan harga solar juga menjadi persoalan untuk saat ini. Jadi saya berharap PLN bisa segera menyiapkan alternatif sumber listrik gitu, atau langkah lain untuk mengatasi hal tersebut.
5: Selain itu, Nabila berharap PLN aktif memberikan informasi terkait jadwal pemadaman bergilir agar masyarakat dapat mengantisipasi dengan menyiapkan lilin dan sebagainya.
0: 103 ribu pekerja di Sinjai belum tercover BPJS Ketenagakerjaan dengan cakupan kepesertaan baru 29,46%. Laporan Ayunia Nidiati.
14: Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai baru mencapai 29,46% dari target 76%. Artinya masih ada 103.831 pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Data tersebut disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sinjai Erna Nur Iksana saat bertemu Bupati Sinjai Ratnawati Arif di ruang kerja Bupati Sinjai Senin 31 Agustus 2026. Ia menyebut saat ini baru 43.373 pekerja dari berbagai segmen yang telah terdaftar. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas perlindungan pekerja di Sinjai. Erna menilai dukungan pemerintah daerah penting untuk mendorong perluasan kepesertaan, termasuk melalui perlindungan bagi pekerja di lingkungan pemerintahan desa. Erna menyebut, perluasan kepesertaan tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga kesadaran pekerja untuk melindungi diri melalui jaminan sosial.
15: Nah, dari yang sudah terlindungi itu 43.373 pekerja dari semua segmen. Kemudian masih ada terdapat 103.831 pekerja yang belum terlindungi. Kemudian hari ini Ibu membantu kami pembuatan video. Jadi sifatnya untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa kami memilih kepala daerah? Harapannya dengan kepala daerah langsung menginstruksikan kepada seluruh masyarakat bisa membantu meningkatkan universal coverage dengan kesadaran sendiri dari masyarakat.
14: Bupati Sinjai Ratnawati Arif menyatakan dukungannya terhadap perluasan BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab Sinjai bersama BPJS Ketenagakerjaan akan memperkuat sosialisasi agar semakin banyak pekerja mandiri maupun informal mendapatkan perlindungan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Mulai 1 September 2026, Pemkab Bone resmi mengubah mekanisme pengurusan rekomendasi pembelian biosolar bersubsidi. Laporan Suryani Arifin.
16: Pemerintah Kabupaten Bone resmi merombak mekanisme pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi jenis biosolar bagi para petani dan nelayan. Mulai Selasa 1 September 2026, seluruh surat rekomendasi lama dinyatakan tidak berlaku dan warga wajib melakukan pengajuan ulang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan, langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran biosolar subsidi tepat sasaran. Bagi petani dan nelayan yang ingin mengajukan surat rekomendasi baru, terdapat sejumlah berkas yang harus dilengkapi, di antara fotokopi KTP, kartu keluarga, kartu anggota nelayan atau tani, di mana petani wajib terdaftar aktif di sistem Simlutan. Surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan setempat, foto fisik alat usaha seperti traktor, pompa air, atau kapal nelayan. Seluruh dokumentasi tersebut nantinya akan diverifikasi oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan sebelum akhirnya rekomendasi resmi diterbitkan oleh pihak camat.
17: Masyarakat, petani, nelayan. Jadi saya minta teman-teman semua, jadi kita Satgas ini boleh menonton sipil, bisa. Jadi sipilnya itu ada TNI, makanya dari target. Jadi saya minta untuk teman-teman semua, yang paling penting itu pertama, dari bisa itu berdiri, saya lihat dari penanggap SPU. Pertama, jadi kalau ada yang meminta,
16: pemerintah daerah menegaskan segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk bekerjasama mengawal kebijakan ini demi mendukung produktivitas sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Bone.
0: Tekan inflasi, Pemkot Parepare hadirkan kopi mobile. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
18: Pemerintah Kota Parepare menyelenggarakan kegiatan Kopi Mobile atau kios pengendali disingkat Kopi Inflasi yang dikemas dalam gerakan pangan murah GPM di pelataran Pizza Hut Kecamatan Ujung baru-baru ini. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Parepare Andi Mukti Mahmud mengungkapkan kegiatan gerakan pangan murah merupakan program rutin pemerintah Kota Parepare yang dilaksanakan secara berkala. Kedepan, Kopi Inflasi akan diselenggarakan tiap hari Selasa secara bergantian di masing-masing kecamatan, dengan harapan masyarakat dapat menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk berbelanja kebutuhan pokok dengan harga yang relatif lebih murah.
19: Itu mengadakan pasar murah, jadi kita gilir per kelurahan. Jadi kita gilir per kelurahan itu, ini hari kita di Malusetasi, minggu depan kita di kelurahan lain. Itu yang tujuan kita, itu bagaimana caranya menekan harga, karena harga-harga di sini ini terjangkau semua. Contoh barangkali kayak di Sejahtera itu harganya lebih murah di pasar murah dibandingkan kita beli di tokonya. Begitupun juga harga ayam di AW itu murah harganya dibandingkan di tempatnya. Begitupun juga harga telur.
18: Andi Mukti menambahkan, dalam setiap pelaksanaan GPM, pemerintah menyiapkan sejumlah komoditas kebutuhan pokok dengan harga yang relatif murah dibandingkan harga pasar, seperti beras, minyak goreng, dan telur ayam. Lebih lanjut, Andi Mukti Mahmud menyampaikan, lokasi pelaksanaan GPM akan diinformasikan oleh bagian ekonomi kepada lurah setempat untuk kemudian diteruskan masyarakat di masing-masing wilayah. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Kejari Maros raih penghargaan, pulihkan PAD hampir 20 miliar rupiah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
20: Kejaksaan Negeri Maros menerima penghargaan dari pemerintah Kabupaten Maros atas kontribusinya dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Penghargaan tersebut diberikan setelah Kejari Maros berkolaborasi dengan Pemkab Maros dalam menagih tunggakan pajak daerah. Kejari Maros I. Ketut Sudiarta mengatakan, kerjasama melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN telah berjalan sejak Januari 2026. Hingga 31 Agustus 2026, kolaborasi tersebut berhasil memulihkan pendapatan daerah hampir 20 miliar rupiah.
21: Ya, mari kita lihat di sana negeri Maros ini memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam legal assistance-nya, pendampingan untuk tentu untuk mendapatkan pendapatan daerah meningkat. Ya, sudah kelihatan memang kita dari bulan per 31 Agustus 2026 ini sekarang hampir kurang lebih 20 miliar, 286 juta ya kurang lebih yang kita pulihkan sampai Januari sampai dengan periode Agustus 2026.
20: Iketa Sudiarta menegaskan, sinergi dengan Pemkab Maros akan terus diperkuat untuk mengoptimalkan PAD dan mendorong kepatuhan wajib pajak.
0: Perbasi Sulsel terus pantau sejumlah atlet basket Sulsel yang bermain di luar Sulawesi dalam persiapan kompetisi tingkat nasional. Laporan Zainal Abidin.
22: Dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPAP Sulsel 2026 pada November mendatang dan ajang Prapon pada 2027 mendatang, Perbasi Sulawesi Selatan tidak hanya mengandalkan atlet yang bermain di kompetisi daerah dalam menyiapkan kekuatan tim. Sejumlah atlet potensial yang saat ini memperkuat klub di Pulau Jawa juga menjadi bagian dari perhatian pengurus dalam menyusun komposisi tim. Sekretaris Umum Perbasi Sulsel Wahyu Hidayat saat dihubungi RRI pada Senin kemarin mengatakan, saat ini masih terdapat sejumlah pemain Sulsel yang sedang menjalani trial di sejumlah tim di Pulau Jawa. Para pemain tersebut belum dipanggil kembali untuk memperkuat daerah karena masih diberikan kesempatan untuk fokus bermain dan mengembangkan kemampuannya bersama klub masing-masing.
23: Ada beberapa pemain spesial yang kami sudah trial di Jawa, sampai saat ini kami belum panggil untuk balik memperkuat daerah karena kami mau secara maksimal dia bermain di Jawa, dia fokus untuk mewakili klubnya yang ada di sana.
22: Wahyu menyampaikan, para pemain yang saat ini bermain di luar Sulawesi tetap dalam pemantauan Perbasi Sulsel. Pihaknya akan melihat perkembangan dan performa para atlet tersebut sebelum melakukan pemanggilan secara resmi. Ia menambahkan, pemain yang memiliki performa menonjol akan dipertimbangkan untuk memperkuat tim Sulsel saat memasuki persiapan ajang Prapon maupun kompetisi tingkat nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan level permainan tim basket Sulsel sekaligus memperbesar peluang untuk meraih prestasi pada ajang yang akan datang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar melengkapi kebersamaan kita di Makassar, pagi ini kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Selengkapnya sudah bersama dengan perakirawan Asri dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Asri, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 1 September 2026. Untuk pagi hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang sore hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk malam hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Udara berkisar antara 17 hingga 36 derajat Celcius. Kelembaban udara 45 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 11 sampai 47 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Baru, Goa, Pangkep, Parepare, Pinrang, dan Takalar. Dan waspada potensi udara panas di wilayah Goa, Makassar, Maros, Pangkep, Pinrang, Sidrap, dan Takalar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asran Idrus melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang sudah kami hadirkan. Melengkapi terus kebersamaan kita di Makassar pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Di lorong-lorong yang sempit, yang penuh dengan kenangan dan cerita, seringkali ada bisikan-bisikan yang menyakitkan. Bullying atau perundungan. Kadang tidak tampak secara fisik, tetapi dampaknya bisa menghancurkan hati. Tidak jarang kata-kata pedas dan hinaan merusak semangat seseorang. Kita semua tahu bahwa hidup di lorong bukan hanya tentang melangkah, tetapi juga tentang saling mendukung, peduli, dan menjaga satu sama lain. Dalam komunitas yang erat, saling menghormati dan memahami adalah kuncinya. Tidak ada tempat untuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Kita harus sadar bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, dapat memberikan dampak besar terhadap orang lain. Apakah kita ingin menjadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Mari kita bersama-sama menciptakan lorong yang lebih aman, di mana semua orang bisa merasa dihargai dan diterima. Dengan menghentikan perundungan, kita tidak hanya membela diri kita, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh dengan penuh rasa percaya diri. Dalam setiap langkah, mari kita ingat bahwa kebaikan tidak akan pernah kalah dengan kebencian. Jadi, mulailah dari diri kita. Mulailah dari lorong ini. Mari hentikan perundungan. Mari bangun kebersamaan yang lebih kuat, lebih peduli, dan lebih penuh cinta. Setiap kata yang baik dan tindakan positif yang kita lakukan akan membuat lorong ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua.
7: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar, melengkapi kebersamaan kita, informasi media kami hadirkan untuk Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan kopi pegunungan Dieng menjadi tema Festival Kopi Dieng tahun depan, dan tema disebut diharapkan bersifat teknikal sekaligus promosional. Hadir juga informasi, Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil CPNS. Dan keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Kita ke informasi lainnya, BGNRI terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebentar pukul 7 seperti biasanya ya, akan hadir opini publik Makassar Pagi untuk Anda di hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Nah, kita udah masuk di bulan September nih. Bulan di mana Radio Republik Indonesia akan merayakan ulang tahunnya. Jadi, semarak dan kebahagiaan pasti juga akan kami hadirkan untuk bisa sampai ke ruang dengar Anda semua, pendengar Pro 1.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak buka petarannya saja sampai di tembusan hujan. Jalan sambangnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiart yang menyapa Anda di kebersamaan kita ya di Opini Publik Makassar pagi. Hari ini hari Selasa 1 September 2026. Kita udah masuk di bulan September ya Iqbal ya. Selain Arti ada Iqbal yang juga setia di meja operator menemani ruang dengar Anda pendengar kurang lebih 1 jam ke depan di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Dan kita akan membahas topik kita seputar KDKMP, di mana pendengar pemerintah ini akan mendorong peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Sebelum kami menerima tanggapan Anda, kami hadirkan dulu informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar, Iin Nur Fahraini.
7: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti. Kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto membangun koperasi di 80 ribu desa dan kelurahan di Indonesia.
8: Dan ini merupakan infrastruktur KDKMP yang nanti akan berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya untuk penerima bantuan, tapi seluruh transaksi perekonomian itu akan dilakukan melalui gerai ini. Ya, 9 kampung, LPG, minyak goreng, dan lain sebagainya. Untuk apa? Adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.
7: Menurutnya dengan menjadikan KDKMP sebagai pusat dari distribusi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, ini menjadi salah satu cara dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, untuk menjadi KDKMP sebagai pusat distribusi bantuan subsidi, semua harus dipersiapkan secara matang bukan hanya sarana dan prasarana saja, tapi juga SDM.
9: Itu kan, itu keinginan, idealnya seperti itu. Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap tentu sarana, kemudian SDM-nya.
7: Jufri Rahman menambahkan saat ini beberapa kabupaten dan kota telah melaporkan pembangunan KDKMP yang masih on progress. Jufri Rahman berharap operasional dari KDKMP ini bisa segera terlaksana sehingga memberi dampak ke masyarakat.
6: Itu dia pendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nur Fahraini. Dan dari hasil informasinya kita mengetahui bahwa untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini nantinya akan menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Dekopim, anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Profesor Dr. Dr. Andes H.M. Nurdin Halid. Dan beliau juga akan sama-sama sebentar menjelaskan ya lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi seperti apa sebenarnya untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ini akan menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi di pukul 9 lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Dan selain Pak Nurdin Halid sebentar juga akan hadir Pak Haji Andi Eka Prasetya, Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, sebentar ini seputar kesiapan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Sulawesi Selatan yang nanti nantinya akan menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Nah, silakan bagaimana tanggapan Anda pendengar, kami nantikan di 08213333 9440. Sudah tepatkah peran KDKMP sebagai distributor barang subsidi? Kami terima dulu yang ingin bergabung bersama dengan kita ya. Kita menyapa, halo, selamat pagi, opini publik. Assalamualaikum.
10: Pagi, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Aldi di Pinrang, Pak Aldi.
10: Masih di Pengapar Lembang, Pinrang.
6: Oke, Pak Aldi, nantinya ini KDKMP akan menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi ya. Bagaimana, apakah memang sudah tepat atau mungkin ada masukan dari Anda, Pak?
10: Tepatlah ketika koperasinya masih di kawasan perkampungan ya, karena ada beberapa saya di sini jauh dari jauh dari pemukiman penduduk dan warga. Ada yang dekat dengan sawah, dengan pekuburan.
6: Okay.
10: Ini yang jadi.
6: Jadi ini salah satu tantangannya, bagaimana kalau KDKMP-nya ini letaknya jauh dari permukiman warga.
10: Iya. Karena ada di sini saya lihat warga di sini mengatakan ini pembangunan koperasi desa di sini angker-angker ya, begitu ya.
6: Ketakut. Ada ketakutan gitu.
10: Ya, ini.
6: Tapi kalau nanti semua barang-barang subsidi ada di sana, mau LPG 3 kg, ada beras SPHP, ada gula, ada minyak kita juga di sana, mungkin tempat yang tadinya dianggap oleh masyarakat seperti yang Anda katakan angker, ini pasti didatangi juga ini untuk membeli kebutuhan pokok, Pak Aldi.
10: Iya, kalau koperasinya kan ya ada juga yang jaga di situ, ada yang pegawainya di situ.
6: Iya. Yeah.
10: Cuma untuk sementara ini, kalau ada bantuan itu kan masih ada di kantor desa.
6: Oh, iya.
10: Dan ada saya di sini, sudah siap mobil pick up. Tertulis itu koperasi desa. Dan ini mungkin salah satu jalan untuk menyalurkan kepada masyarakat, ataukah masyarakat datang langsung ke koperasi, ya, seperti itu. Jadi ini bulan berapa tadi sudah mulai berjalan?
6: Kalau dari informasi yang tadi hadir ini bulan Oktober, tapi sebentar lewat dialog kita pastikan ya dengan Pak Nurdin Halid sebentar, Ketua Komisi 6 DPR RI.
10: Ada beberapa tadi yang disalurkan ini seperti apa ya, minyak goreng, apa gula pasir?
6: Semua yang bersubsidi.
10: Oh, bersubsidi ya. Pak, ini jadi berseberangan dengan apa namanya? Toko-toko yang milik masyarakat ini ya. Karena ada beberapa juga di sini, bahkan ada beberapa penjual-penjual di situ mengatakan ini kalau ada juga di sini bagaimana nanti ini,
6: ya, ini yang nanti kita akan tanyakan, apakah memang toko-toko kelontong tadi yang Anda sampaikan kekhawatirannya masih bisa menjual atau mungkin ada batasannya atau seperti apa ya, nanti kita ya, tanyakan.
10: Ini kan sering diperbincangkan ini, cuman yang disampaikan ketika itu hanya bibit
6: pupuk
10: tanaman, ya pupuk seperti itu ternyata masih juga sembako ya. Bagaimana ini nanti
6: mekanismenya
10: keluarnya ini karena berkembang terus ya, sehingga ada kekhawatiran bagi masyarakat yang punya toko-toko itu jika ada juga yang ada bisa juga didapatkan di koperasi itu.
6: Oke.
10: Okay. Iya, ini bagaimana nanti ya, kita
6: baik.
10: Tunggu saja nanti penjelasan dari berwenangnya. Oke, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Aldi di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Ada kekhawatiran begitu khususnya bagi toko-toko kelontong, apakah mereka juga masih bisa menjual barang-barang bersubsidi tadi seperti yang disebutkan, ada gas LPG 3 kg, kemudian pupuk bersubsidi, kemudian juga beras SPHP, dan semua yang bersubsidi begitu ya. Silakan tanggapan Anda 08213333 9440, kita terima. Halo, selamat pagi. Terputus, dicoba kembali. Selanjutnya kita ke pendengar kita, ada Pak Fajar di Palopo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah, kalau dari versinya Pak Fajar gimana nih, Pak Fajar, sudah tepatkah peran KDKMP ini sebagai distributor barang bersubsidi nantinya?
11: ini dalam hal koperasi kan?
6: Ya, koperasi Desa Merah Putih nantinya ini akan menjadi tempat pendistribusian bantuan-bantuan subsidi, Pak, dari pemerintah pusat.
11: Oke, terima kasih. Kalau kita bahas tentang koperasi ya, Iwarti, itu kan banyak koperasi yang ada sekarang di kabupaten-kabupaten, baik di kabupaten maupun di provinsi ya. Sebenarnya dia kalau bersubsidi itu sangat bagus juga. Tetapi masyarakat sekarang, ini sebagai masukan saja ya, itu inginkan bukan barang,
6: tapi
11: dia inginkan mau meminjam kepada koperasi. Kalau koperasi Merah Putih serasa itu kan namanya koperasi yang baru ya, yang bentuk ya. Tapi kalau di Palopo itu Ibu Arti tidak ada di koperasi Merah Putih.
6: Belum ada terlihat di sana, Pak Fajar?
11: Iya, tidak ada. Di sini yang top koperasinya di sini adalah koperasi Berkat di Palopo. Ada berapa koperasi yang ada di Palopo? Mungkin ada 90 koperasi.
6: Iya.
11: Jadi koperasi Merah Putih mau masuk itu persaingan, karena masyarakat sekarang itu sebagaimana saya katakan tadi, dia hanya butuh uang. Misalkan dia butuh usaha, dia minta modal 5 juta kan, itu pakai itu berusaha. Sementara kalau yang bersubsidi mau minta gula, mau minta apa dan lain-lain, semen dan lain-lain, masyarakat tidak ke situ pemikirannya. Memang menurut saya ini, karena masyarakat sekarang itu dia meminjam kepada koperasi itu karena dia butuh dana.
6: Baik, Pak Fajar.
11: Begitu saja, Mbak.
6: Oke, ya. Terima kasih.
11: Sama-sama, Mbak Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Fajar yang ada di Kota Palopo. Terima kasih. Kalau berbicara seputar koperasi, kalau menurut Pak Fajar tadi, memang adalah konsepnya tempat meminjam uang begitu. Namun ini yang akan kedepannya ya, dari pemerintah pusat ini, khususnya KDKMP, akan menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Dan kalau tadi menurut Pak Aldi Hidayat ini, bagaimana dengan toko kelontong? Dengan adanya KDKMP, maka KDKMP ini akan menjadi perantara begitu untuk kepada para pengecer ataupun juga retail ya. Itulah fungsinya, menjadi tempat pendistribusian bantuan bersubsidi. Kita terima lagi komentar selanjutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, opini publik.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arti.
6: Abdullah Sewang di Makassar. Ini seputar koperasi Desa Merah Putih, Pak Abdullah Sewang, nantinya akan menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Sudah tepatkah kalau menurut Anda?
12: Kalau saya dengar lagi nih pemberitaannya begini, bahwa kebutuhan-kebutuhan dialihkan ke koperasi, kita kembali ke tahun 60-an. Tahun 60-an itu istilahnya koperasi itu dikasih pasal toko sandang pangan.
6: Itu tahun 60-an ya, Pak?
12: Iya, sekitar tahun 60 toko sandang pangan. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita itu ada di situ. Iya. Jadi orang yang berkata pada waktu dulu, kalau ada wanita beli di situ. Iya, kalau tidak ada wanita bagaimana?
6: Ketika itu sudah bagus menurut Anda, Pak, atau gimana?
12: Ah, itu bagus, tetapi apa yang dikatakan tadi Pak Fajar, itu yang tepat itu. Koperasi simpan pinjam. Itu yang diinginkan oleh masyarakat. Iya. Tapi kalau kebutuhan itu saja sama gitu dengan toko-toko kelontong namanya ini kan begitu-begitu.
6: Baik.
12: Dulu di toko sandang pangan itu, toko sandang pangan, iya, kita beli-beli di situ apa-apa saja.
6: Iya.
12: Iya. Jadi kalau koperasi ini bisa meningkatkan kemasyarakat, itu udah tadi itu. Berikanlah pinjaman uang, biar dia kelola sendiri. Toh.
6: Baik. Iya.
12: Nah ini udah tadi ini, kita sudah dengar ucapannya Pak Prabowo kemarin tadi malam.
6: Mm-hmm.
12: Kita bantu masyarakat beri pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Iya, kalau kita dikasih koperasi baru koperasinya beri bunga yang tinggi, apa artinya?
6: Oke.
12: Okay. Iya, apalagi dia lebih tinggi daripada bank, wah repot.
6: Baik.
12: Nah, iya, kita sudah dengar semua ini anunya pemberitaan. Saya itu paling kritis sekali dengan berita di apa saya di mana, apalagi di televisi itu saya. Mulu itu berita-berita yang berita soal begituan.
6: Okay.
12: Ini Pak Prabowo mengatakan, iya, waktu pembicaraannya pemilihan ketua umum ke-35 ini NU.
6: Baik.
12: Mengatakan, kita beri pinjam kepada masyarakat dengan pinjaman yang bunga rendahnya rendah. Iya. Jadi semoga ini bisa terlaksana.
6: Yeah.
12: Iya.
6: Baik.
12: Yang saya dengar dulu itu koperasi 6% itu tinggi sekali, itu sekali. Mencicil hampir saja dan penir itu namanya. Iya.
6: Baik, Pak Abdullah Sewang.
12: Masyarakat dengan bantuan dihilat dengan denda supaya
6: dan
12: bagaimanapun juga itu banyak potongan-potongan itu yang jadi masalah. Iya. Makasih,
6: Mbak. Oke, terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu.
6: Amin.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar. Ada Pak Ahmad Arjuna selanjutnya. Selamat pagi, Pak Ahmad Arjuna.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah, tadi udah mendengarkan komentarnya. Kalau dari versinya Pak Ahmad Arjuna ya, gimana ini? Sudah tepatkah begitu? KDKMP menjadi tempat pendistribusian
13: bantuan subsidi. Karena ini Agustus sudah berlalu, ada persoalan baru juga ini. Sering mati lampu, Mbak Arti.
6: Ya. Kebagian juga jadi Pak Ahmad Arjuna mati lampunya.
13: Iya, sudah berapa hari nih, Mbak? Sudah 2 hari nih dapat bagian.
6: Ya, mungkin next opini publik kita akan bahas itu, tapi pagi hari ini kita bahas KDKMP ini.
13: Saya rasa tepatlah dan tempatnya memang harus strategis sebenarnya, Mbak Arti, ya. Supaya mudah dijangkau sama masyarakat kalau yang membutuhkannya, ya.
6: Yeah.
13: Begitu kalau sekarang, karena gimana ya, namanya kebutuhan orang banyak kan, kita cari yang mudah lah, jangan sampai pakai ongkos ke sana lagi.
6: Yeah.
13: Kan gimana ya, bukan malah membantu namanya kalau begitu, tapi malah menyusahkan, ya.
6: Mm-hmm.
13: Ya, belum kau di tempat-tempat yang angker, aduh gimana ya? Jangan-jangan penjaganya saja di situ atau pegawainya tidak betah tinggal di situ, jadi ya kurang nyaman lah.
6: Intinya lokasinya harus strategis dan mudah dijangkau.
13: Ya, strategi lah. Nah, seperti yang ada toko-toko di tempat teriakan laris manis. Ya.
6: Baik.
13: Ya, murah meriah. Ya.
6: Baik. Pak Ahmad Arjuna. Ya,
13: terima kasih, Mbak Arti.
6: Ya.
13: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang, Makassar. Kita menyapa pendengar kita yang lainnya. Oke, terputus. Dicoba kembali pendengar 082133339440. Ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Iwan.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Arti.
6: Salam sehat, Pak Iwan, ya.
14: Alhamdulillah dan selamat juga ya.
6: Ya.
14: Pada beberapa hari ini baru dengar suara lagi. Suaranya Mbak Arti.
6: Yang jelas sih masih tetap ada suaranya Arti. Oke. Okay. Yeah. Pak Iwan pasti sudah mendengarkan ini masukan dari ataupun juga pendapat ini dari pendengar lainnya terkait KDKMP ya. Ya nantinya ini akan menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Koperasi Desa Merah Putih nantinya ini semua bantuan subsidi entah itu gas LPG, kemudian juga beras SPHP juga masuk, pupuk bersubsidi ini semua di satu tempat yaitu KDKMP. Sudah tepatkah menurut Anda?
14: Saya kira Kalau menurut saya sangat tepat ini Mbak Arti.
6: Mm-hmm.
14: Jadi perlu sedikit saya, ya, bukan saya tahu sekali jenisnya ini, tapi ini kan sering didengung-dengung koperasi ini adalah ada beberapa unit usaha nantinya ya Mbak Arti.
6: Iya.
14: Ya, termasuk simpan pinjam, penjual sembako. Iya, mungkin mengcover apa namanya hasil-hasil pertanian warga, distribusi pupuk, itu salah satunya. Bagian-bagian dari unitnya, tapi kita fokus di penyaluran ya. Penyaluran penjualan bahan subsidi. Kalau di Parepare ini Mbak Arti, selalu saya suarakan di radio lokal. Karena kenapa? Ini memang ini penyaluran barang-barang subsidi ini sebenarnya kurang tepat memang dikelola oleh perorangan berarti. Ini kan gas melon ya atau gas 3 kg ini, ini kan ada namanya pangkalan. Pangkalan ini kerjasama dengan agen. Pangkalan ini kan sifatnya individu. Rentang dipermainkan berarti. Dan itu kenyataan. Beras SPHP juga begitu. Dari Bulog lari ke RPK-RPK itu. RPK itu tidak siapa yang jamin sih. Minta sekian ton, minta sekian sak misalnya. Apakah kita tidak, apakah kita bisa jamin bahwa ada yang tidak ada yang mengoplos kemudian kerjasama dengan pedagang-pedagang yang ini. Terbukti kan di Parepare ada di Kecamatan Bocutiti itu ratusan itu karung-karung SPHP buang itu Mbak Arti. Dari mana ini barang segini banyak? Pasti ada pengoplosan ini dari pihak tidak bertanggung jawab ini Mbak Arti.
6: Jadi intinya sudah tepat?
14: Iya, minyak kita. Minyak kita ini menurut saya sangat tepat. Karena apa? Ini barang subsidi kalau dibeli dari Bulog, apakah dia SPHP, minyak. Ini kan dia punya alasan berarti bahwa saya kan punya modal. Saya kan bermitra dengan ini. Kenapa sih lo ketika masyarakat mau menegur, kenapa Anda mau menegur saya? Saya kan punya modal, modal sendiri. Saya kan dipercayakan oleh Bulog misalnya atau Ketapang ya, Ketahanan Pangan misalnya. Ini kan hal rentang ya, ketika barang itu agak-agak langka lah ya, ini rentang ini
6: dipermainkan.
14: Ada perselisihan dan antara masyarakat dengan ini dan rentan dipermainkan.
6: Baik.
14: Iya, makanya saya bilang kalau di koperasi ya artinya mohon maaf seperti mudah-mudahan seperti ini juknis ya. Kalau di koperasi kan koperasi itu merangkul anggota. Anggota itu punya kewenangan dan hak memantau secara intern berarti. Apapun barang subsidi itu kan bisa dipantau secara intern, diawasi, dipantau, dianalisa secara intern. Bisa juga dipantau secara ini kan internal ya, intern atau internal bisa diperiksa atau dipantau. Eksternal pun juga bisa. Di luar daripada anggota juga bisa memantau. Jadi pemerintah juga bisa lebih ini memantau karena terorganisir ini.
6: Baik.
14: Bukan juga bahwa mematikan, tetapi kalau menurut saya mungkin nanti sifatnya ini koperasi untuk barang-barang subsidi bisa menjadi apa ya kalau istilahnya kalau di kampung-kampung itu maaf saya lupa lagi namanya itu.
6: Penyalur mungkin
14: grosir ya.
6: Grosir
14: istilahnya kalau di daerah.
6: Jadi ini semua grosir, ambilnya di situ.
14: Grosirnya itu melihat anggota-anggotanya yang masuk itu. Bukan ada yang dominan mau mengambil, tapi koperasi ini menjadi grosir mengatur.
6: Baik.
14: Mungkin tadinya ini kalau SPHP ya mungkin setiap anggota hanya 10 sah. Contoh misalnya ya, diratakan 10 sah. Tidak ada yang dominan.
6: Baik.
14: Nah kalau ini kan bebas orang ini. Kemudian pengawasannya ini sulit ya, Bulog juga tidak rutin, walaupun ada satgas ya, satgas juga tidak bisa akurat memantau semua ini. Karena apa? Banyak, ada minyak kita, ada beras, ada mega gas 3 kilo, dan beberapa barang subsidi lainnya. Jadi saya kira itu,
6: baik.
14: Kalau saya di Parepare malam perlu dipercepat ini ya. Ini retail kami, di keluaran kami ini kayaknya tinggal begitu saja, listriknya ini sudah berapa bulan ini di apa ya menyala-menyala terus tidak ada kontribusi masuk ini pemasukan. Mudah-mudahan ini bisa dipercepat.
6: Baik,
14: ini
6: berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare, terima kasih untuk pandangannya, kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam, selamat pagi, maaf. Tunggu dulu, cuma 3, Kak.
6: Oke, Indah di Sopeng. Langsung Indah, seperti apa ini tanggapannya? Sudah tepatkah peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini akhirnya menjadi tempat pendistribusian seluruh bantuan subsidi begitu?
15: Kalau saya sih semua tepat, Kak. Tapi yang perlu dicanamkan di dalamnya itu harus ada pengawasan yang ada dari pihak terkait, karena jangan sampai hal-hal seperti ini kan banyak, kata memang tepat, tapi yeah, kalau tidak ada pengawasan tidak akan mungkin terjalan, karena biasa ada kepercayaan itu disalahgunakan, Kak Arti, ya kan? Jadi kalau tidak ada pengawasan, kerjasama dari manapun itu tidak akan mungkin. Kadang itu tempat untuk bersubsidi dari untuk masyarakat ini, tapi di dalamnya tidak ada hal seperti itu. Jadi perlu diadakan namanya pengawasan dan kerjasama. Kalau
6: jadi yang mengawasi harus juga diawasi.
15: Ya,
6: Indah.
15: Perlulah, jangan sampai yang disuruh mengawasi, tapi bukan mengawasi.
6: Baik.
15: Tapi menekan orang di dalamnya yang datang katanya subsidi, tapi bukan subsidi, ya kan? Jadi
6: baik,
15: yang ada di lapangan yang kita temukan itu hal-hal seperti itu sering terjadi. Jadi perlu di dalamkan itu kerjasama dan pengawasan.
6: Okay.
15: Kalau tidak ada yang harap mau berhasil. Oke, Kak Arti. Selamat bertugas selalu dan semoga jadi penyiar favorit saya terpilih di tahun ini. Amin. Teriak klip di WA, Instagram.
6: Oh iya ya.
15: Ini untuk Arti Alfiar, penyiar favorit ini. Oke,
6: makasih. Oke, terima kasih. Ada Indah yang ada di Sopeng. Dari Sopeng kita ke Toraja Utara, ada Pak John di sana. Selamat pagi, Pak John.
16: Selamat pagi.
6: Iya, Pak John, langsung mungkin sudah mendengarkan masukan tanggapan ini dari semua pendengar terkait koperasi desa Kelurahan Merah Putih nantinya ini akan menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Sudah tepatkah menurut Anda, Pak John?
16: Kalau menurut saya sangat tepat.
6: Oke. Okay.
16: Karena saya pernah mengurus koperasi KPN dulu. Di situ tepat untuk menyalurkan apa barang-barang subsidi kepada petani.
6: Yeah.
16: Karena anggota itu jadi anggota koperasi itu nanti dapat hasil apa namanya SAU, sisa hasil usaha kalau rapat tahunan. Kemudian jangan dikhawatirkan karena koperasi itu akan audit. Sebelum dilaksanakan itu SAU ada audit dari koperasi.
6: Baik.
16: Perlu lagi diragukan.
6: Okay.
16: Ya, saya kira itu saja. Tidak perlu lagi diragukan kehadiran itu.
6: Baik, terima kasih Pak John di Toraja Utara. Ya, terima kasih Pak John. Selamat pagi sih. Sudah bergabung juga di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Yang lain sabaran ya, karena ada informasi yang masih akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini. Tetap bersama kami.
17: Mau kemana, Besti?
18: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
17: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
18: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
17: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
18: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
19: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
20: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
21: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
20: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
21: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
20: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
21: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
22: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, khususnya kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Untuk hari ini kita masih membahas topik kita, pendengar, sudah tepatkah peran KDKMP sebagai distributor barang subsidi? Anda masih boleh bergabung bersama dengan kami, silakan di 08213333349440, di mana seperti yang sudah kami informasikan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti, dan kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Kita terima pendengar kita yang sudah bergabung bersama dengan kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Dari siapa, di mana ini, Bu?
1: Dari Ibu Handayani di Kota Parepare.
0: Ibu Handayani dari Kota Parepare, silakan tanggapannya Ibu Handayani. Mungkin sudah mendengar masukan atau juga tanggapan dari yang lain ini. Sudah tepatkah begitu untuk KDKMP menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi?
1: Kalau saya pribadi, tepat sekali.
0: Iya.
1: Tetapi tokonya itu dari rumah ke toko itu,
0: yeah,
1: mungkin terlalu jauh, memakan ongkos lagi.
0: Oh, lokasinya. Jadi, artinya harus strategis ya, Ibu Handayani?
1: Iya. Lokasinya kan, dia kan punya, kalau di Pare itu dia cuma satu tempat, satu kelurahan.
0: Yeah.
1: Padahal kelurahan itu per RW-nya saja, per RW itu 8 RW.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bayangkan saja itu dari ujung sebelah timur ke pusat tempat tokonya itu memakai biaya 10.000, pakai ojek untuk datang membelinya, jadi pulangnya lagi 10.000 jadi 20.000. Jadi kalau harga yang kita mau beli semuanya beras, itu harga 60.000, 62.000 kan anunya, heknya. Jadi kita beli 2 sak, wah, karena saya ini orang tidak mampu, saya beli 2 sak, berarti saya masih rugi kalau beli di toko-toko kelontongan di dekat rumah. 20.000 itu biaya ongkos transport ke sana sangat merugikan, karena kalau dekat rumah kan cuma di tenteng itu anak-anak dari toko kelontongan. Yang 2 sak jadi cuma 120, kalau saya ke sana beli harus 140. Begitu pula juga gas memang sangat sulit di Parepare didapatkan.
0: Okay.
1: Di daerah saya, di daerah saya itu sulit gas.
0: Jadi yang Ibu Handayani tekankan ini sebaiknya lokasinya strategis, mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat ya?
1: Sebaiknya mungkin.
0: Baik.
1: Ada istilah pengantaran, bisa kita telepon, diantar dengan biaya semuanya 10.000 PT. Itu kan sudah maksimal, kita beli 2 sak beras, kita beli tabung gas 1, kita beli gula dengan minyak, kan itu sudah ada keringanan.
0: Baik.
1: Tapi kalau kita yang pergi belanja di sana, wow, sangat-sangat-sangat betul harga yang tidak ini.
0: Baik.
1: Beli di toko kelontongan dekat rumah. Makasih. Itulah opini kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Handayani dari Kota Parepare. Dari Parepare kita ke Kabupaten Bulukumba, ada Pak Ahmad Kadir yang ada di sana. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ahmad Kadir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat ya.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Oke, gimana? Mungkin tadi udah mendengarkan masukan tanggapan dari pendengar kita terkait KDKMP ini yang nantinya akan menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Sudah tepatkah kalau menurut Anda, Pak Ahmad Kadir?
2: Kalau saya sih sangat tepat sebenarnya. Mudah-mudahan itu memang terjadi.
0: Iya. Yeah.
2: Tinggal ditunggu realisasinya. Adapun memang yang banyak dikhawatirkan tadi masyarakat adalah itu tadi yang seperti disampaikan tadi Ibu Handayani, bahwa itu terlalu banyak orang yang jauh dari lokasi itu. Tapi perlu diingat bahwa koperasi ini kalau menurut pembentukannya menurut Presiden bahwa adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, di masyarakat itu kan juga banyak kios yang akan diajak kerjasama nanti. Jadi koperasi kalau di pikiran saya akan seperti itu modelnya. Jadi koperasi Merah Putih ini akan menjadi bagian dari pendistribusian barang-barang terhadap kios-kios yang ada di desa itu sendiri.
0: Sebagai agen penyalur ya nanti.
2: Iya, jadi dia bukan dia monopoli. Okay. Kalau dia monopoli berarti tidak memberdayakan masyarakat. Baik. Menyalahi di awalnya. Sehingga kekhawatiran masyarakat terkait dengan itu tidak perlu, karena ada banyak kios yang akan diberdayakan dan akan dijadikan sebagai anggota koperasi, karena menurut Presiden kan ini kan seluruh masyarakat saya anggota bisa jadi anggota koperasi di situ. Jadi apakah itu petani, kalau dia di pesisir ada nelayan, lalu kemudian termasuk kios-kios penjual-penjual yang ada di desa itu, sehingga nanti masyarakat tidak lagi mengarah kepada Alfamart, Supermart, apa segala Indomart segala macam itu.
0: Digital modern ya, Pak Ahmad Kadir.
2: Itu di pikiran saya seperti itu. Kalau itu yang terjadi, alhamdulillah. Dan lagi-lagi ini saya sudah sangat tepat. Tinggal bagaimana nanti pelaksanaannya, masyarakat harus memang mengawasi.
0: Baik. Saya kira itu berarti. Baik, terima kasih Pak Ahmad Kadir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Kadir dari Kabupaten Bulukumba. Terima kasih sudah memberikan komentarnya juga pagi hari ini. Dan memang kita akan bahas secara langsung sebentar ya, terkait topik ini, bagaimana dengan KDKMP, perannya ini menjadi distributor barang subsidi ya. Jadi masukan Anda tadi akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Dan pendengar, kalau kita mengetahui informasinya memang berbicara seputar koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ya, di tiap-tiap daerah, masih terus ditargetkan ini beroperasi pada Oktober nanti ya. Dan kehadiran KDKMP tersebut juga diharapkan bisa menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Ini juga sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Nurdin Halid, yang menjelaskan bahwa kehadiran gerai KDKMP ini merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto dalam membangun koperasi di 80 ribu desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Dan menurutnya juga bahwa dengan menjadikan KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sebagai pusat dari distribusi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, akhirnya ini akan menjadi salah satu cara dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum ya. Dan itu menjadi harapan kita bersama. Sementara itu juga, kalau Anda menyimak lewat warta berita pagi tadi, ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jufri Rahman, yang menjelaskan bahwa untuk menjadi KDKMP sebagai pusat distribusi bantuan subsidi, semua harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya sarana dan prasarana saja, tetapi juga SDM-nya begitu. Dan kalau kita lihat bersama khususnya di Sulawesi Selatan tadi

0: Iya, Arti, apa kabar ini?
1: Oh, alhamdulillah sehat, Pak Jono. Juga sehat ya,
0: Iya,
1: Pak Jono.
0: alhamdulillah.
1: Oke. Baik, Pak Jono, mungkin ini menjadi penelpon yang terakhir. Kalau dari versinya
0: Iya.
1: Anda, apakah memang sudah tepat begitu untuk KDKMP ini menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi ini, menurut Anda?
0: Mudah-mudahan seperti itulah. Mudah-mudahan seperti itu. Karena mungkin melalui dengan kooperasi ini tidak lagi salah sasaran ya.
1: Iya.
0: Artinya masyarakat juga mudah menjangkaunya.
1: Iya.
0: Tapi biasanya itu harapan biasanya tidak sering kenyataan lah. Apa yang diungkapkan itu memang sangat manis.
1: Oke.
0: Tetapi biasa ujungnya itu pahit. Seperti itu. Kenapa sekarang orang Indonesia banyak masuk rumah sakit karena diabetes? Karena mereka terlalu banyak makan janji manis.
1: Baik.
0: Iya. Jadi apa yang konsep sekarang koperasi merah putih sekarang yang ada, saya kira memang sangat beda jauh dengan konsep koperasi dulu, koperasi unit desa.
1: Iya.
0: Ya kan? Koperasi unit desa itu anggota itu pengurus dan anggotanya itu dari masyarakat itu sendiri. Dan dari masyarakat itu sendiri. Jadi pembagiannya juga begitu, keuntungannya juga begitu untuk masyarakat sendiri, karena dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat sendiri itu. Kayak koperasi sekarang itu kan beda. Jamak bilang nanti kita pinjam bunganya dan jangki. Koperasi sekarang itu landasannya adalah bisnis. Bisnis adalah orientasinya adalah keuntungan. Maka lihat nanti apakah sukses ucapan pemerintah dengan kenyataan di bawah itu akan beda.
1: Jadi tetap ada kekhawatiran begitu.
0: Oh iya.
1: Dalam prosesnya,
0: iya,
1: dan khususnya dari masyarakat
0: nanti,
1: kita.
0: Iya, nanti koperasi tidak beda dengan retail yang ada arti sekarang. Si merah, si biru itu.
1: Baik.
0: Begitu ya anunya nanti. Secara operasional dan teknis operasionalnya nanti itu. Iya, itu kan orientasinya bisnis. Ini kan perusahaan. Apalagi manajemennya itu gajinya sangat gila-gilaan. Di mana mau ambil uang selain dari keuntungan itu sendiri?
1: Baik, Pak
0: apakah
1: Jono.
0: Pemerintah mau mensubsidi terus-menerus itu?
1: Mm-hmm.
0: Kan tidak mungkin.
1: Okay.
0: Dan itu putaran uang itu, walaupun diberikan subsidi, dimonopoli oleh koperasi, tetap sama seperti sekarang. Karena tidak mungkin merugi.
1: Mm-hmm.
0: Jual modal saja tidak akan mau.
1: Okay.
0: Karena juga dia menginginkan keuntungan namanya itu.
1: Baik.
0: Iya. Jadi saya kira mudah-mudahan lah kita pemerintah jangan suka kasih janji-janji manis kepada masyarakat. Dan memang apa yang terserah saja Pak, kalau memang kita tidak bisa, katakan tidak bisa dan minta maaf saja kepada masyarakat. Yang kita suka-suka berjanji tapi padahal kenyataannya tidak akan bisa seperti nanti kenyataannya.
1: Baik Pak Jono.
0: Tapi ya kita doakan saja lah. Mudah-mudahan apa yang diungkapkan oleh pemerintah kita sesuai dengan kenyataan nanti yang ada.
1: Oke.
0: Ya oke, okay. Lanjut tugas. Selalu selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Jono yang ada di Makassar menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Sekali lagi terima kasih pendengar untuk semua yang sudah memberikan komentarnya, masukannya terkait koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Dan topik seputar KDKMP dan peran distributor barang subsidi akan menjadi bagian pembahasan kita nantinya ya lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebentar kita akan perbincangkan topik ini dengan Ketua Dekopin, anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Haji A.M. Nurdin Halid ya. Dan sebentar juga ada Haji Andi Eka Prasetya SOSMM, Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, akhirnya saya Arti Alfiart bersama dengan rekan Iqbal di meja operator menutup kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar Pagi hari ini Selasa 1 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI.